0: kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, bukan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Resep sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
3: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
4: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
5: ya, termasuk yang perlu disampaikan juga cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
3: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
7: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan, target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA,

0: dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
1: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harborut 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
2: Yang jalan tol elevated atau Harborut 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
1: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
5: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
4: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
5: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
6: KNKT itu
7: hanya 2-3 bulan kita
6: enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
4: Kepada para keluarga kami.
6: Juga belum ada sih keputusannya apa. Hasilnya apa? Belum sampai sekarang belum ada.
4: Tolong kalau yang direpati yang seharusnya tidak
6: dicariin lah.
4: Keluarkan.
5: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia, hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
9: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
8: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
10: So I think our size keep increasing and we expect to become.
11: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
10: Economic integration and the community building process.
8: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
12: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
13: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
12: Sustained commitment and close cooperation.
8: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
14: dialogue partner.
15: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
8: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
14: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
17: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
14: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: ...81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
5: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan, sampahnya dibuang.
6: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
7: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa dibuatkan latihan langsung, itu kami bisa menang.
8: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
3: Opini Publik.
4: Pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya Opini Publik kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Tadi untuk pendengar, kita akan hadirkan juga dengan beberapa informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Opini Publik. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon kita 0717-94301 dan 0811-7179-111.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Berdasarkan informasi yang kami sampaikan hari ini dari wilayah Belitung Timur, bahwa kemarin ribuan penambang rakyat bersama masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di kantor operasional PT Timah TBK Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari pembukaan kembali fasilitas meja goyang tanpa pembatasan hingga penyesuaian harga beli timah menjadi Rp200.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi berlangsung damai sejak pagi. Massa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan menunggu tanggapan dari pihak manajemen PT Timah. Namun, situasi mulai memanas setelah para penambang menilai belum ada kepastian maupun solusi atas tuntutan yang mereka sampaikan. Dalam aksi tersebut, para penambang menyampaikan tiga persoalan utama yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka, Pertama, harga timah yang terus menurun dan tidak stabil sehingga mendapatkan pendapatan penambang semakin berkurang. Kedua, akses penjualan hasil tambang yang semakin terbatas karena banyak kolektor maupun penampung menghentikan pembelian menyusul kebijakan harga minimum Rp170.000 per kilogram untuk kadar SN72. Nah, selain itu pendengar, keterbatasan dana pembelian di selling point PT Timah juga menjadi keluhan. Sejumlah penambang mengaku telah mengantri selama berjam-jam untuk menjual hasil tambang, namun terpaksa pulang karena dana pembelian telah habis. Salah seorang penambang, Teguh, mengatakan kondisi tersebut membuat para penambang kesulitan memperoleh penghasilan, dan menurutnya biaya operasional penambangan terus meningkat, sementara harga jual timah justru mengalami penurunan. Katanya pihaknya meminta ada penyesuaian harga timah dengan harga yang lebih layak. Penambang bisa menjual hasil tambang tanpa harus menunggu lama dan penghasilan juga lebih baik. Sementara itu mendengar, penambang lainnya Andy meminta PT Timah segera memberikan kepastian terkait mekanisme pembelian timah serta membuka kembali fasilitas meja goyang tanpa pembatasan. Dan ia berharap perusahaan dapat mengambil kebijakan yang berpihak kepada penambang rakyat agar aktivitas pertambangan dapat kembali berjalan normal. Pendengar, dalam aksi tersebut, massa juga mendesak PT Timah menaikkan harga beli timah menjadi Rp200.000 per kilogram. Menurut mereka, penyesuaian harga diperlukan untuk mengimbangi tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan penambang, sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencarian masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Sementara itu, pendengar, satu unit armada mobil pemadam kebakaran damkar milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur mengalami kerusakan di kawasan aksi unjuk rasa di Gedung Timah Kecamatan Gantung pada Jumat kemarin. Akibat insiden tersebut, kini hanya tersisa satu armada damkar yang masih beroperasi untuk melayani masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Saat dihubungi RRI, Kepala Satpol PP Kabupaten Belitung Timur Novis Ezwar mengatakan peristiwa itu bermula saat petugas pemadam kebakaran menerima laporan dari warga yang tinggal di sekitar kantor unit PT Timah. Warga khawatir potensi kebakaran dapat terjadi sewaktu-waktu dan merembet ke pemukiman di sekitar lokasi aksi, sehingga petugas segera diterjunkan sebagai langkah antisipasi. Namun ketika kendaraan pemadam kebakaran tiba di lokasi, laju armada dihadang oleh massa yang memadati badan jalan di depan gudang timah. Sejumlah peserta aksi mengerumuni bagian depan kendaraan sambil menyampaikan penolakan. Situasi kemudian memanas hingga beberapa orang melempar batu dan benda keras yang mengenai kaca serta bodi mobil pemadam kebakaran. Kondisi tersebut memaksa petugas mengurungkan upaya mendekati lokasi dan menarik mundur kendaraan demi menghindari risiko yang lebih besar. Akibat lemparan tersebut, salah satu armada damkar mengalami kerusakan pada bagian kaca depan dan tidak dapat dioperasikan secara optimal. Pihaknya juga sangat menyayangkan terjadinya perusakan terhadap kendaraan pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, akibat kerusakan tersebut, lanjut Novis, armada damkar yang masih dapat digunakan kini hanya tersisa satu unit, dan kondisi itu menjadi tantangan tersendiri mengingat Belitung Timur saat ini tengah memasuki musim kemarau yang ditandai dengan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kerusakan tersebut terjadi di luar kendali petugas, namun pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari berbagai tindakan yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran. sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal. Pendengar, salah seorang warga Belitung Timur, Selvi, mengaku prihatin atas perusakan armada pemadam kebakaran yang terjadi di tengah aksi unjuk rasa, dan menurutnya kendaraan tersebut merupakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih saat Belitung Timur tengah memasuki musim kemarau dengan potensi kebakaran yang meningkat. Petugas damkar hanya menjalankan tugas dan disayangkan mobil juga dirusak oleh peserta aksi unjuk rasa. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Belitung Timur, yang di mana satu armada damkar BLT rusak akibat aksi demo timah kemarin, yang dapat kami sampaikan untuk Anda dari rri.co.id. Dan masih ada informasi lainnya untuk pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami juga kita buka, menunggu partisipasi Anda di 0717 943 01, dan juga di 0811 717 9111. Kita nantikan kebersamaan Anda di opini publik hingga usai nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungelet Bangka Belitung. Kita undang untuk Anda yang bergabung bersama kami, kita menantikan partisipasi Anda di line telepon kita 0717 943 01, dan juga di 0811 717 9111, ya, informasi tadi yang sudah kami hadirkan. Nanti kita lanjutkan dengan informasi terbarunya. Kita terima penelpon. Halo, selamat pagi.
9: Pagi, Bang Haris.
4: Pagi, Kang Ahmad Irwan, silakan.
9: Ini temanya bebas nggak?
4: Ya, tadi terkait dengan ribuan penambang yang mendatangi kantor PT Timah tuntut kenaikan harga timah, dan juga ada informasi seputar unjuk rasa kemarin. Mungkin ada informasi lain juga, silakan ya, kalau Kang Irwan ada informasi lain.
9: Dua hal yang ingin saya soroti ya. Masalah tambang kan di sini, kalau Jawa Barat mereka terkena tambang, krisis tambang makan dari Pulau Bangka Belitung, di Batam, Jawa Barat masuk mini miskin tambang pertambangan itu pengaris. Beginilah saya menyoroti tentang masalah ini, masalah persepak bola dulu ya.
4: Oh iya,
9: karena
4: gagal
9: itu
4: ya.
9: Ambisinya untuk merebut piala AFF ternyata pupuslah sudah, ya kan, harapan Indonesia itu kan bahkan lebih buruk daripada sebelumnya kan. Sekarang lebih terpuruk, kalau mendingan masuk final atau sekarang kan masal gitu kan, yang berpenduduk 280 juta jiwa kalah dengan Singapura yang penduduk cuma 3 juta. Itu kan seperti itu.
4: Imbang
9: juga kan, kadang baru-baru muncul kan. Dari dulu sekarang sudah baju pesat dalam persepak bolaan di Vietnam. Ini kira-kira ada apa? Makanya segala sesuatu, Bang Haris, berkata kalau segala sesuatu diserahkan ya kekuasaan, karena tunggulah kehancurannya kan, seperti itu. Jadi masalah kepengurusan jangan dikaitkan masalah dengan politik, seperti itu ya. Jadi banyak insiden yang tahu olahraga. Maka lalu lagi sini PSSI itu kan jangan egois, harus menerima masukan-masukan dari para insan sepak bola, dari para tokoh-tokoh sepak bola. Banyak para tokoh-tokoh sepak bola ya, seperti diantaranya. Jadi begini, sekarang pelatih sekarang tidak lebih baik daripada Sintayong. Betul, kalau tidak lebih daripada Sintayong, bahkan seakan lebih terpuruk. Baru aja ditakan, ini pelatih terik tapi belum dicoba kan. Ya, saya kemarin mengikuti ke pengamatnya seorang mantan pemain nasional Surabaya, Muhammad Jain Al-Haddad. Jadi memberikan masukan terhadap PSSI ternyata tidak ditanggapi. Justru sekarang pelatih sekarang kok kenapa dianggap lebih baik. Tapi Sintayong yang sudah katakan, kenapa dilengsarkan begitu saja, itu yang bertanggung ke persepak bola. Jadi segala sesuatu kalau dicampur sama masalah politik, ya itu saya kira tidak akan maju-maju. Seperti bukti sekarang kan. Jadi ya, jadi PSSI sekarang tidak lebih baik daripada yang dulu. Daripada yang menjuruh Piala AFF juga tidak berhasil, apalagi maju ke putaran Piala Dunia. Nah itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya prihatin juga Bang Haris, ketika mungkin ya sudah jadi jadi viral lah tentang pemberitaan masalah kesehatan. Ternyata dunia kesehatan sekarang sudah tercoreng. Waktu 8 jam tadi ditangani kan oleh BPJS sampai meninggal dunia, akhirnya menjadi bukan reaksi itu kan semua masalah ini. Nah kira-kira Bang Haris, di mereka Republik Indonesia yang sudah dewasa ini, nah yang merasa sekarang mereka siapa? Kalau rakyat kecil bisa mereka beraktivitas bebas, melakukan juga bebas, tapi masalah ekonomi dan kesehatan masih belum bisa ditegakkan, dirasakan dengan masyarakat yang di bawah. Contohnya seperti begini, saya aja Bang Haris, saya tidak punya BPJS, terus terang aja ya. Tidak punya, ketika saya sedikit tipes juga, pan bayar sekian karena tidak punya BPJS. Yang punya BPJS sekarang banyak dinonaktifkan, seperti itu. Nah kira-kira seperti apa? Mau bisa biasakan mereka bagaimana? Masyarakat kecil, ekonomi justru yang merasakan mereka yang duduk di kursi empuk, mobil mewah, rumah, itulah kemerdekaan. Tapi rakyat kecil begitu susah makan sehari juga, kesehatan juga susah untuk ditangani. Bahkan kemarin kan sampai masalah kasus kemarin waktu 8 jadi ditangani karena gara-gara alasannya ada aja. Sehingga tolonglah kemerdekaan ini, berikanlah rakyat dalam kemerdekaan dalam hal masalah ekonomi, masalah kesehatan. Itu mungkin Bang Haris.
4: Baik, terima kasih Kang semua. Ahmad Irwan.
9: Terima kasih yuk, Bang Haris yuk. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam di Bandung Timur yang sudah bergabung. Untuk pendengar, kembali kita masih menunggu partisipasi Anda juga yang bergabung bersama kami di 0717943010 dan 0811717911. Ya, tadi menanggapi juga ya Bung Ahmad Irwan ya terkait dengan sepak bola luar biasa ya. Kita gagal lolos ya di AFF, imbang, karena imbang melawan Singapura. Demikian yang disampaikan tadi oleh Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Silakan untuk pendengar sembari menantikan partisipasi Anda kembali yang bergabung di weekend kali ini. Selamat berlibur juga untuk pendengar. Selamat pagi, kita terima penelponnya. Ada Bung Rustam. Pagi Bung Rustam.
10: Ya, selamat pagi Bung Haris.
4: Iya, silakan Bung Rustam di Belinyu.
10: Iya, terkait timah ya. Mau ngomong apa terkadang bingung. Bangka Belitung terkenal dengan timah. Kemarin demo besar-besaran di Pangkal Pinang, belum lama kemarin sudah diputuskan harga sekian, SN sekian. Sekarang muncul lagi. Sebetulnya terkait timah ini, lebih baik itulah seperti Morowali itu, bandara nggak ada izin, ya kan? Iya, bingung kita, Bung Haris. Kita walaupun kita nggak timah, termasuk saya bukan penimah, tetapi imbas daripada timah ini besar sekali Bangka Belitung ini. Iya, walaupun bukan penimah, tetapi imbasnya besar sekali ketika timah ini macet atau turun harga. Atau razia, sering razia, itu imbasnya ekonomi putar.

0: 0717943001. Ya, kita terima terlebih dahulu di ujung teleponnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Bung Aris.
0: Pagi, Pak Sopian terlebih dahulu. Ya, di ujung ada Pangkus, mungkin standby ya di WhatsApp. Pak Sopian, silakan. Silakan.
1: Saya apa nama tuh masalah timah nih, Bung Aris ya. Kadang-kadang kita ya namanya harga kan. Ada turun, ada naik. Macam harga sapi tempo hari kan. Kalau turun itu sibuk kan udah. Kalau naik lah dede lagi bunyi ya. Biasalah masyarakat ini kadang-kadang itulah namanya masyarakat kan. Nah, jadi begini, sebenarnya timah ini kualitas mutu SN-nya maka turun. Kadang-kadang masyarakat ini kadang-kadang harga mahal timah dirusakkan, dicampur-campur. Nah, jadi entahlah bagaimana lah menilai sesuatu itu. Menurut saya mengamat adalah kualitas. Kualitas ini kalau kualitasnya mutunya bagus, sudah jelas harganya nggak turun. Di pasar dunia juga nggak turun. Jadi memang inilah jadi anu kita ya. Pertama kali berilah sebagai dinas-dinas yang terkait. Apa nama itu, tak kata Bung Rustam dari Binyo tadi. Turun tanganlah anggota dewan tingkat 1, tingkat 2 ini. Masalah pertimahan di Bangka Belitung ini. Jadi kita ada kepuasan rakyat. Ini rakyatlah apa buat suatu anarki dan sebagainya itu baru bertindak. Saya mengantisipasinya kan sebelum terjadi. Kita kan tahu. Zaman canggih teknologi sekarang, digital sekarang ini kan zaman canggih itu. Mudah dipantau sebenarnya. Inilah yang jadi anu kita. Jadi kami juga kadang-kadang ketawa lah masalah tambang menambang di daerah kami ini juga. Hutan mangrove dan gas juga habis di terapas. Mau ngomong apa kita. Jadi saya bicara ini di serba susahnya Bang Aris. Pertama nanti kita lah ngomel apa itu cerewet cerewet tapi. Jadi serba sulit lah juga kita ini. Nah, jadi penegakan hukum ini juga pertama kali harus tegas. Jangan setengah-setengah kalau menindakkan harus tegas. Harus tegas, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah beginilah apa terjadinya kan. Itu Bung Aris ya.
0: Baik.
1: Gintar masukan ini.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum Bung Aris ya.
0: Waalaikumsalam Pak Sopian ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Di Balun Ijuk yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi ini. Silakan. Tadi ada Pak Kusman Engkus yang bergabung juga ya melalui telepon WhatsApp-nya. Silakan mungkin kita masih menunggu partisipasi Anda di layanan telepon kita 0717943001 dan juga di 0811717911. Kebersamaan kita masih cukup panjang, gak usah nanti pada pukul 9 pagi ya di opini publik pagi hari ini. Yang selamat pagi juga untuk pendengar baru bergabung juga ya di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Tadi kami menyampaikan informasi dan informasi terbarunya yang dapat kami sampaikan pendengar bahwa aksi demonstrasi masyarakat penambang timah di kantor PT Timah Kabupaten Belitung Timur yang menuntut dibukanya kembali pembelian biji timah menjadi perhatian Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya. Dia meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis. Seraya mengungkapkan bahwa peraturan Presiden yang menjadi solusi atas persoalan tata kelola timah di Pulau Belitung telah ditandatangani Presiden dan

0: kini tinggal menunggu proses penomoran. Bambang menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang berkembang, terutama setelah aksi unjuk rasa diwarnai tindakan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas perusahaan, dan menurutnya penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat namun harus dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum. Beliau menyampaikan keprihatinan terhadap situasi yang terjadi di Belitung Timur. Dan pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menahan diri, bersabar, dan tidak melakukan tindakan anarkis. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan informasinya ini, pendengar, kita terima ada penelpon Pak Salasito di Pangkal Pinang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Salasito.
1: Iya, saya kecilin radio dulu.
0: Iya, iya, silakan.
1: Jadi masalah timah ini, terutama masalah harga ya. Sebenarnya PT Timah itu sudah wajar menetapkan harga timah itu, karena PT Timah itu pertama KP-nya itu dia harus bayar pajak ya. Yang kedua eksplorasi dan eksplorasi itu mereka juga butuh anggaran juga. Sehingga itu termasuk biaya produksi. Nah, bedalah kalau misalnya dengan perusahaan-perusahaan swasta ya yang sekarang dioperasi di Bangka sama Sumatera ya. Mereka itu biaya eksplorasi dan eksploitasinya itu ya minim. Mereka mungkin wilayah kerjanya juga terbatas. Jadi kalau misalnya harganya agak lebih tinggi, sebetulnya wajar karena mereka biaya produksinya itu rendah. Kalau PT Timah, nah, biaya produksinya tinggi. Sebab itu tadi sudah itu cash flow, uang cash untuk PT Timah ini mungkin terbatas. Saya lihat ya. Tidak melihat PT Timah. PT Timah ini hampir bangkrut sebenarnya. Buktinya ya. Mereka itu beli timah itu dibatasi sehingga ada giliran pembayaran. Artinya ada pembayaran tunda di sini. Kalau mereka punya cash flow bagus, saya pikir itu apa nunda barang orang, kalau toh barangnya sudah ada kan. Tinggal masalah SN saja. Jadi ini mungkin disebabkan oleh korupsi kemarin. Ya. Yang melibatkan beberapa pengusaha swasta itu ya. Nah, jadi masalah ini kita harus belajar memahami kondisi PT Timah sekarang. Di samping itu juga ada untuk menentukan harga itu juga ya, kalau produksinya tinggi ternyata juga kebutuhan dunia juga terhadap timah ini rendah, mengakibatkan harga timah juga turun. Nah, jadi bagaimana politik ekonomi negara untuk menyelamatkan PT Timah ini agar kuota ekspor itu dikurangi sesuai dengan kebutuhan dunia. Nah, kalau bisa ya pasar timah dunia ini jangan di London lagi, bisa ya gitu, sehingga kita bisa mengendalikan harga. Kalau sekarang kan ditentukan oleh London untuk timah dan untuk sawit di Malaysia, atau aneh terasa karena kita produksi tinggi. Nah, jadi benang merah dan ujung benang merah itu sebenarnya sudah tahu kemana pemerintah harus mengambil kebijakan untuk masalah pertimahan. Dan untuk masyarakat kecil ya, yang penambang TI user ya, TI Inupin, sebenarnya dulunya sudah bagus ada penyanggah di tingkat kolektor. Nah, kolektor inilah sebenarnya yang ke PT Timah. Kalau sekarang saya lihat juga di Parit 5 itu masyarakat bisa jual ke PT Timah, belum tentu mereka punya duit cash. Jadi kolektor-kolektor ini, nah, cuma jangan nakal. Kata-kata Pak Pesupian tadi, ya dioplos timah itu sehingga PT Timah juga rugi kan? Kadang-kadang bermain mereka dengan pejabat yang menentukan SN itu. Kasihan juga karena PT Timah itu ada musuh di dalam selimut. Ya, gitu. Jadi saya berharap mata rantai tata bisnis timah di PT Timah itu diaturlah bagaimana sehingga masyarakat ini bisa menjual timahnya. Ya. Itu setiap saat, bila perlu tengah malam juga bisa jual timah. Karena kolektor-kolektor kampung ini dari dibina bagaimana mereka agar bisa beli timah dengan harga cash dan cash flow mereka lancar. Oh. Saya tidak ngerti bagaimana kita mengambil tindakan itu. Sehingga ini perlu kebijakan dari pemerintah pusat. Kalau saya lihat sekarang, masyarakat memang bingung. Ya, karena kebingungan itu di satu sisi ya IPR dan WPR-nya sudah digembar-gemborkan, sudah bakal ini wilayah WPR-nya ini. Tapi kenyataannya izinnya belum keluar. Nah, jadi pemerintah daerah pun harus mengenjot itu sehingga ekonomi bisa jalan. Kalau misalnya rakyat di melakukan penambangan ilegal, ya jangan salahkan rakyat sebenarnya, mereka juga lambat. IPR izin penambangan rakyatnya tak mana, yang sudah ada daftar desa-desa yang itu sekarang belum operasi di Bangka, bagaimana? Dan saya pun sudah mengusahakan itu sebenarnya, cuma tetaplah mentok di aturan. Nah itulah, ya saya berharap pemerintah daerah genjot agar IPR itu jalan. Ya, makasih ya.
0: Baik.
1: Kalau ada kesalahan.
0: Terima kasih Pak Salasito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Salasito di Pangkal Pinang yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya untuk pendengar, kita juga masih menunggu partisipasi Anda lainnya yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Jadi pendengar, terkait informasi tadi dari Ketua Komisi 7 DPR RI menyampaikan keprihatinan terhadap situasi yang terjadi di Belitung Timur, dan tentunya juga dia menjelaskan keresahan masyarakat muncul karena aktivitas pembelian biji timah belum kembali normal, ya sehingga hasil produksi penambang belum dapat terserap secara optimal dan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, kata Bambang, pemerintah bersama DPR RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PT Timah, terus mengintensifkan koordinasi guna mempercepat penyelesaian regulasi berupa peraturan presiden yang akan menjadi dasar hukum pembelian biji timah masyarakat. Dan menurutnya perpres tersebut akan memberikan landasan hukum atau diskresi sehingga PT Timah dapat kembali membeli biji timah masyarakat meski proses administrasi rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan masih berjalan. Nah, perpres ini menjadi landasan hukum agar timah masyarakat dapat dibeli dan dibayar oleh PT Timah. Dari informasi yang kami terima, Presiden sudah menandatangani, tinggal proses penomoran. Ini mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan sudah dapat digunakan. Demikian disampaikan oleh Bambang Patijaya. Pendengar, kita terima kembali. Ada Bung Rustam lagi yang mau gabung, silakan ya. Selamat pagi, Bung Rustam ya.
2: Ya. Selamat pagi, Bung Haris.
0: Ya, silakan.
2: Ya, jadi begini, kita sudah banyak diberi contoh, diberi apa ya, modal untuk berpikir ya. Mm-hmm. Blackout di Sumatera kemarin, itu kalori batu baranya 3.000 yang dikirim. Mm-hmm. Yang dibeli 4.000. Jadi artinya timah kita juga kita tidak ada yang jelek timah kita ini. Tidak ada. Kalau Singapura itu pasir saja dia mau beli. Artinya tidak ada alasan timah kita misalnya SN-nya atau OC-nya di bawah rendah itu wajar harganya. Enggak ada. Enggak ada itu sama sekali. Blackout kasus Sumatera kemarin itu batu bara kalori 3.000 dikirim ke PLN. Sedangkan dibeli itu 4.000. Yang 4.000 itu dikirim kemana itu? Itu pertama. Maka kita dalam agama afala ta'kilun, apakah engkau tidak berpikir? Kita suruh berpikir itu, Bung Haris. Jadi jangan merendahkan SN timah kita atau OC timah kita. Timah kita baik kok. Singapura pasir aja dibeli kok. Mekah itu sampah dibeli. Ya kan? Hanya kita Indonesia nih yang enggak mau berpikir, kita pasrah sifatnya. Saya melihat Indonesia ini pasrah, udahlah. Timahnya jelek kita wajar harga murah, kemudian duit. Pak Hidayat ngomong kemarin waktu demo pertama di Pangkal Pinang itu, ada barang, ada duit. Pak Gubernur bicara seperti itu. Belum lama kok. Ada barang, ada duit. Memang sebelumnya PT Timah itu uangnya setelah satu bulan kalau kolektor-kolektor, tetapi semenjak demo itu ada barang, ada duit. Itu Bung Haris.
0: Ya.
2: Halo?
0: Ya, silakan Bung Rustam.
2: Ya, ya. Jadi artinya kita jangan pasrah. Timah kita bagus kok. Enggak ada SN-SN. Tadi saya dengar 72. Timah kita bagus kok. Cari aja timah di tempat lain kalau punya timah. Di Jawa misalnya, Pulau Jawa. Cari aja kalau ada timah. Satu-satu andalan kita kan Provinsi Bangka Belitung ini timah. Itu dikorupsi kemarin tuh 300 triliun. Apa-apaan ini sebetulnya? Jadi kita jangan menjelekkan timah kita. Muaranya kemana? Saya kasih contoh tadi. Blackout di Sumatera itu batubara kalori 3.000 yang dikasih ke PLN. Akhirnya gelap. Yang 4.000 dibeli itu kemana tuh? Yeah. Itu kan kasus sempat sekarang. Jempi asus itu terkait kasus itu. Asabri, macam-macam. Jadi kita jangan menutup mata. Ketidakberesan negara ini sudah terang benderang, nampak jelas. Tidak bisa kita mengatakan timah kita yang rendah. Itu aja mungkin Bung Haris.
0: Terima kasih Bung Rustam di Belinyu yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, silakan di belakang kembali. Kita masih menantikan partisipasi Anda juga untuk bergabung di pagi hari ini. Kita seperti ada yang ingin bergabung kembali ya, ada Pak Buana. Mungkin bisa dicoba kembali Pak Buana ya. Pak Buana bisa menghubungi kembali ini. Kita terima. Halo, selamat pagi Pak Buana. Ini langsung di Belitung Timur, tempat kemarin aksi unjuk rasa. Selamat pagi Pak Buana.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Buana.
3: Sebenarnya gini, kalau saya sih enggak apa namanya enggak ikut langsung ya kemarin. Saya juga lewat dari kawan aja, dari WA kawan-kawan kan, bahwa terjadi kemarin itu demo yang berujung anarkis.
0: Ya,
3: itu sangat disesalkan memang.
0: Tapi perbuatan situasinya sekarang bagaimana? Sudah kondusif ya, Pak Buana ya? Belitung.
3: Saya ini di Manggar posisinya, sedang gajinya kan digantung gitu. Nah, jadi masalah positif anonya kondusif atau tidak, mungkin aja ini sudah kondusif, tapi kan tuntutan itu kan tetap ditunggu masyarakat. Gini. Jadi tak luruskin aja semuanya ya, yang tadi mengatakan SN-nya kita rendah, masyarakat mencampurnya, harga timah anjlok, itu gini. Sampai terjadinya unjuk rasa itu seperti apa? Ini saya dapat info dari kawan-kawan itu gini. Pertama, masyarakat itu kan dari kemarin kan sudah awalnya kan RKAB-nya. Jatah RKAB untuk Pulau Belitung itu habis. Sementara jatah RKAB untuk Pulau Bangka masih ada. Nah, kemarin kan saya ada solusi saya kemarin saya tak omongin. Kalau bisa, bahasa saya kan kalau bisa, RKAB yang di Bangka itu masih ada, masih tersisa, ya cobalah sambil menunggu RKAB yang baru untuk Pulau Belitung, coba kita menggunakan RKAB, kita gunakan sama-sama RKAB yang di Pulau Bangka untuk mengatasi masalah anjloknya harga. Harga timah itu SN yang dibeli PT Timah kalau nggak salah itu harganya SN 70 per kilogramnya itu dibeli PT Timah itu 230.000
0: per kilo.
3: Sementara kemarin itu karena RKAB yang di Pulau Belitung ini habis, itu PT Timah kan stoknya habis duitnya. Nah, jadi para kolektor meja guyang itu mereka ngembelinya itu antara 120.000 sampai 140.000 dengan SN itu 76. Jauh lebih tinggi. Belitung ini rata-rata SN-nya kalau mau di meja goyang itu antara 73 sampai 76 SN-nya. Nah, jadi ada yang mengatakan SN Belitung, SN timah kita ini jelek. Siapa ngomong? SN kita ini 73 sampai 76 kalau di meja goyang kering, digoyang kering. Nah, artinya kalau PT Timah 70.000 OC70 per kilogramnya itu 230, masa ya kita dibeli hanya segitu? Tapi karena apa? Meja goyang kolektor membeli seharga itu karena duit mereka juga tertahan di PT Timah. Modal mana yang sanggup? Kalau hanya kolektor-kolektor kecilan misalnya mau beli timah masyarakat. Banyak loh. Satu hari itu mungkin ratusan kilo, bahkan mungkin ada yang tonan kali.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, cek kayak dikalikan aja per hari. Tiap hari. Nah, sementara kemarin itu kan RKAB itu ditunggu. Dituntut dari masyarakat, dari para penambang. Sudah demo, demo kalau enggak salah pertama kali itu tanggal berapa? Itu ke DPR. Mereka minta kalau enggak salah seminggu waktu itu. Mereka menuntut agar ada perbaikan, hasil tambang masyarakat itu dibeli. Ya kan? Mm-hmm. Nah, kalau enggak dibeli, nanti kami akan demo besar-besaran tanggal 5 Agustus. Nah, tanggal 5 Agustus itu enggak jadi karena ada kesepakatan, enggak tahu kesepakatan seperti apa, apakah hitam atau putih itu antara PT Timah, penambang segala macam itu mereka diposisikan akan membeli timah masyarakat itu dengan harga Rp170.000 per kilogram OC72. Nah, dalam perjalanan setelah mereka ndak demo tanggal 5 itu gagal demo tanggal 5 Agustus itu direncanakan di PT Timah juga digantung itu di pusat kabupaten DPR dengan kantor bupati itu karena ada kesepakatan itu mereka ndak jadi. Ditunggu masyarakat, ya itu kemarin itu kejadiannya. Nah, kejadian itu. Nah, kenapa? Karena udah ngantrinya panjang. Dari pagi yang kawan masyarakat yang bawa ya berapa kilo lah ibaratnya, misalnya 4-5 kilo atau mungkin ada yang 10 kilo. Itu ngantrinya panjang.
0: Enggak dibeli
3: di tempat
0: juga.
3: Meja goyang. Dari pagi sampai malam. Gitu sampai mawanu udah habis. Dan meja goyang ini tutup karena mereka kehabisan dana. Nah, sekarang kalau sehari, dua hari atau tiga hari, masyarakat kecil ini kan sekali beli bensin berapa coba? Perlu makannya mereka, ransumnya mereka. Itu kan perbuat duitnya dimakai dulu untuk modal. Sementara untuk menjual enggak bisa karena enggak ada yang beli. Ini kampung tengah. Kampung tengah tuh perut sehari dua hari enggak makan coba. Uring-uringan. Jadi kalau ada yang ngomong masyarakat gini-gini, enggak. Karena kehidupan Pulau Bangka Belitung ini otomatis sebagian besar perputaran ekonomi Bangka Belitung itu dari timah. Jangan kita buka, jangan tutup mata, jangan tutup telinga kita. Benar, dampaknya benar. Kerusakan alam. Tapi dampak ekonominya hancur. Nah, solusinya yaitu yang harus kita benahi. Artinya apa? Tadi ngomong seperti ini tapi tidak ditempati. Tidak ditepati janjinya itu. Itulah yang membuat masyarakat ngamuk. Ditambah sehari dua hari tidak dibeli. Lah mereka untuk beli bensinnya, beli untuk ransumnya dari mana coba? Kalau duitnya tidak ada.
0: Iya.
3: Ya wajar mereka, tapi bilang tadi anarkisnya aku enggak setuju.
0: Yeah.
3: Nah, anarkisnya tidak setuju, tapi sekarang mana solusinya? Jangan nunggu 2-3 hari atau jangan nunggu berbulan-bulan. Itu kata Pak Pati Wijaya tadi. Baru kalau itu kejadian baru ngomong bahwa perpresnya sudah ditandatangin tinggal penomoran 1-2 hari lagi ke depan. Kita lihat 1-2 hari ke depan jadi apa enggak belinya. Ya kan? Ini mas, kalau aku dengar benar atau tidak, ada dapat info, mungkin mereka juga akan demo lagi, besar-besaran lagi.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya kan? Nah, sekarang coba duduk bersama-sama. Benar kata Pak Rustam tadi. Kemana sekarang ini pejabat kita ini? Dengan dari bawah sampai ke atas ini, kemana coba? Kejadian seperti ini kan kalau tidak salah pernah berulang. Jadi kalau aku sih gini aja, untuk alternatif secepatnya, RKAB yang di Pulau Bangka itu pakai bersama aja, fleksibel. Itu satu. Kedua, buka lagi smelter itu untuk membeli timah rakyat. Jangan ditutup-tutup.
0: Ya.
3: Karena apa? PT Timah tidak sanggup juga, karena PT Timah kan birokrasinya panjang. Harus ke SDM-nya nanti, perizinannya segala macam, menteri keuangannya, kan panjang ceritanya. Mau nunggu kapan? Sekarang siapa ngawasi makan masyarakat yang khusus untuk penambang? Siapa coba yang berani bertanggung jawab kasih makan? Karena tidak ada pilihan, mereka hanya taunya menambang. Kalau merubah mindset mereka dari menambang ke yang lain, kita harus panjang ceritanya.
0: Iya.
3: Ya kan ini kan mindset, pola pikir. Dan itu menjadi perputaran ekonomi Bangka Belitung itu, sekali lagi, tambang timah.
0: Iya.
3: Suka tidak suka. Walaupun ada positif negatifnya.
0: Baik.
3: Nah, jadi salah satunya kalau aku bilang tadi, Pak Bambang Patijaya, benar enggak nanti sehari atau dua hari tinggal penomorannya? Itu ditunggu masyarakat. Jangan sampai hanya ngomong doang.
0: Iya.
3: Bilang tadi, dua hari, tiga hari saja enggak dibeli timah masyarakat. Masyarakat mau makan apa? Karena modalnya sudah dipakai. Untuk beli bensin, untuk beli lonsum, untuk kehidupan mereka, dari mana coba duitnya? Itu yang harus dipikirkan, ditanamkan di otak pada pemimpin. Rakyat aku ini apa sih untuk anonya kehidupannya yang sebagian besar?
0: Baik.
3: Perputaran ekonominya, udah itu mereka bagaimana kalau mereka ini terputus, stop. Bagaimana caranya untuk menanggulangi, untuk makan minum mereka? Nah, sekali lagi, aku mohon maaf ya, ini bukan karena memang dari kemarin-kemarin kan udah aku sampaikan ini di RRI.
0: Iya. Yeah.
3: Ada solusinya, kalau aku ada solusinya, RKAB itu yang masih tersisa di Pulau Bangka, gunakan bersama.
0: Oke.
3: Okay. Sambil menunggu, nah alhamdulillah kalau memang purpose-nya nanti satu hari atau dua hari ini, berarti hari ini dengan besok, paling tiga hari ke depan, Senin sudah berlaku, artinya PT Timah bisa membeli dengan harga 200 ribu untuk OC 70, jangan OC 72.
0: Baik.
3: Itu aja solusinya. Baik. Agar perputaran ekonomi masyarakat, perut masyarakat ini bisa terisi. Dengan terisi mereka akan lebih tenang.
0: Okay.
3: Terus terang, untuk masyarakat Belitung baru ini aku juga kaget dengan ada yang terjadi anarkis. Yeah. Orang masyarakat Belitung ini orang-orangnya enak-enak aja kok. Orang di mana aja ribut di mereka anteng.
0: Iya. Baik.
3: Baru kali ini, terus terang baru kali ini aku juga kaget sendiri. Nah, itu lagi, sekali lagi aku mohon maaf, jangan tanamkan mindset OC timah di Pulau Bangka Belitung rendah. Tidak, masyarakat itu menjual ke kolektor dengan itu, dan yang mencampur itu bukan urusan kami. Masyarakat itu kalau udah di meja goyang, biar campur apapun akan nanti ketahuan, karena di meja goyang itu akan tersingkir mana yang campuran.
0: Baik.
3: Akan dipilih yang bagus. Okay. Itu aja Bang.
0: Baik, terima kasih Pak Buana ya.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buana di Belitung Timur. Belakangnya halo. Iya, terputus ya dari telepon ya. Dan pendengar, lanjutkan berita tadi ya, setelah memang disampaikan Bambang juga mengungkapkan saat ini belum ada pemegang izin usaha pertambangan IUP di Belitung yang memiliki RKAB aktif, ya baik PT Timah maupun perusahaan swasta. Nah, kondisi tersebut menjadi kendala utama yang membuat aktivitas tata niaga timah di wilayah itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, karena itu pemerintah ini memilih menempuh kebijakan khusus melalui Perpres ya, agar roda perekonomian masyarakat tidak semakin terhambat. Nah, kita terima kembali. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bang.
0: Pagi dengan siapa di mana?
4: Bung Rambe Kelana, Bang.
0: Bung Rambe Kelana, silakan Bung Rambe Kelana.
4: Oke, kita lanjut dengan timnya, Bang. Bagaimana suara dari sana?
0: Waduh, ini suaranya terganggu sepertinya sinyalnya dari Bung Rambe Kelana ini.
4: Oke,
0: Pak, ya, ini kurang jelas suaranya ya, ada gresek-gresek. Baik, ada Bung Rambe Kelana tadi sudah bergabung juga bersama kita di pagi hari ini. Dan untuk pendengar juga sudah berpartisipasi tadi ya, untuk Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan tadi informasinya yang sudah kami sampaikan. Dan sebagai Ketua Komisi 7 DPR RI, Bambang mengaku terus berkoordinasi juga dengan berbagai pihak, mulai dari Wakil Menteri SDM, Dirjen Minerba, Direksi PT Timah, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan implementasi Perpres dapat segera berjalan efektif setelah resmi diterbitkan. Yang meminta seluruh mekanisme operasional dipersiapkan sejak dini agar tidak terjadi kekosongan kebijakan ketika regulasi mulai berlaku. Pihak ingin ketika Perpres diterbitkan, seluruh mekanisme sudah siap sehingga pembelian timah masyarakat bisa segera berjalan sesuai ketentuan. Selain itu juga Bambang mengingatkan seluruh pelaku usaha pertimahan agar tidak memanfaatkan situasi yang belum stabil untuk melakukan praktik penyelundupan timah. Ya, jangan sampai situasi pertimahan pada saat ini malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelundupan. Menutup keterangannya, pendengar, Bambang kembali mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Yang menegaskan pemerintah saat ini tengah menuntaskan aspek legalitas agar aktivitas pertambangan rakyat dapat kembali berjalan sesuai koridor hukum sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat. Demikian informasinya yang kami kutip dari Intrik ID. Demo penambang timah memanas dan Bambang Patijaya menyebut Perpres sudah ditandatangani Presiden, tinggal penomoran. Demikian informasinya untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan nanti kita akan lanjutkan kebersamaannya tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Baik pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi. Kita akan update terlebih dahulu informasi cuaca ke ruang dengar Anda. Saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Mbak Anissa. Selamat pagi Mbak Anissa.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan Mbak Anissa untuk update cuaca kita di hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2026.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Patikasari selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan, pada siang hingga sore hari juga didominasi cerah berawan, pada malam hari didominasi cerah berawan, dan pada dini hari hingga pagi hari didominasi cerah berawan. Untuk suhu berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 51 hingga 93%. Untuk angin didominasi bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 26 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian selatan, dan perairan Bangka Tengah bagian barat. Sedangkan ketinggian 0,5 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara, timur, dan selatan. Waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur, utara, dan selatan, perairan Selat Gelasa, perairan Bangka Selatan bagian barat hingga timur, perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah dan waspada potensi bertambahnya tinggi gelombang yang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Mbak Anissa untuk informasi update cuacanya dan selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Pendengar, demikian untuk update cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan sekaligus ya mengakhiri kebersamaan kita dalam opini publik. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi bersama kami di hari ini dan tentunya kita akan berjumpa kembali di opini publik edisi selanjutnya. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di rangkaian Bangka Belitung pagi. Kita akhiri dengan beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di edisi pagi hari ini.
2: Opini Publik.

0: Pasti karena tes kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan informasi cek fakta kami sampaikan, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing melalui akun resmi Instagram Kemensos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Demikian informasinya pendengar, tautan untuk klaim bantuan subsidi pemerintah 2026 adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Esensi buku Prosa 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini adalah sebuah buku yang ditulis Desi Anwar pada tahun 2019 dengan 204 halaman. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Keseluruhan tulisan dalam buku ini disampaikan

dan dengan bahasa yang tertata, cukup baku tetapi sangat mudah untuk dimengerti. Bukan hanya berisi cerita, tetapi juga banyak dilampirkan foto-foto hasil jepretan penulis yang memotret banyak sudut dari seluruh penjuru dunia. Seolah-olah berusaha menangkap setiap momen kesederhanaan

Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Melalui buku ini, Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Rentang tiap bab di buku ini hanya sepanjang 2-5 halaman, sehingga tidak memakan waktu yang terlalu banyak untuk membaca satu babnya. Di buku ini, Desi Anwar tidak mencoba untuk menggurui pembaca. Beliau mencoba membagikan resep-resep kebahagiaan yang telah diterapkan dalam hidupnya selama ini dengan menggunakan teknik storytelling yang sangat apik. Ia menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, termasuk pengalaman masa kecil yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Demikian esensi buku Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Esensi buku Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Kali ini pendengar, informasi yang kami sampaikan kembali ke ruang dengar Anda terkait dengan sebanyak 32 orang calon pasukan pengibar bendera pusaka Bangka menjalani latihan intensif menjelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026 mendatang. Mereka ini sudah mengikuti beberapa tahapan seleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menjadi anggota Paskibraka. Wakil Bupati Bangka Barat, Yusdrahman, dalam keterangan yang diterima RRI, Yusdrahman meminta untuk calon anggota Paskibraka selalu menjaga kompakan selama menjalani kegiatan pemusatan latihan tersebut, sehingga mendukung kesuksesan dalam mengibarkan bendera pusaka dalam upacara bendera HUT ke-81 RI. Sementara salah seorang calon Paskibraka Januar mengaku bangga bisa terpilih dalam 32 orang calon Paskibraka Bangka Barat tahun 2026 ini. Dia bertekad untuk menjalankan tugas dengan baik. Apapun peran yang akan diterima, dia menyatakan siap melaksanakan. Dan tentunya juga bisa membanggakan semua masyarakat Bangka Barat dan juga keluarganya. Demikian pendengar, 32 calon Paskibraka Bangka Barat ini menjalani latihan jelang HUT ke-81 Republik Indonesia yang kami hadirkan informasinya dari rri.co.id. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan ragam lagu pilihan untuk Anda.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Kini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung. Kembali kita sampaikan dengan informasi lainnya di sesi Bangka Belitung pagi. Sebelum nanti kita lanjut ke sesi Bangka Belitung siang. Jadi pendengar, aparat gabungan memperketat pengamanan di gudang timah di Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Usai aksi unjuk rasa ribuan penambang rakyat yang berlangsung di kantor operasional PT Timah Jumat kemarin. Pengamanan ini melibatkan personil dari Polres Belitung Timur, Brimopolda Bangka Belitung, Yonif 145 KS serta Kodim 0414 Belitung. Aparat disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pasca aksi. Demikian pendengar informasinya. Kemudian juga informasi lain yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda, di mana Bank Indonesia perwakilan provinsi Bangka Belitung juga mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital melalui Explore Bubble 2026. Dalam program Dialog Berandasta Cita di Pro 1 RRI Sungai Lihat, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rifki Ismail, mengatakan digitalisasi menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM karena perubahan perilaku konsumen semakin mengarah pada pemanfaatan teknologi. Dia menyebutkan Explore Bubble 2026 juga menghadirkan inovasi yang menggabungkan pengembangan UMKM dengan ekonomi syariah melalui program WA Kafein, ya. Di mana salah seorang pendengar juga menanggapi, di mana menilai digitalisasi juga menjadi kebutuhan penting bagi pelaku UMKM saat ini, terutama untuk memperluas pasar di luar Bangka Belitung. Benar gak? Kalau menurut kalian yang pastinya ini harus melek digital, ya. Jadi bisa memasarkan melalui e-commerce, melalui media sosial, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya untuk memasarkan produk pelaku UMKM kita di Kepulauan Bangka Belitung supaya semakin naik kelas, ya. Pendengar, kita lanjutkan kembali dengan informasi lainnya tetap di Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung.

klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Belitung untuk mengikuti siaran Ruang Disabilitas live dari RRI Belitung. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Salah satu hasil konkret yang tercapai adalah menguatnya kemitraan antara Polri dan kepolisian.
2: Dan pagi hari ini Taufan mau tanya dulu nih ke Fahri nih. Oke, Fahri, ini memang tiga juara ya, sudah tiga yang dikuasai sama Fahri ini. Bagaimana perasaannya Fahri?
3: Senang.
2: Oke, ini Fahri memang dari dulu ya bisa ini bikin kerajinan dari kriya ini.
3: Iya.
2: Oke, selain itu lari dan pencak silat juga ya?
3: Iya. Yeah.
2: Oke, baik. Bu Deana, Taufan mau tanya, mungkin bisa Ibu jelaskan nih bagaimana Fahri ini kesehariannya di sekolah? Silakan Bu.
3: Fahri ini anak kami kelas 11 ya Pak.
2: Oke. Okay.
3: Kami melihat Fahri ini kesehariannya itu mampu untuk berkomunikasi dan tidak segan untuk meminta bantuan kalau memang diperlukan, maklum ya Pak.
2: Oke.
3: Okay. Ini juga mampu mengenal waktu dan mengikuti jadwal-jadwal yang kalau memang sudah kami siapkan untuk keseharian, dan apalagi kalau memang untuk mengikuti lomba.
2: Oke.
3: Okay. Anaknya rajin, baik, dan kami lihat dia mampu untuk bersosialisasi dengan orang lain, terutama teman-temannya, Pak. Gitu.
2: Oke, okay, baik.
3: Dia juga mampu mengikuti arahan yang kami instruksikan, Pak. Gitu.
2: Oke, okay, baik. Oke, okay. Taufan mau tanya yang pertama dulu, yang ke kriya kayu. Ini bagaimana ceritanya Bu, sampai Fahri ini bisa juara? Apa keahliannya ini memang sudah dibangun di sekolah, atau memang jauh sebelum dari sekolah dia sudah bisa membuat kerajinan itu Bu? Silakan.
3: Kalau kami dari sekolah ini Pak, melihat dari keseharian Fahri ini di sekolah, mulai dari hal-hal kecil. Kalau saat kami melihat dia memegang sesuatu yang misalnya nih, sesuatu itu terbuat dari kayu, dia terlihat sangat penasaran gitu Pak.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian kami kan

0: kalau di sekolah itu ganti-ganti ya, apa kalau kegiatan ini kan menggunakan alat. Nah, kalau diberi contoh dia itu mau gitu memperhatikan.
1: Oke.
0: Okay. Mau mencoba, tidak menyerah, meskipun kadang memang perlu banyak bimbingan ya Pak. Seperti itu.
1: Oke, baik. Itu yang kerajinan kayu ya. Memang berarti sudah bisa di sekolah ini ya diasah kemampuannya Bu ya?
0: Iya Pak. Mungkin dia juga memang punya keahlian, cuman kita kan belum bisa melihat potensi dalam dirinya kalau kita memang tidak mencoba untuk menggalinya Pak. Mungkin seperti itu. Nah, kalau di sekolah kan ada guru pembimbing, sarana lengkap. Dari situ kita bisa melihat bahwa anak kita ini punya potensi, Pak.
1: Oke, baik. Kalau untuk yang lari, Bu, ini kan juara 3 juga lari ini. Mungkin gimana, Bu? Lari memang sudah dari sekolah juga kemampuannya. Bisa diceritakan juga, Bu?
0: Kalau lari ini, Pak, karena kami memang melihat anak kami ini rajin, senang bergerak. Jadi kami awalnya itu cuma iseng, cuma mencoba gitu Pak, mengikuti apa, bisa enggak ya anak kami ini kalau kita ikutkan lomba gitu, bisa enggak. Ternyata anak kami ini juga senang.
1: Oke.
0: Ya dari situlah dilatih sampai dia punya keberanian untuk tampil gitu.
1: Oke, baik. Kalau untuk yang pencak silat ini gimana lagi ceritanya Bu?
0: Ya, sama Pak, karena kami melihat anak kami ini punya keberanian untuk mencoba itu, kami sebenarnya kami itu melihat mana sih yang lebih disenangi. Ternyata dia memang senang itu Pak, dengan setiap gerakan-gerakan yang dia lakukan itu dia senang. Jadi apa yang kami lihat dia bisa, kami ikutkan Pak, karena kami ini memang selalu mencari kesempatan buat anak-anak didik kami Pak.
1: Oke, baik. Artinya sekolah ini memang memberikan ruang untuk anak, khususnya Fahri ini ya, salah satunya Fahri ini, untuk mengeksplor apa yang ia sukai dan juga ia kuasai, seperti itu ya Bu?
0: Iya Pak, bahkan kami memang sengaja Pak mencari peluang untuk itu gitu, memberikan kesempatan untuk itu untuk anak-anak kami, sehingga kami lebih semangat lagi untuk mencari dan menggali potensi anak-anak kami Pak.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Taufan mau tanya lagi nih ke Fahri. Fahri, biasanya kayu itu dibuat jadi apa aja?
2: Jadi piring, ratang tamu.
1: Jadi apa?
2: Rak buku,
1: okay. Ratang
2: tamu, dan piring.
1: Oke, baik. Itu gimana bisa bikinnya? Susah nggak itu, Fahri?
2: Susah-susah gampang
1: ya. Itu biasanya berapa lama Fahri mengerjakan kayu itu, kriya kayu itu?
0: Latihannya biasa berapa hari? Tapi saya pas saat lomba kan satu hari.
1: Satu hari. Oke, baik. Oke, Bu Diana, kalau untuk yang kriya ini, berarti di sekolah ada guru khususnya, Bu ya?
0: Iya, Pak. Untuk kriya kayu ini ada guru yang, karena ini kan menggunakan alat-alat yang, maksudnya alat-alat yang tajam, seperti misalnya pahat, apa alat-alat yang menggunakan bantuan listrik, Pak. Jadi itu kan ada guru yang memang khusus untuk mengelola peralatan itu, Pak.
1: Oke, baik. Kalau untuk yang silat sama lari tadi, ada guru olahraga juga kan yang membimbing, Bu?
0: Ya, ada guru olahraganya juga, Pak.
1: Oke, baik. Kalau latihan itu setiap kapan, Bu, untuk keahlian-keahlian yang dikuasai Fahri ini, Bu?
0: Kalau latihan-latihan yang sederhana misalnya untuk olahraga rak kan kita ada di sekolah ada, tapi kalau memang untuk mengikuti lomba kami juga ada yang misalnya lomba untuk mendatangkan apa orang lain yang lebih ininya Pak gitu dari luar, ada juga hal-hal seperti itu. Itu hal-hal yang memang lebih menjurus untuk ke mengikuti lombanya gitu Pak. Tapi kalau untuk gerakan-gerakan sederhana saya bisa di sekolah Pak.
1: Oke, baik. Kalau untuk pembelajaran di sekolah sendiri Bu, pembelajaran umumnya untuk akademiknya bagaimana Bu Fahri ini Bu?
0: Fahri sekarang kan Fahri sudah kelas 11 Pak. Hmm. Itu susah juga nih untuk menjelaskan itu akademik nih.
1: Tetap berlanjut tapi kan maksudnya, maksudnya sehari-hari tetap belajar kan?
0: Ya, apa yang dia bisa kami terus memberikan arahan seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk di kelasnya Bu, Fahri ini ada berapa orang Bu di kelasnya Bu?
0: Di kelas ada berapa orang sekarang yang terbaru nih? 8 orang Pak.
1: Oke, 8 orang satu kelas ya. Oke, baik.
0: Iya.
1: Oke. Dan pendengar, menarik sekali ya pembahasan kita bersama Bu Deana dan juga Fahri ya. Mengenai pembahasan kita pagi hari ini mengenai yang kerajinan kriya, kemudian lari dan juga pencak silat. Tetapi kita akan lanjut lagi pembahasan kita. Kita rehat sejenak, tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Belitung. Kembali kami hadirkan dialog ya, kita lanjutkan kembali ya pendengar. Masih terhubung bersama kami Fahri, siswa SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dan juga guru, ibu guru ya, Bu Diana dari SLB Negeri Manggar. Dan Taufan masih mau tanya lagi nih ke Fahri. Fahri, kalau biasanya ini latihan lari ini di mana?
2: Di stadion.
1: Oke, itu sama siapa latihannya, Fahri?
2: Dengan guru.
1: Oke, dengan guru. Kalau untuk silatnya itu latihannya di mana, Fahri?
2: Padepokan.
1: Oh, di Padepokan ya. Banyak nggak teman Fahri itu latihan silat? Oke, baik.
2: Banyak sih temannya. Kalau untuk lomba tuh biasa sendiri ya.
3: Untuk lomba sendiri.
1: Oh, kalau untuk lomba sendiri. Oke, baik. Oke, Bu, kalau untuk di SLB Negeri Manggar sendiri, Bu, apakah cuma Fahri yang sudah meraih prestasi atau sudah banyak juga anak-anak lainnya juga sudah meraih prestasi, Bu?
2: Banyak sih, Pak, kalau untuk anak-anaknya, tapi kan bermacam-macam lomba nih, Pak, banyak yang
1: ikuti. Oke, setiap tahun berarti mengirim perwakilan, Bu, ya?
2: Iya, mengirim.
1: Oke. Apa saja, Bu, yang jadi unggulan di SLB Negeri Manggar ini yang biasa diikutkan kompetisi?
2: Ini variasi sih, Pak, karena kan ganti-ganti anak. Ganti-ganti anak kan kita tentunya lawannya juga bukan lawan yang kemarin-kemarin lagi misalnya seperti itu. Jadi kadang juara, kadang enggak. Tapi kalau anak-anak kami ini karena mereka sudah berani untuk tampil aja itu sudah membuat kami sangat bangga, Pak.
1: Oke, okay, baik.
2: Banyak sih, Pak, kegiatan kayak seperti bikin souvenir, comic strip, mewarnai, melukis. Banyak lagi, Pak, ada yang batik.
1: Oke, okay, kalau untuk Fahri ini, Bu, ya, kalau dari tiga tadi kan ada silat, ada lari, ada kriya. Kalau Ibu melihat ini yang paling dikuasai sama Fahri ini yang mana, Bu? Atau ketiganya dikuasai semua?
2: Kalau masalah menguasai, mungkin dia bisa menguasai ketiga-tiganya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi yang saya lihat yang lebih menonjol itu kriya kayu, karena bukan hanya saya yang melihat, mungkin karena dari hasil dia itu setiap kali mengikuti lomba, walaupun hanya juara tiga, tapi bisa memperoleh piala itu, Pak. Jadi kalau saya sendiri melihat, Pak Hari ini lebih senang dan lebih menonjol di kriya kayu.
1: Oke, baik. Kalau untuk teman-temannya itu ada juga yang tertarik juga, Bu, karena melihat Fahri itu dia pintar bikin kerajinan kriya kayu ini, ada juga nggak menularkan ke teman-temannya lah istilahnya seperti itu?
2: Pastilah, Pak. Okay. Pastilah teman-teman itu, apalagi kalau mereka tahu Fahri pulang bawa piala gitu. Hmm. Cuman kami masih belum bisa memberikan kepercayaan seperti kami memberikan kepercayaan kepada Fahri. Karena, Pak, kalau untuk kriya kayu ini kan alat-alat yang digunakan itu masih, kalau saya melihatnya, sangat harus membutuhkan keberanian dan
1: pendampingan, ya, harus didampingi seperti itu. Okay.
2: Karena pernah sekali saya lihat itu Fahri menggunakan alat yang ada listrik, dia nggak panik begitu terjadi sesuatu gitu, dia nggak panik. Konsen, dia konsentrasi sangat tinggi. Jadi begitu terjadi sesuatu, kadang-kadang meskipun kita di situ ada pendampingan, ya, Pak, kalau anak-anak itu tidak tanggap, tidak sigap, itu kan berbahaya gitu, Pak.
1: Okay.
2: Yang lain itu pasti, Pak, pasti senang, karena mereka itu memang apa sih itu gitu. Pasti mereka ingin tahu sesuatu yang baru, itu pasti mereka ingin gitu.
1: Okay.
2: Cuman kami lebih ke arah Fahri untuk mengikuti lomba dulu.
1: Oke, okay, baik. Artinya Fahri ini lebih tenang seperti TB anaknya, Bu, ya, ketika memegang alat-alat yang katakanlah berbahaya itu. Seperti ini kan sebenarnya, kan?
2: Iya. Okay. Yeah.
1: Oke, okay. Kalau berbicara mengenai sarana-prasarana, Bu, khususnya untuk kriya ini, kalau di sekolah memang sudah lengkap, Bu, ya, untuk membuat kerajinan kayu ini, Bu?
2: Kalau dikatakan lengkap, sangat belum lengkap, Pak.
1: Okay,
2: jadi
1: belum
2: lengkap. Kami ini selama ini hanya menggunakan alat seadanya saja, yang memang mana sih yang lebih butuhkan gitu, itu yang kami gunakan.
1: Oke, okay, baik. Tapi dengan sarana yang seperti Ibu sampaikan tadi, Fahri bisa dapat juara loh, Bu.
2: Iya. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah. Kalau untuk tempatnya itu memang ada, berarti ada ruang khusus, Bu, ya, untuk melatih membuat kerajinan kayu, kriya kayu ini, Bu, ya?
2: Iya, Pak. Kalau di sekolah kami itu alat-alat keterampilan, kan di SLB itu yang di ini kan kemandirian, ya, Pak, jadi keterampilan itu yang diutamakan, Pak.
1: Oke, baik. Kalau untuk kendala-kendalanya apa sih, Bu, kendala atau tantangannya saat ini, Bu, untuk melatih anak-anak ini untuk rajin atau mungkin tekun membuat kerajinan ini, Bu?
2: Pertama sih tapi alhamdulillah, pertama sih itu masalah disiplin anak. Okay. Tapi alhamdulillah Pak hari ini sangat disiplin, Pak. Dia sudah tahu waktu, sangat disiplin. Terus mood-moodnya, kalau dia mau ya mau, tapi kalau dia enggak mau ya susah juga tadi. Seperti itu, Pak. Dan alat-alat juga masih seadanya. Jadi kalau memang harus lebih halus gitu pembuatannya, itu belum bisa.
1: Oke, baik. Apa saja sih, Bu, yang masih perlu dibutuhkan? Ini kalau untuk alat-alat di khusus untuk yang kriya kayu nih, alat apa yang masih belum ada atau yang masih kurang?
2: Kalau itu aku kurang tahu namanya, Pak, tapi sering guru pembimbing itu bilang ke saya misalnya seperti ini, sayang ya Bu, kita masih belum punya alat ini, seperti itu Pak. Kalau kita punya mungkin Fahri bisa juara lebih baik lagi gitu. Bahasanya seperti itu, karena saya memang kurang paham nama-nama alat di situ Pak.
1: Oke. Jadi lebih bisa lebih detail lagi seperti itu ya Bu ya, hasilnya Bu ya. Lebih bagus lagi kalau alat itu ada Bu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Kalau untuk sarana prasarana lain Bu, untuk anak-anak sekolah apa aja Bu yang tersedia di SLB Negeri Manggar ini Bu?
2: Misalnya apa Bu?
1: Mungkin alat-alat, alat-alat olahraga mungkin lengkap nggak Bu? Alat-alat olahraga, alat-alat permainan mereka ini untuk latihan ini lengkap nggak Bu?
2: Kalau dikatakan lengkap sih belum ya Pak. Kadang-kadang yang kalau sudah ada sudah tidak layak lagi seperti itu Pak.
1: Kalau untuk selain kriya Bu, apa Bu yang diajarkan di sekolah? Kerajinan lain Bu? Ada kerajinan lain nggak Bu selain kriya kayu ini?
2: Kerajinan kami juga ada pertanian Pak, ada tatamuka.
1: Oh, pertanian ada juga. Oh, lengkap, lengkap Bu ya. Ada tata boga, ada pertanian berarti.
2: Ada menjahit juga Pak. Ada.
1: Oh, menjahit ada. Oke. Baik, itu ada gurunya masing-masing berarti Bu ya. Beda-beda Bu ya gurunya Bu ya.
2: Iya, ada guru masing-masing Pak. Kalau misalnya melukis dan mewarnai atau comic strip, gurunya beda. Menjahit gurunya beda, membatik gurunya beda, tata geraha beda.
1: Oke. Ada berapa guru berarti Bu di SLB Negeri Manggar ini Bu sekarang?
2: Untuk saat ini ada, kalau seluruhnya itu 30-an Pak. Kalau cuma kalau gurunya saja, guru mata pelajaran itu belasan.
1: Belasan. Oke. Okay. Total 30-an.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kalau siswanya ada berapa sekarang Bu? Kurang lebih.
2: Siswanya kurang lebih 120-an, Pak.
1: 120-an. Cukup enggak Bu guru itu Bu untuk membimbing dengan siswa sebanyak itu Bu?
2: Untuk saat ini sih dicukup-cukupkan, Pak.
1: Dicukup-cukupkan Bu ya. Oke. Okay. Oh, artinya masih cukup. Oh, masih membutuhkan tambahan guru berarti sebenarnya Bu ya.
2: Iya, Pak. Masih sangat.
1: Oke, okay, baik. Semoga lah ya ke depan guru bisa ditambah Bu ya, karena ini kan siswanya kan ini kan enggak bukan sedikit siswa, ya. Banyak berarti siswanya ya. Oke, okay, baik. Dan menarik sekali pendengar pembahasan kita bersama Bu Diana dan juga Fahri pagi ini. Tapi kita akan rehat lagi sejenak. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Belitung.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
4: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam program dialog ruang disabilitas dan inklusi ya pendengar. Masih terhubung bersama kami Fahri, siswa SLB Negeri Mangga, dan juga guru Ibu Deana. Dan kita lanjutkan kembali. Taufan mau tanya lagi nih ke Fahri nih. Fahri, biasanya kalau latihan lari sama latihan silat itu siapa yang nemenin? Sama siapa biasanya? Sama teman-teman atau didampingin orang tua juga?
2: Sama.
1: Oke. Okay. Kalau Fahri ini ke depan masih ingin ikut lomba lagi enggak? Masih ya? Oke, baik. Oke, Bu, kalau Bu Diana, kalau di kalau untuk Fahri ini ke depan ini masih ada rencana diikutkan lomba lagi enggak, Bu?
2: Kalau Fahri masih bisa memenuhi persyaratan lomba, kami masih bisa mengikutkan Fahri gitu, okay. Karena lombain ada persyaratannya.
1: Oke, okay, baik. Oh, karena mendekati ini juga, Bu ya, akhir masa sekolahnya juga mungkin, Bu ya, udah kelas 11 sekarang ya?
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, baik. Kalau untuk anak-anak lain ada juga rencana, Bu, untuk siswa-siswi lainnya untuk diikutkan lomba tahun ini, Bu?
2: Ada apa?
1: Oke. Okay. Lomba apa, Bu, rencana, Bu?
2: Hah?
1: Kompetisi apa rencananya untuk diikutkan ke anak-anak yang lain?
2: Kami kalau untuk setiap lomba itu sudah mulai memilih ini untuk anak-anak cabang ini, anak mana yang akan kami latih begitu, Pak.
1: Oh, jadi jauh sebelum kompetisi itu sudah dipersiapkan dan sudah ada ini. Oh, ini anak-anak sudah ada calon-calonnya, Bu ya, nama-namanya yang sudah disiapkan seperti itu. Oke. Okay.
2: Untuk menggantikan gitu kan, atau sesuatu misalnya untuk mendadak gitu. Jadi ada, sudah ada, oh ini gitu. Kalau memang, karena setiap lomba itu ada syaratnya, Pak. Kalau misalnya lomba kayak lomba-lomba kriya kayu ini yang diikutkan itu anak seperti Pak Hari ini, hambatan intelektual gitu. Kalau lomba ini anak ini, kayak pantomim misalnya anak tunarungu seperti itu.
1: Oh, oke, okay, baik. Berbeda-beda kategorinya, Ibu ya, seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Taufan mau tanya lagi nih ke Ibu. Kalau ketika mungkin kan anak-anak ini kan tentu kan ada perubahan situasi emosionalnya kan tiap hari. Nih, apa sih, Bu, yang mungkin yang Ibu lakukan dan guru-guru lain lakukan ketika agak sulit mungkin untuk mengembalikan semangat anak-anak ini lagi, Bu?
2: Iya, anak-anak ini kan kadang-kadang memang mut-mutan, Pak.
1: Ya.
2: Tapi alhamdulillah Pak Hari ini, karena mungkin dia juga sudah beranjak dewasa, kami cukup hanya dengan memberikan dukungan kayak apresiasi semangat, ayo Pak Hari kamu bisa, seperti itu aja dia sudah paham gitu, Pak, karena mungkin karena dia udah dewasa tadi.
1: Oke. Okay. Oh, jadi Fahri ini bukan anak yang sulit untuk dibujuk seperti itu, Bu ya. Dia sudah mengerti ya, Bu ya. Oke,
2: okay, baik. Iya.
1: Oke, okay, kalau dengan prestasi yang sudah diraih oleh Fahri seperti ini, Bu, apa yang Ibu rasakan, Bu?
2: Saya saya setiap kali Fahri ngomong misalnya saya bisa seperti itu, saya sudah bangga, Pak.
1: Okay.
2: Karena saya sudah bisa melihat bahwa Fahri ini punya percaya diri, dan yang paling saya senang itu Pak Hari ini menikmati setiap prosesnya gitu, Pak. Setiap proses yang dia lalui itu saya lihat dia menyenangi itu gitu. Saya bangga sekali di situ, Pak.
1: Oke. Menarik yang Ibu sampaikan di awal tadi ya. Karena ketika melihat anak itu sudah berani tampil saja, guru-guru itu sudah luar biasa senangnya, Bu ya.
2: Iya. Sudah senang sekali, Pak.
1: Oke. Okay. Kalau komunikasi dengan orang tua ini bagaimana, Bu? Komunikasinya, Bu, sejauh ini, Bu. Orang tua dari anak-anak ini mendukung sekali, Bu ya.
2: khusus untuk pari sangat mendukung sekali, Pak.
1: Oke. Artinya komunikasi dengan orang tua ini dibangun terus, Bu ya? Positif, Bu ya?
2: Iya.
1: Ya. Oke, baik. Kalau untuk apa lagi ya? Untuk hobi-hobi selain itu ada nggak, Bu? Selain ini kan memang hobi yang dia tekuni sebagai untuk meraih prestasi kan. Kalau Fahri ini kesukaannya apa, Bu? Mungkin apakah dia juga suka bermain game atau lebih suka main di alam seperti itu, bermain tradisional seperti itu? Apa, Bu, kalau kesukaan dari Fahri ini, Bu?
2: Fahri ini saya lihat dia lebih suka sesuatu yang memang mungkin karena dia sudah biasa tadi, Pak. Tapi saya lihat dia suka yang menghasilkan gitu, Pak. Kayak misalnya kalau bermain sih bermainnya layaknya anak-anak ya, Pak. Tapi kalau di rumah karena saya bertetangga, dia senang ke laut seperti itu, Pak.
1: Suka ke laut. Oke. Bisa berenang mungkin Fahri ini, Bu?
2: Bukan, dia lebih suka bereksplor.
1: Oh, main di sekitar pantai seperti itu.
2: Ya.
1: Oke. Teman-temannya banyak, Bu, berarti, Bu, di sekolah, di lingkungan rumah Fahri ini, Bu?
2: Banyak, Pak. Okay. Alhamdulillah, karena Fahri ini bisa menyesuaikan diri juga.
1: Oke. Okay. Komunikasinya lancar berarti dengan teman-teman seusianya, Bu, ya?
2: Iya, lancar.
1: Oke, okay, baik. Kalau dengan guru-guru, dia juga, ini, Bu, ya, lancar juga. Anak yang nurut seperti itu, Bu, ya?
2: Iya, anak yang nurut, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Anak yang memang mudah dikasih arahan dan anak yang memang patuh menurut juga.
1: Oke, baik. Kalau untuk kesehatannya bagaimana, Bu, sejauh ini, Bu? Apakah anak Fahri ini sesekali memang sering sakit-sakitan seperti itu, atau memang dalam satu tahun terakhir atau sejak awal sekolah ini memang dia terkenal yang jarang sakit seperti itu, Bu?
2: Alhamdulillah sih jarang sakit, Pak.
1: Oke, sehat, Ibu, ya, anaknya, Bu, ya?
2: Sehat, karena mungkin karena dia senang olahraga juga.
1: Oke, baik. Kalau untuk di sekolah luar biasa negeri ini, Bu, untuk dukungan dari pemerintah bagaimana sejauh ini, Bu? Ataukah masih memang perlu perhatian khusus dari pemerintah kalau menurut Ibu, Bu?
2: Ya seperti itulah, Pak.
1: Oke. Okay. Masih banyak sejumlah tantangan, Bu, ya, untuk mengembangkan sekolah ini menjadi lebih baik lagi seperti itu, Bu, ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Bu Diana, mungkin apa yang paling Ibu harapkan, Bu, ke depannya, Bu? Khususnya untuk Fahri dan anak-anak juga yang lain, Bu.
2: Kami sangat berharap anak didik kami ini bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya, Pak.
1: Oke.
2: Semoga, ya, khususnya Fahri, semoga semakin mandiri, semakin disiplin, dan berani mencoba hal-hal yang baru. Kami juga berharap semakin banyak kesempatan yang diberikan kepada anak-anak kami yang berkebutuhan khusus ini, Pak.
1: Oke.
2: Supaya kami bisa menggali dan menunjukkan potensi mereka.
1: Oke.
2: Seperti itu, Pak.
1: Kalau Fahri, apa nih cita-citanya? Fahri, cita-citanya apa ke depan? Harapannya?
2: Cita-citanya apa? Ingin jadi apa?
1: Pengen jadi apa?
2: Ingin jadi pengusaha, bagaimana? Cita-citanya ingin jadi apa, kata Bapak?
1: Apa, Fahri, cita-citanya? Atau masih belum terpikirkan, Fahri? Ngalir aja gitu?
2: Belum terpikirkan.
1: Oke, baik. Oke, terakhir nih, Bu. Apa sih, Bu, yang pesan yang bisa Ibu sampaikan, Bu?
2: Seperti yang saya bilang tadi, Pak, kami sangat sangat berharap semakin banyak kesempatan yang diberikan kepada anak-anak kami yang berkebutuhan khusus ini, Pak, supaya kami bisa menggali dan menunjukkan potensi anak-anak kami ini. seperti itu. Jadi mulai dari hal-hal kecil seperti mengikuti lomba, supaya kelaknya bisa menjadi prestasi yang lebih besar untuk masa depan anak-anak kami ini, Pak.
1: Oke, baik. Dan tentunya kita harapkan anak-anak ini sehat selalu ya Bu ya. Semoga ke depan juga prestasinya terus bertambah, keahliannya juga semakin terasa. Dan tadi ada beberapa catatan juga dari Ibu tadi ya. Mungkin peralatan-peralatan, mungkin fasilitas khususnya kriya kayu tadi bisa ditambah ke depan ya Bu ya. Dan
2: iya, Pak.
1: Semoga ya, tentunya itu harapannya tentu supaya prestasi atau keahlian ini kan semakin tajam, semakin baik seperti itu Bu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Deana dan juga Fahri sudah bergabung dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi pagi menjelang siang hari ini. Dan sehat selalu Bu ya, Bu Deana, sehat selalu Fahri. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Belitung. Dan demikianlah dialog kita pagi hari ini pendengar. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami dalam program Ruang Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi siang pagi menjelang siang hari ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di dialog selanjutnya.
0: Pro 1.

Baik, pendengar, demikian telah kita dengarkan Ruang Disabilitas yang kita ikuti dari RRI Belitung di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan tersambung bersama dengan reporter kita Retno Agusari yang akan melaporkan informasi terkait dengan kejuaraan renang Lokatirta 24 Swimming Championship 2026. Pendengar, seperti apa laporan yang akan disampaikan terkait dengan kejuaraan ini yang dilaksanakan di Lokatirta Sungai Liat? Kita akan mencoba tersambung bersama dengan Mbak Retno Agusari yang tentunya juga akan melaporkan langsung dari lokasi ya. Untuk pendengar juga, selamat pagi. Nanti saat lagi juga kita pada pukul 11 kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga ya. Selepas itu kita lanjutkan kebersamaan kita dengan rangkaian acara lainnya. Baik, untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan ragu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda sembari kita menunggu tersambung bersama reporter Retno Agusari.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Pendengar, kami sampaikan informasi dari Perwakilan Bank Indonesia di Bangka Belitung. Halo Supradi, yang ditunggu-tunggu ya, akhirnya kembali hadir Explore Bubble 2026 siap meramaikan alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang pada 28 sampai 30 Agustus 2026. Selama 3 hari nikmati bazar UMKM kuliner, kopi, wastra dan kriya, talk show inspiratif, workshop kreatif, Kris Experience, edukasi cinta bangga pahami rupiah. Kemudian pertunjukan budaya, selanjutnya fashion show, hingga penampilan spesial dari gestar nasional. Beragam lomba berhadiah juga menanti, mulai dari kreasi seni tari, mewarnai Cup Tester Championship, ya, Festival Gema Ekra, fotografi, reels destinasi wisata, hingga video vlog Explore Bubble. Keseluruhannya belum selesai, selama acara, Spradi juga berkesempatan mendapatkan voucher belanja dan berbagai door prize menarik. Semua kegiatan ini gratis ya. Jadi cek informasi dan pendaftarannya di Instagram Bank Indonesia Bangka Belitung dan Explore Bubble B. Nah, jangan cuma dengar kesuanya, datang dan ramaikan Explore Bubble 2026, serumpun sebalai sehati kita bangun bubble.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita langsung akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Untuk menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens did play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able to play my last
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan

0: sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6 tiebreak 8-6 dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling pentingnya adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional kedepannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA, dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, mendengar demikian telah kita dengarkan Warta Berita Olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan laporan dari reporter Retno Gusari yang melaporkan informasi terkait dengan kejuaraan renang Lokatirta 24 Swimming Championship 2026. Sari, laporan Anda.
2: Ya, baik. Pendengar, di mana saja berada, di mana kegiatan kejuaraan renang disenggarakan di kolam renang Lokatirta Bangka kali ini diikuti 456 peserta dari 22 klub yang ada renang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pendengar, jumlah ini disampaikan oleh Ketua Pelaksana Arya Laskari bahwa kegiatan ini pendengar untuk jumlah pesertanya meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 375 peserta. Dan dengan banyaknya jumlah peserta ini menunjukkan bahwa animo atau juga minat para masyarakat anak-anak generasi penerus untuk berenang ini cukup tinggi. Untuk itu kegiatan ini akan dilakukan secara intens untuk selain juga meningkatkan prestasi atlet yang akan menghadapi Porprov, ini juga bisa melatih kemampuan para anak-anak generasi muda agar mereka juga bisa semangat untuk berlatih meningkatkan kemampuan dirinya. Dan pendengar, di mana untuk kegiatan kejuaraan ini akan berlangsung dua hari, hari ini dan juga besok tanggal 8 dan 9 Agustus 2026. Dan tentunya dari pihak pelaksana sendiri menyampaikan kepada peserta tidak hanya berharap akan mendapatkan medali, tetapi juga bisa menganggap yang menjadi pembahasan mereka adalah bagaimana proses dan juga menumbuhkan semangat para anak-anak ini agar mereka bisa berlatih dan meningkatkan kemampuan diri, terutama sekali kesiapan fisik agar nanti bisa ikut dalam kejuaraan-kejuaraan yang lebih tinggi nantinya. Dan pendengar, informasinya saya melaporkan kembali ke Haris Studio.
0: Baik, pendengar, demikian laporan dari Ratna Gusari. Dan untuk Anda dimanapun berada, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Pendengaran masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, tentunya untuk pendengar, kita juga akan hadirkan kembali untuk update informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Terkait dengan update informasi peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Pulau Bangka Belitung, ya dari tanggal 8 hingga 10 Agustus, jadi potensi hujan di wilayah Pulau Bangka Belitung dari 8 sampai dengan 10 Agustus nihil. Baik status waspada, siaga maupun awas. Kemudian untuk peringatan dini angin kencang pada tanggal 8 di wilayah Kabupaten Bangka, tanggal 9, potensi berada di wilayah Bangka Tengah, Belitung, dan Belitung Timur. Dan tanggal 10 di wilayah Bangka Tengah. Nah, pendengar, demikian informasi update cuaca ekstrim yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Sekaligus saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepasnya dari rekan kami Reta Kurniawan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali
2: baik. Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, langsung saja selanjutnya kita akan segera dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya, yang nantinya akan kami rangkaikan langsung ke ruang dengar Anda dengan solawat dan musik-musik instrumen taliyah.
0: Radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba akhrajahu muslim wa tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Selamat siang pendengar Pro 1 bersama Bangka Belitung Siang. Saya Reta menemani Anda hingga nanti berakhir kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan di awal jumpa kita, kami hadirkan untuk Anda program melekat mengenal lebih dekat. Nah, tadi Anda sudah dengar satu lagu ya, pasti Anda kenal sekali dengan suaranya. Ya, hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok Yuni Syara yang merupakan seorang penyanyi senior ya, bisa dikatakan seperti itu, dan juga aktris terkenal asal Indonesia. Ya, pendengar, Yuni Syara lahir di tanggal 3 Juni tahun 1972 dan nama aslinya adalah Wahyuni Setianing Budi. Dan kita tahu bahwa Yuni Syara ini merupakan kakak kandung dari diva pop Indonesia yaitu Krisdayanti. Dan tentunya Yuni Syara ini dikenal memiliki suara yang lembut dan sukses ya membawakan lagu daur ulang serta aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Nah, untuk karirnya sendiri, pendengar, Yuni Syara ini memulai karir penyanyinya sejak kecil dan juga aktif ya mengikuti berbagai lomba sejak SD dan mulai populer di era tahun 1990-an lewat sejumlah lagu pop romantis dan juga daur ulang lagu-lagu lama. Dan ternyata pendengar, Yuni Syara ini pernah bergabung juga dalam grup vokal 5 wanita bersama Nina Tamam, Iga Mawarni, Rika Roslan, dan juga Andin. Dan mendengar untuk kehidupan pribadi dan pendidikannya, Yuni Syara ini memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya dengan Henry Sihaan, juga aktif ya mengelola sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD dengan biaya yang sangat terjangkau di Batu, Jawa Timur. Dan Yuni Syara juga ternyata ya dikenal peduli pada kegiatan sosial termasuk mengasuh anak-anak jalanan dan anak-anak yatim piatu. Nah, mendengar, kalau untuk lagu-lagunya sendiri ya yang disuarakan atau dinyanyikan oleh Yuni Syara ini, di mana di tahun 1990 itu rilis album perdananya dengan judul Kasmaran ya, yang melanjutkan lagu Jatuh Cinta Lagi, kemudian juga membawa Yuni mengikuti Noordzee Jazz Festival di Belanda sebagai backing vokal Baskara Band bersama Irma Jone. Kemudian di tahun 1992 hingga tahun 1994, Yuni juga merilis album mini perdana sekaligus album keduanya yang berjudul Hilang Permataku, yang tentunya di album ini pendengar itu berisikan lagu-lagu daur ulang. Album recycle pertama ini meledak di pasaran, dan di tahun yang sama Yuni juga mencoba lagi mengeluarkan album ketiga dengan tajuk Salah Tingkah. Kemudian di tahun 1994 hingga 1995, Yuni juga muncul lagi dengan album Aku Percaya, yang tentunya masih menyajikan lagu-lagu baru yang sayangnya juga tidak begitu berhasil di pasaran. Kemudian di tahun 1995 hingga tahun 1996, ini merupakan karir dari Yuni memuncak ya, saat album Mengapa Tiada Maaf dirilis di tahun 1996. Dan album ini pendengar dalam satu minggu pertama jual 150.000 kopi, juga mendapat 4 platinum dari BASF. Dan di tahun yang sama Yuni juga mengeluarkan album soundtrack serial Silat Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali dan kembali memperoleh 3 buah platinum dari BASF serta terjual 500.000 kopi dalam 6 minggu pertama. Jadi selama tahun 1996 Yuni meraih 7 platinum. Masih pada tahun yang sama Yuni juga merilis album Sebelum Kau Pergi dan terjual 170.000 kopi 1 bulan pertama dirilis. Di tahun 1996 hingga 1997, Yuni Syara merilis album recycle terbaru dengan tajuknya Desember Kelabu. Ia mengandalkan lagu lama bertajuk Sama yang sebelumnya dipopulerkan oleh Maharani Kahar. Kemudian di tahun 1989 hingga 1999, Yuni juga meluncurkan album barunya berjudul Pelangi. Di tahun 1999 sampai 2000, Yuni membentuk girl group 3 Bidadari ya bersama Parimeter Rosadi dan juga Desi Ranasari yang sayangnya tidak bertahan lama pendengar. Di mana grup ini menelurkan single dengan album kompilasi Kidung yang dirilis di tahun itu.
Kemudian di tahun 2000 hingga 2001, album berikutnya yaitu Janji Sepasang Merpati. Di tahun 2001 hingga 2002, ini Yuni meluncurkan album original soundtrack atau OS Meteor Garden ya, yang menghadirkan versi Indonesia dari lagu Niyau Te Ai. Ya, ini lagu Cinta Yang Ku Mau. Di tahun 2002 hingga 2004, Yuni juga merilis album pop terbaru dengan titelnya Isi Hati. Dan di tahun 2004, album Belayan Sayang yang juga menjagokan lagu lama milik Bing Slamet. Kemudian mendengar, di tahun 2007 hingga 2008, setelah 5 tahun vakum, Yuni mengeluarkan album 35 yang dirilis bersamaan dengan sebuah buku tentang dirinya. Dan tentunya buku ini ditulis oleh Tamara Geraldine ya. Dan untuk lagunya berjudul Sepi yang diciptakan oleh musisi Melly Goeslaw. Di tahun 2009 hingga 2011, Yuni juga mengeluarkan album Recycle terbaru dengan judul lagu-lagu hits karya Is Haryanto dan James F. Sunda. Di tahun 2011, Yuni bersama adiknya Chris Dayanti, juga Is Dahlia membentuk grup yang tidak dinamai dan memiliki single Recycle dengan judul Nerlela yang dulu dipopulerkan oleh Rumpis. Dan di tahun 2014, Yuni kembali mengeluarkan album Tuhan Jagakan Dia dengan lagu andalan berjudul yang sama. Itu mendengar mengenal lebih dekat sosok Yuni Shara dengan perjalanan karirnya, kemudian juga dengan album-album yang dirilis selama berkarir di dunia musik Indonesia dalam program kita Melekat untuk edisi siang hari ini.

0: Indonesia Barat.
1: Membuka, kemudian melakukan register di Super App, kemudian melakukan pendaftaran kendaraan.
2: Tung Timur tidak lagi tersimpan dalam ruang-ruang yang sulit dijangkau. Jejak perjalanan daerah hadir dalam bentuk informasi yang mudah diakses.

Selamat siang mendengar Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemkot Pangkal Pinang mematangkan peluncuran smart parking, registrasi dimulai bulan Agustus. Dinas Perpustakaan dan Karsiwan Belitung Timur hadirkan inovasi no layanan sebagai upaya menyelamatkan arsip sejarah.

0: Mendengar inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama, di mana pendengar Pemkot Pangkal Pinang mematangkan peluncuran Smart Parking. Registrasi dimulai bulan Agustus. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Kita launching Agustus, tapi mereka baru...
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus mematangkan persiapan peluncuran program Smart Parking yang dijadwalkan mulai diluncurkan pada Agustus 2026 ini. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan pada tahap awal masyarakat akan diarahkan untuk melakukan registrasi melalui aplikasi sebagai bagian dari masa uji coba sistem. Menurutnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara penggunaan aplikasi dan sistem parkir digital tersebut. Saparudin menjelaskan, selama masa uji coba yang berlangsung hingga akhir Agustus, pemerintah akan menghimpun berbagai masukan dari masyarakat. Seluruh saran dan evaluasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan aplikasi sebelum diterapkan secara menyeluruh.
1: Kita launching Agustus, tapi mereka baru sebatas register, ya, meregister. Jadi mereka membuka, kemudian melakukan register di Super App, kemudian melakukan pendaftaran kendaraan. Nah, nanti setelah proses pendaftaran sambil kita bersosialisasi.
2: Ia menambahkan sosialisasi Smart Parking tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui perangkat daerah terkait, tetapi juga melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga jajaran pemerintah, kecamatan, dan kelurahan agar informasi dapat sampai secara luas kepada masyarakat. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap implementasi Smart Parking dapat berjalan optimal, memberikan kemudahan bagi masyarakat, serta mendukung peningkatan pelayanan publik melalui sistem parkir yang lebih modern, tertib, dan transparan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Belitung Timur hadirkan inovasi nelayan sebagai upaya menyelamatkan arsip sejarah. Septria Ningsi, RRI SP Belitung melaporkan.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur menghadirkan inovasi
4: nelayan nolak arsip identitas negeri sebagai upaya menyelamatkan arsip sejarah sekaligus memperkuat identitas daerah melalui pendekatan kolaboratif dan juga pemanfaatan teknologi digital. Inovasi nelayan Kapsari Chandra Dewi menjelaskan, dalam bahasa Belitung, nolek berarti mencari atau menelusuri. Nama tersebut dipilih karena mencerminkan semangat menemukan kembali arsip yang menjadi identitas daerah dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap arsip. Menurut Woro, arsip tidak lagi diposisikan sebagai sekadar tumpukan dokumen lama yang tersimpan di ruang penyimpanan, melainkan menjadi sumber pengetahuan, bukti sejarah masa depan.
3: Belitung Timur tidak lagi tersimpan dalam ruang-ruang yang sulit dijangkau. Jejak perjalanan daerah hadir dalam bentuk informasi yang mudah diakses, terdokumentasi dengan baik, dan terlindungi dari risiko kerusakan maupun kehilangan.
4: Terakhir, Woro mengatakan bahwa keunggulan nelayan terletak pada kolaborasi yang melibatkan pemerintah, lembaga kearsipan, perguruan tinggi, komunitas sejarah, sekolah, pemerintah desa, pelaku budaya, hingga masyarakat sebagai pemilik arsip. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung

0: Berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat, Provinsi Bangka Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
1: Jadi kita cek langsung ke lokasi apabila ditemukan ada indikasi.
2: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Langkah ini diambil guna memastikan ketertiban administrasi keimigrasian serta menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan dengan 3 langkah, yakni pengecekan administrasi melalui operasi intelijen dan pengawasan serta terjun ke lapangan melakukan penindakan. Saat ini pihak kantor imigrasi belum menemukan adanya laporan dan pelanggaran yang dilakukan WNA. Terlebih jumlah WNA di Kepulauan Bangka Belitung hanya sekitar 400 orang yang datang untuk berbagai keperluan, termasuk bekerja di sektor pertambangan.
1: Jadi kita cek langsung ke lokasi, apabila ditemukan ada indikasi, kita akan lakukan tindakan atau operasi penindakan secara langsung. Jadi khusus untuk di Bangka Belitung ini sebenarnya untuk orang asing kita nggak terlalu banyak sih, sekitar 400-an yang terdaftar di kantor kami.
2: Ahmad Kumaidi menambahkan WNA yang berada di Kepulauan Bangka Belitung selain bekerja juga melakukan aktivitas seperti kunjungan sosial, penyatuan keluarga, dan tokoh agama. Guna mengoptimalkan pemantauan, pihak imigrasi juga mengimbau kepada masyarakat, pengelola penginapan maupun perusahaan penjamin untuk turut aktif melaporkan jika menemukan adanya aktivitas WNA yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus penyakit malaria di Kabupaten Bangka mengalami penurunan di bulan Agustus 2026. Penurunan tersebut setelah dilakukan upaya pencegahan hingga pengobatan kepada para pasien. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni mengatakan pihaknya berhasil menurunkan kasus malaria yang berdasarkan data temuan dari masing-masing puskesmas terhitung dari April 2026 hingga sekarang tercatat sebanyak 152 kasus. Dalam rentang beberapa bulan ini, temuan kasus pada bulan April sebanyak 13 kasus, Mei sebanyak 79 kasus atau berada di angka kasus terbanyak, Juni turun menjadi 48 kasus dan bulan Juli hanya 12 kasus. Sedangkan di bulan Agustus 2026 belum ditemukan kasus malaria. Ia mengajak seluruh masyarakat terutama di wilayah kecamatan yang potensi ancaman penyakit malaria cukup tinggi seperti di Kecamatan Belinyu agar benar-benar memperhatikan kebersihan lingkungan. Menurutnya langkah efektif mencegah penyebaran penyakit malaria adalah terus menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah dan genangan air. Peserta meningkat drastis, 456 atlet bersaing di kejuaraan Loka Tirta 24 Swimming Championship 2026. Rana Gusari melaporkan.
3: Dari Flyfish Aquatic, lintasan 2, Tirta Muhammadi.
4: Sebanyak 456 atlet renang ambil bagian dalam kejuaraan Loka Tirta 24 Swimming Championship 2026 yang berlangsung selama 2 hari, 8 dan 9 Agustus 2026. Kejuaraan diikuti 22 klub renang dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk peserta dari Kabupaten Belitung. Ketua Panitia Pelaksana Loka Tirta Swimming Championship 2026 Arya Kastari mengatakan jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan kejuaraan sebelumnya.
5: Untuk kabupaten kota seluruh mengirimkan untuk peserta untuk tahun ini lebih meningkat drastis karena ketika tahun bulan Februari kemarin Gubernur Cup itu 405 peserta, Babak Aquatic tahun kemarin 375 peserta dan tahun ini lebih melonjak lagi 456 peserta. Kejuaraan ini padahal kami hanya membuka atau pengumpulan yang membuka swasta dan kami juga ternyata antusias anak-anak perenang kita semakin tahun semakin meningkat.
4: Menurut Arya, dari total 29 klub renang yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, sebanyak 22 klub mendaftarkan atletnya untuk mengikuti kejuaraan yang berasal dari kabupaten kota di Bangka Belitung. Dirinya menambahkan penyelenggaraan kejuaraan juga menjadi bagian dari persiapan dan pembinaan atlet renang di Bangka Belitung. Sesatu peserta Razik siswa kelas 6 SD di Sungai Liat turut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Razik mengaku telah mengikuti latihan renang selama lebih dari 1 tahun di klub renang. Dirinya menjalani latihan rutin 3 kali dalam seminggu.

0: Meski terkadang latihan terasa sulit, Razik kini telah mampu menguasai 4 gaya renang yakni gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu.
1: Dua tahun kurang lah, 1 tahun lebih. Dua, nilai yang kedua. Menang-menang dah. Kadang susah, kadang mudah. Latihan gaya yang diperlukan pas lomba.
2: Rutin dah latihan?
1: Rutin.
2: Berapa hari sekali biasa asal latihan?
1: Tiga ya beda dua. Dua minggu, 3 kali.
0: Dalam kejuaraan ini, Razik menargetkan hasil terbaik, namun selain mengejar kemenangan, ia juga ingin mendapatkan pengalaman bertanding. Dengan jumlah peserta yang mencapai 456 atlet, Lokatirta Swimming Championship 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan evaluasi kemampuan atlet renang di Kepulauan Bangka Belitung. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2024-2028, Kuartanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kejuaraan tersebut. Menurutnya, Lokatirta 24 Swimming Championship 2026 menjadi salah satu event renang terbesar yang pernah diselenggarakan di Kabupaten Bangka.
4: Dalam hal ini kita tidak hanya membahas tentang seberapa banyak medali yang kita dapatkan, tapi kita juga membahas tentang bagaimana proses yang adik-adik jalankan. Nah, proses ini banyak sekali ya, terutama tentang bagaimana pelatihan, kemudian bagaimana tentang ketekunan selama ini yang sudah dijalankan, dan bagaimana proses ketika adik-adik mengalami bangkit dari suatu kegagalan.
3: Kuartanto mengingatkan para atlet agar tidak hanya berorientasi pada perolehan medali. Menurutnya, proses latihan, ketekunan, pengalaman bertanding hingga kemampuan bangkit setelah mengalami kegagalan merupakan bagian penting dalam perjalanan seorang atlet. Kuartanto juga meminta para finalis agar tidak takut mengalami kekalahan. Menurutnya, setiap pertandingan dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui perkembangan kemampuan atlet sekaligus memperbaiki catatan waktu. Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda dalam program kita Pro Persada di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Yang ingin gabung boleh di kebersamaan kita untuk hari ini 943-0811-717-9111. Nah, saya mau tanya nih, ini kan sudah musim kemarau, mungkin banyak juga nih ya sumber-sumber air yang udah mulai berkurang debitnya atau mungkin udah kering gitu ya. Nah, kalau Anda gimana nih mensiasatinya kalau airnya udah kering, di rumah sumbernya udah kering itu, biasanya mensiasatinya gimana untuk MCK-nya? Boleh ingin gabung bersama saya untuk hari ini, saya terima ya. Halo, Pro Persada, selamat siang.
1: Siang juga, 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
1: Ngantuk lah, Mbak.
0: Dengan Pak Romlan ya?
1: Iya, Bapak Romlan.
0: Iya, Bapak Romlan. Oke, Bapak Romlan gimana nih? Sumur kita masih aman?
1: Kalau sumur itu kebetulan saya kan air pump ya.
0: Oh, air pump. Pumpnya aman ya masih ya?
1: Aman.
0: Aman. Kalau misalnya pumpnya kering itu gimana nih mensiasatinya?
1: Kalau gimana ya?
0: Atau pernah nggak mengalami kalau pumpnya sampai airnya kurang atau nggak keluar airnya gimana tuh?
1: Air pump tuh nggak pernah sih, terasa api-api
0: lah gitu ya. Oh, gitu ya.
1: Terima kasih buat
0: pump. Oh iya, jadi bagus ya. Tapi enggak, misalnya kan biasanya apa ya, besar kecil keluarnya gitu.
1: Ya paling-paling kan kendala kan ini ya,
0: debitnya.
1: Yang selang debitnya kan selang itu dari kita juga kan, kadang-kadang kan kelepit ya, ketinggal. Kalau ketinggal masuk ya ketinggal batu kan, bukan ketinggal kaki kan.
0: Tapi kalau musim panas kayak gini, artinya airnya tetap ya, tetap. Artinya misal debitnya tetap bagus gitu ya, enggak ada berkurang
1: bagus,
0: gitu.
1: Bagus.
0: Oh, oke.
1: Okay. Buat pump ya.
0: Airnya jernih berarti ya.
1: Pokok dari salam apa itu kebaikan dari Bu Roman buat air pump.
0: Oh, gitu.
1: Apalagi kan bukan Bu Roman ini yang intinya.
0: Oh, jadi ya, di sana memang enggak pakai sumur galian enggak ya Bang Romlan ya, pakai pump ya berarti ya.
1: Pakai pump, tapi kalau air minum kan saya beli kan.
0: Oh, air minum. Oh, enggak. Artinya pumpnya enggak untuk minum.
1: Dari dulu bukannya sombong, dari dulu beli kami air minum.
0: Untuk minum, untuk masak gitu ya.
1: Untuk masak.
0: Oke.
1: Untuk mandi, untuk nyuci kan air
0: pump. MCK aja mandi cuci kakus gitu ya, untuk ini
1: pump.
0: Ah, Anda bisa aja. Oke deh. Lagunya apa?
1: Berpisah di ujung jalan dari Sultan ya.
0: Berpisah di ujung jalan dari Sultan ya.
1: Lagu baru tuh.
0: Lagu baru ya, benar lagu baru.
1: Mau nyanyi takut Mbak Yulia keheran sama program bisa nyanyi kan. Emang penyanyi emang dulu kan.
0: Berpisah di ujung jalan, ada ya lagunya ya.
1: Ada buat mereka ya.
0: Oh, ada ya.
1: Kalau buat mereka moga saya selalu ya.
0: Oke, baik. Makasih.
1: Ya. Udah lama kita enggak ketemu ya.
0: Iya, benar. Amin.
1: Dalam apa tuh meratapi hidup ini pokok harus semangat dan sabar.
0: Iya.
1: Kita tuh langgeng dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Semua lah mereka ya.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Sultan. Oh, jadi kalau air pam ini aman aja. Kalau air sumur galian udah banyak yang udah kering ya. Karena kalau di Pemali itu kalau di daerah kolong ya, itu udah banyak yang mandi, ambil air udah banyak gitu ya. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, Pro Persada.
2: Halo, Pro Persada, Mbak Rita. Selamat siang.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Atuk?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Atuk Zahlan kita ini ya.
2: Iya, Mbak Rita.
0: Panas di sana tuh.
2: Wow,
0: berdeleu sel kayaknya ya.
2: Lebih 35 derajat
0: kayaknya. Oh, lebih 35 derajat. Tapi enggak nyampe 40 kan?
2: Belum.
0: Masih bisa bertahan. Oke, baik. Nah, gimana nih? Sumur masih aman?
2: Ya, berita kok ada radio kok gambar.
0: Hah?
2: macam berarti 20 nyamber.
0: Oh, nyamber. Feedback bukan nyamber.
2: Kalau streaming ya.
0: Oh iya, delay berarti ya dia ya suaranya. Oke. Okay. Atau oh, udah? Iya, gimana nih to?
2: Salah ini kan 2 sumur.
0: Wow, keren.
2: Tapi ya, setiap tahun harus ngangkut air Mbak Reta.
0: Oh, jadi kalau panas pasti kering?
2: Pasti kering, tapi nggak lama kan biasa.
0: Oh.
2: Sekarang ini masih bertahan juga kan.
0: Istilah
2: masih dihemat-hemat begitu.
0: Samalah kita toh, saya juga menghemat gitu toh.
2: Jangan seperti Bunda Tumi ya, lubang subur.
0: Oh gitu ya. Jadi jadi kalau kami tuh 4 jam sekali baru hidupin mesin. Itu kering lagi airnya kayak gitu.
2: Kalau biasanya kalau soal mandi biasanya saya pergi nyari air ke sungai biasa kalau musim sekarang nih.
0: Oh gitu.
2: Buat pemandian kan. Tapi juga nolong-nolong orang kan biar sama-sama mandi di situ kan.
0: Oh gitu. Tapi kalau ini ngambil juga, ngambilnya di mana ngangkut airnya toh?
2: Kalau air untuk air minum banyak pergi por.
0: Oh gitu.
2: Banyak kan kalau biasa-biasa kan orang kan suka rela. Beri kasih sama diri air kan.
0: Oh, ngambil di tetangga misalnya kayak gitu ya?
2: Ya, di sini kan ada bor umum juga dibuat anok kan dari pemerintah kan. Juga ada yang buat bersumber lah pribadi itu umum. Karena juga sudah ditawarin air. Jadi kan tenang-tenang saja kalau untuk air makan.
0: Oh gitu ya.
2: Ini yang agak jauh sedikit kan. Tapi kalau untuk apa nama MCK kan, untuk tembok kan masih dapat dah pakai-pakai kalau demat-emat. Yang sumur kan.
0: Oke, baik, siap kalau begitu. Oke deh, kalau gitu lagunya apa nih Toh Zalan?
2: Lagu 4 mata saja. Oh.
0: 4 mata dari
2: Bagindas
0: ya. Oke, baik, siap. Lagunya buat siapa tuh?
2: Pertama tadi tuh buat kawan saya tuh Bung Ramlan tuh.
0: Mungkin
2: dia masih mendengar Bareta malam ini atau Zalan ngajak dia nyulo Bareta.
0: Nyulo?
2: Apa nyulo? Tahu dah.
0: Nggak tahu.
2: nanti kita akan saya ceritakan sedikit
0: loh. Iya, boleh ceritakan sedikit. Apa toh? Nyulo. Gimana? Nyari apa?
2: Nyari rejung ketam.
0: Oh, ketam rejung.
2: Iya, malam-malam pakai baterai senter dia nyari suara surut.
0: Oh, gitu. Ini musim ya berarti ya?
2: Musim sekarang lah Bareta. Bareta mau ikut?
0: Oh, di laut mana nih rencananya?
2: Malam nanti rencana pergi Bareta. Malam kemarin pergi juga malam Jumat tuh.
0: Oh, dapat. Banyak dapatnya.
2: Dapatlah untuk dilempar.
0: Wah, besar-besar enggak rejungnya?
2: Ya, sudah lepak tangan lah, paru-paru juga kecil.
0: Wah, mantap ya berarti ya.
2: Ya, cari anu nih, pertama cari ubi baru.
0: Iya benar. Bisa tuh dijual?
2: Enggak, untuk konsumsi sendiri.
0: Oh, untuk konsumsi sendiri aja ya.
2: Ya, kalau ada kelebihan jual juga. Untuk kalau ini biaya minyak kan mahal sekarang nih.
0: Benar.
2: Biayanya kan.
0: Kalau Tozalan tujuannya kemana tuh? Nyuluhnya?
2: Pantai Tritip
0: berarti di Simpang Tritip ya?
2: Ya, kecamatan Simpang Tritip.
0: Wah, jauh juga dari Dendang ke Simpang Tritip ya?
2: Ya, jauh masuk dalam lagi Bareta.
0: Waduh. Malam-malam ya berarti ya?
2: Nah, itu lihat kondisinya Bareta, siang-siang juga pergi bisa. Oh. Juga. Kalau malam juga bisa.
0: Gitu. Oke, jadi enggak harus malam maksudnya ya. Ya
2: kalau,
0: siang.
2: Kalau siang-siang pergi kan kita kan biasanya nyari ini bawa pukat tarik tuh Bareta.
0: Oh, pukat.
2: Ya, belum narik kan waktunya masih lama kan? Cari ikan kan untuk lauk anak makan
0: di untuk makan di laut masak langsung di situ gitu ya.
2: Ih, kalau karena paginya sama laki cuma dibakar.
0: Bawa bumbu ini aja, bawa garam, cabai, bawang merah, bawang putih, serai. Wah, direbus-rebus enak tuh kalau ikan baru.
2: Bisa,
0: bisa, bisa.
2: Gak, ada tamu Mbak
0: Reta. Oke deh kalau gitu. Lagunya nanti saya cari ya.
2: Buat Ulla Sumi juga Mbak Reta. Julia juga, Ramadan juga. Oke, semua lah ya, tinggal salam tumpah selalu Mbak Reta.
0: Yuk, makasih. Yuk, sama-sama tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ato Zahlan ya di Dendang yang dagang bersama kita. Ada Pak Amar Irwan di Bandung Timur. Halo Prabersada, selamat siang Pak Amar Irwan.
3: Selamat siang Prabersada 100% Indonesia.
0: Iya, kabarnya baik.
3: Kabarnya lagi berduka.
0: Kenapa? Airnya kering?
3: Karena tim nasional itu gagal masuk ke semifinal, dikalahkan Singapura tuh kan, yeah. Jadi ambisi untuk juara AFF tetap hapuslah sudah.
0: Berarti belum rezekinya gitu aja.
3: Bahkan lebih terpuruk daripada tahun-tahunnya sebelumnya.
0: Aduh, gagal ya John Hartman-nya gitu ya.
3: Tahun sebelumnya minimal juara kan bisa masuk final, tapi sekarang mah semifinal juga jadi lebih terpuruk gitu kan.
0: Iya, gagal pelatihnya ya.
3: Iya.
0: Siapa pelatihnya, John Hartman ya kalau enggak salah ya?
3: Ya iya, tidak lebih baik daripada Sintayong kan, seperti
0: iya,
3: itu. Okay. Makanya di sini Mbak Reta tadi malam di media sosial banyak yang meritik terhadap PSSI tadi malam.
0: Gak apa-apa lah, itu urusan yang di atas. Ya, kita hanya nonton begini, aja.
3: Udah aja pelatih John Hetman menurunkan diri, legowo itu kan, itu aja. Bertanggung jawab, termasuk ketua PSSI harus bertanggung jawab. Serahkan ke Ahmad Irwan pelatihnya.
0: Oke deh, udah kita meninggalkan itu bola, udah jangan dibicarakan lagi kalau bikin kesel.
3: Enggak.
0: Gimana nih, airnya masih aman?
3: Kalau air di sini, alhamdulillah barata sekalipun kemarau panjang ya.
0: Oh, enggak kering air ya?
3: Tetap aman tuh kan, tapi saya tidak berpikir untuk desain, tapi kan punya hati kadang minat. Duh, ya Allah, lihat di Jawa Tengah sampai ngantri.
0: Makanya gitu, air bersihnya ngantri loh.
3: Terus lihat di susah lihat berita di Banten, ya. Sampai ke adat sungai, sampai jauh ke dari rumahnya ke sungai, sampai berjalan-jalan ke sungai cari air. Itu kan seperti itu. Tapi untuk lingkungan saya alhamdulillah, karena apapun juga, karena tak selama kira-kira yang bisa mata air yang bisa menampung air tidak dirusak tapi dirawat kan, seperti itu.
0: Tapi ya, kalau di sana nggak pernah berarti kekeringan air gitu ya Pak Amar Irwan ya?
3: Nggak pernah, kalau untuk di lingkungan seharusnya di desa di satu kecamatan pun juga
0: nggak pernah.
3: Satu kecamatan kan terdiri dari 8 desa semua juga alhamdulillah air, cuman tidak seperti pada musim hujan sedikit, tapi tidak sampai sampai kekurangan tuh kan.
0: Oh iya, kurangnya ada tapi nggak sampai kekeringan, maksudnya kayak gitu ya. Ya.
3: Termasuk saya kan sekeluarga menggunakan sumur bor ya, kepada saya. Satu sumur bor, satu keluarga di 8 rumah tangga di satu sumur bor. Alhamdulillah sih masih tetap aman.
0: Oh, satu sumur bor 8 kakak yang pakai gitu.
3: Ya yang dipakai 8 kakak di sini kan.
0: Oh, nah, tapi airnya masih aman ya?
3: Aman.
0: Wah, kan, alhamdulillah.
3: Sumur bor, kan, saya jadi disalurkan ke 8 keluarga.
0: Itu
3: memang di sini kan sumur-sumur gali pun juga memang aman.
0: Aman
3: cuman
0: ya.
3: Cuman nggak seperti waktu musim hujan, tapi tetap aman. Itu airnya ada, gitu. Nggak sampai kering.
0: Nggak sampai kering, ya. Alhamdulillah ya. Kalau
3: sekarang pesawahan,
0: ya.
3: Mbak Reta ya, pertanian kan sawah diatur oleh pihak pengairan kan, ada pengairan diatur di jadwal
0: irigasinya ya,
3: aman,
0: gitu ya.
3: Ada apa-apa.
0: Gitu aja. Aman ya, alhamdulillah. Oke deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa? Pak Amar Irwan hari ini lagu baru ya. 2000 lagu ke atas baru. 2000 ke atas ya.
3: Saya kemarin tidak sempat ingin menikmati syair lagu BCR itu harta yang berharga itu keluarga gitu kan.
0: Iya. Jadi hari ini
3: iya itu aja BCL.
0: BCL. Kemarin enggak BCL kan kemarin?
3: Iya, BCL aja, tapi belum puas kayaknya kan gitu. Yang lain aja tuh, yang lain ya, yang lain lah.
0: Yang lain dong. Jangan Iwan yang itu Palas lagi.
3: Yang baru yang kolaborasi dengan nih dengan
0: The Massive. Oh, Noah ya.
3: Noah The Massive 3 hari yang lalu udah tuh kan kata. Sekarang dengan Noah itu.
0: Oke deh, Iwan Fals with Noah. Baik, judulnya yang tak terlupakan ya.
3: Ya, apa aja terserah keputusan Mbak Reta, saya terima dengan senang hati kan gitu aja.
0: Oke, siap.
3: Ini kebetulan lagi barusan baru pulang dari anak saya kan kerja di masuk kerja itu kan. Oh, baru keluar SMK kok dibutuhkan oleh perusahaan Bayer.
0: Alhamdulillah ya.
3: Ngelirik saya aja ngurusin enggak apa-apa.
0: Oke, baik. Terima kasih. Salamnya buat siapa?
3: Buat Bude Sumi, udah masuk Bude Sumi ya?
0: Belum masuk Bude Sumi mah.
3: Bude Sumi yang barusan, siapa yang barusan tuh, Bareta?
0: Atau Zahlan?
3: Bang Ato Zahlan, ada Ato Beltim ya, ada Ato Udin. Jadi ada tiga Ato itu penyengar. Kalau Bang Pak Ato Udin mah sering masukkan di acara opini publik tuh kan.
0: Iya, Ato Udin. Kemudian
3: Pak Leman, Pak Ramadan, ada juga Bang Jante, Bang Ramlan, Pak Ajadin, Pak Sofian, ada juga Bang Jul Faijar ya. Ada juga buat Putra Sambas, Ibu Kori, Ibu Yulia, Baria, Bune Galau. Ada juga Putra Banten tuh yang ada di Banyu Asin ya, Bang Leman, dan tak lupa buat Bunda Rindu lah, semuanya aja Bareta ya.
0: Baik, kan. Oke.
3: Ada pantun satu aja, di pantun satu aja ya.
0: Iya, silakan, nggak apa-apa deh, boleh.
3: Sepakan ku di Cirebon tuh kan.
0: Cakep.
3: Baca gol ujungnya tajam. Yang kan HP smartphone, man, HP jual ku dapat pinjam.
0: Oke, terima kasih banyak ya. Dagang bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sabar, saya terima. Halo, Propor Sada, selamat siang. Assalamualaikum. Duh, giliran diangkat dimatiin. Aduh, oke, okay, lanjut. Halo, Propor Sada, assalamualaikum, selamat siang.
4: Indonesia.
0: Iya, wih, semangat kali. Iya, sayangku. Gimana kabarnya, Bude Sumi?
4: Alhamdulillah, saya lahir batin, Budemu.
0: Alhamdulillah.
4: Lagi ngos-ngosan, baru sudah ngobat pasien.
0: Oh.
4: Gendut banget.
0: Gitu.
4: Jadi
0: butuh ekstra tenaga gitu ya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Gendut, jadi kurus.
0: Semoga lelahnya menjadi lillah gitu ya.
4: Mudah-mudahan lillahi
0: ta'ala. Amin. Oke.
4: Sehat. Perutnya pecah, batu ginjalnya juga pecah ya.
0: Amin.
4: Sehat, perutnya sehat. Empat macam penyakitnya tadi.
0: Aduh, banyak ya.
4: Dari Manunggal dan mungkin tetangganya Bang Jul Faizar.
0: Oke, baik, siap kalau gitu.
4: Apa tema kita?
0: Tema kita, Bude, gimana nih airnya, masih aman kah? Kalau misalnya kering, ini biasanya gimana nih solusinya? Ngangkut kah, beli kah, atau mandi di kolong?
4: Tapi alhamdulillah deh, di Paralalang air nggak pernah kering.
0: Oh gitu?
4: Kebanjiran.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Jadi nggak masalah ya?
4: Enggak masalah. Air bandar bahkan juga masih mau ber. Ada hujan dikit banjir.
0: Waduh, mantep gitu ya. Jadi kalau musim hujan banjir, tapi kalau musim panas nggak kekeringan ya?
4: Kekeringan.
0: Oke.
4: Okay. Allah itu kan adil ya?
0: Iya benar.
4: Ada kering, ada banjir, ada pasang, ada surut.
0: Iya benar.
4: Allah Subhanahu wa ta'ala ini.
0: Pada hidup ada mati ya.
4: Iya gitu. Gak ada uang, gak teruang, cakep.
0: Cakep, asik.
4: Gak ada mati, cuma gak ada yang ngater.
0: Ih, curhat ya Bude Sumi ya. Curcol deh Bude Sumi ya, curcol ya. Oke deh. Baik. Oke deh, Bude, pengen denger lagu apa hari ini?
4: Lagu pop ya.
0: Lagu pop.
4: Aku mau lagunya dari Keisha aja lah.
0: Dari Keisha.
4: Cinta dia, jujurlah padaku.
0: Keisha ya. Oke. Okay. Iya.
4: Jujur gak kak, kalau gak jujur
0: Ika. Oke, okay, jika cinta dianya di ini.
4: Bungkus,
0: ya? Abis.
4: Oke. Salam-salamnya buat Ibu Kori dan Bang Alek ya. Selalu bahagia selalu. Buat Julia dan Putra Samba, semoga bahagia selalu juga ya. Buat Dahlan tadi, salam sehat lahir batin tok dari Boyu Sumi depan Lalang. Buat Kak Air, buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga selalu sayangku ya. Pokok telah-telah jangan kacau, galau kamu. Udah, Mbak Rata enggak jadi anu ya hari ini.
0: Jadi apa?
4: Dikadalin ya sama beliau.
0: Oh enggak, dia ngadalinya malam. Kalau siang enggak dia jadi buaya.
4: Dia buaya siang ya.
0: Iya, buaya. Kalau malam dia kadal. Iya.
4: Buat Bang Ramadan ya.
0: Buat
4: Bang Jaiz di Riau, Jupaiza di Sengir, ya suami di Puput, Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Abang Romlan ya di Mutabak, semoga sehat selalu, manis lari jualannya. Buat Bang Gente di Belitung Timur, Bang Topan juga di Belitung ya. Buat Ria juga di Belitung. Buat siapa lagi nih? Bang Yokta ya di Bangka Barat. Bapak Yokam ya juga di Bangka Barat, semoga sehat selalu. Ada lagi Bang Leman di Tanggamus ya, semoga sehat selalu juga. Buat Bang Irwan di Air Kantung juga. Bang Indu di Ampu ya. Bang Panji di Pasger. Siapa lagi nih? Bang Berlin ya. Bang John Arif, siapa? Bu Lin ya di Pangkal Pinang, semoga sehat selalu. Buat semua lah ya.
0: Oke.
4: Buat tim juga sama Mbak Triono ya. Semoga semuanya sehat lahir batin ya.
0: Yep.
4: Eko ya, Ambera, Mas Hadi si penakut, nggak pernah muncul kemana ya, takut betul ya.
0: Ayo
4: Mas Hadi gabung.
0: Baik.
4: Buat semua lah, semoga semuanya teman-teman aku di Pro 1 Sungaliat sehat lahir batin ya.
0: Amin.
4: Mendapatkan barokah dari Allah, umur yang barokah seperti aku ya. Semoga
0: amin ya Allah, amin. Amin.
4: Nanti tanggal 18 ulang tahun aku kan 68 Mbak Reta.
0: Iya, masih muda.
4: Muda.
0: Iya. Ya,
4: kan, waktu aku 4 tahun Kang, jangan sama aku udah tua.
0: Iya, baik.
4: Karena udah tua gak cocok ya sama Kang Irwan masih muda.
0: Oh, masih muda ya.
4: Masih dia baru 64.
0: Oh, beda 4 tahun gak apa-apa. Hanya 4 tahun orang biasanya beda 10 tahun.
4: Karena suami aku tua, aku 4 tahun, beliau ninggalin aku. Jadi aku takut ditinggalin.
0: Oh gitu, jangan cari yang muda, baru cari yang di atasnya bude gitu ya.
4: Sama-sama.
0: Oke, okay, baik, makasih bude.
4: Semoga sehat selalu, pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap sayangku, makasih.
4: Semoga kalian sehat lahir batin ya sayang.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
4: Terima kasih banyak.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecek fakta dulu ya, pendengar ya, di pukul 14 waktu Indonesia Barat.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendingan saya sampaikan cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id di mana beredar semoga di media sosial Facebook yang berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah di tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan, dan informasi itu beredar pada tanggal 6 Agustus kemarin. Faktanya informasi dan tautan yang diklaim tersebut adalah hoax, dilansir dari kompas.com. Tautan yang dibagikan oleh akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi dan nomor telegram aktif di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi IG Kemensos @kemensosri, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak berada di medsos yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Jadi pendengar, tautan untuk klaim bantuan subsidi pemerintah 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk siang ini.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Iya baik, masih bersama Pro 1, masih di Pro Persada, masih bersama Reta menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita lanjut ya, mungkin satu atau dua penelpon, setelah ini kita ke lagu. Ada Bang Ramadan di Sorong, Papua Barat Daya. Halo Bang Ramadan, selamat siang Pro Persada, assalamualaikum.
1: Halo, Reta. Halo,
0: apa kabar? Halo.
1: Kabarnya baik, semoga kabar Reta pun baik ya.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati ya sayangku ya.
0: Oh iya, oke sayangku. Pulang belum pulang, masih lama pulangnya.
1: Menyala selalu.
0: Iya, meledak gitu ya. Aduh. Oke, panas ya di sana ya?
1: Panas
0: sama di sini juga panas banget ya.
1: Iya kan?
0: Iya, oke.
1: Kapan ini musim hujan kapan nih?
0: Aduh, enggak tahu, katanya musim panas ini sampai awal 2027 ya, informasi BMKG ya.
1: Aduh, ya sekalian 2027 aja.
0: Iya, gimana, udah berapa kali beli air berarti nih?
1: 2027 lah,
0: lama kali.
1: Masa sudah hampir, berarti sekitar berapa bulan?
0: Hampir 6 bulan ya? Berarti ya kalau dari
1: bulan, iya. Yang benar aja, kadang-kadang dibilang sampai November lah, ada Oktober.
0: Iya, tapi kadang-kadang kan masih ada hujan lah sedikit-sedikit gitu kan.
1: Ada dikit-dikit ya ada.
0: Iya.
1: Sudah beli.
0: Berapa kali beli air sekarang? Sampai sekarang?
1: Ini baru satu kali, tapi nanti mau beli lagi nih kalau habis lah, kalau tidak turun hujan.
0: Waduh.
1: Tiga minggu lah ya harus beli lagi.
0: Tiga minggu lagi beli.
1: 5.000 liter itu sekitar ya dua mingguan sampai tiga minggu lah.
0: Oh, berarti kemarin udah beli ya 5.000 liter.
1: 250.
0: Wah, 250.000 ya 5.000 liternya.
1: Iya.
0: Berarti udah ngeluarin 250 ya selama ini ya?
1: Iya, 250 baru beli ini.
0: Berarti kalau
1: nanti saya mau pecahkan dia, saya mau jual per liter.
0: Oke, jadi kalau satu bulannya bisa di bisa beli dua kali lah gitu ya?
1: Ya gitu, 500.
0: 500 satu bulannya 500.
1: Kalau kali 5 bulan 2.500.000.
0: Iya, siapkan ya.
1: Ya,
0: siapkan dana ya.
1: Mudah-mudahan tidak.
0: Tapi mudah-mudahan ada hujan turun.
1: Iya.
0: Ya, kita doa.
1: Jadi kalau gitu tidak ada ya, masa beli lagi.
0: Iya, gitu. Daripada nggak ada air gimana ya?
1: Iya, itu. Tapi kalau sebaiknya, sebenarnya kalau sudah tahu Indonesia ini, kita ini kan apalagi kan dikelilingi oleh ring of fire, jadi jadi itu kan panas, ada hujan. Jadi mendingan orang kalau mau ada halaman, lebih baik buatlah apa itu bak besar lah ya.
0: Kolam renang.
1: Bak besar itu penampungan kan, bak besar. Untung saya udah bisa pakai sampai 5-6 bulan loh. 5 bulan lah.
0: Iya,
1: ya,
0: besar. Besar banget begitu ya kalau 5-6 bulan gitu ya.
1: 30.000 liter, Mbak.
0: Wow. Ya. Itu bisa berenang di dalamnya dong?
1: Hah?
0: Bisa berenang dong?
1: Bisa. Kan tanam di dalam tanah lagi.
0: Oh gitu.
1: Ya. Ditanam separuhnya. Jadi ada tulang tengah, tulang atas pakai besi beton semua kan.
0: Oh gitu, gitu ya.
1: Di bawahnya dasarnya juga pakai besi beton, tiang-tiang sudut-sudut semua 6 sudut itu pakai besi beton.
0: Oh, jadi ibaratnya bahasa lainnya tetmon di dalam tanah gitu ya.
1: Iya, digali dulu
0: iya. Tanah,
1: baru dikasih beton-beton berdiri dulu semua, baru diapitkan dengan batu tela, batu karang. Ya.
0: Oh.
1: Batu karang semua itu baru ditutup dengan pakai cor.
0: Oh, dicor. Gitu.
1: Dicor. Tiang-tiangnya.
0: Oh gitu. Iya deh kalau begitu. Gitu. Jadi semoga aja enggak, kadang-kadang kan perkiraan belum tentu benar gitu kan.
1: Iya.
0: Karena semuanya kembali yang di atas gitu kan.
1: Iya, saya lihat nonton selalu di televisi, kasihan Mbak Reta, sampai ada yang 3 kilo, yang pakai bahan yang 5 kilo.
0: Iya, benar. Kadang-kadang makanya miris sekali lihatnya gitu
1: miris.
0: Ya. Iya.
1: Apalagi jalannya susah, alen sampai jalannya.
0: Tapi anehnya di Sumatera Utara itu hujan ya.
1: Sumatera Barat, Padang.
0: Iya, Padang ya. Iya, itu hujan ya. Iya.
1: Hujan di Bang Sultan punya tempat, coba nanti tanya dia.
0: Iya.
1: Hujan sampai banjir, sampai bahkan 150

0: Peter Pan bukan?
1: Peter. Tapi yang nyanyi Nazara, Umi Mahusna.
0: Judulnya apa tuh?
1: Ya. Yang terdalam juga. Ya. Okay. Tapi yang nyanyinya grup band Nazara atau Umi Mahusna. Ada grup band Nazara kan ada yang
0: Nazara.
1: Dulu dia gabung Nazara.
0: Nazara.
1: Okay. Nazara. Penyanyinya vokalnya itu Umi Mahusna.
0: Oh iya, yang terdalam ya. Oke okay deh.
1: Yang terdalam. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, sudah cukup ya.
0: Iya, baik.
1: Baik, makasih. Ini siang hari ini saya salamnya spesial buat semua operator lapangan Sungai Liat ya. Karena dari mereka lah maka dihimpun semua ke apa ke ini toh ke kepala ini kepala apa namanya kalau RRI punya kepala penyiaran itu apa kepala seksi ya kan kepala seksi penyiaran baru kemudian ke redaksi barulah menjadi sebuah berita kan begitu ya. Ya dari mereka lah kebanyakan dari semua ke kabupaten kota ke pulau apa ke desa-desa ke kecamatan-kecamatan kan itu jadi semua reporter lah spesial untuk mereka siang hari ini semoga bertambah sehat bertambah sukses dan diberkahi ya.
0: Nah, oke. Okay.
1: Naikkan gajinya, dinaikkan pangkatnya ya.
0: Amin.
1: Amin amin.
0: Oke. Okay.
1: Ya, semuanya. Ada sekitar berapa? Ada 7 ya? 7-8 reporter.
0: Reporter ya? Berapa ya? Aduh, ya sekitar kayak gitulah.
1: Ada 7-8 kurang lebih ya. Tapi kadang-kadang saya sudah dengar-dengar namanya ini. Yang dulu sama-sama saya tuh yang cewek itu, ibu itu. Siapa yang waktu jadi penyiar itu biasa udah
0: Sari
1: telepon iya Ratan Sari ya
0: iya Mbak nah, Sari
1: oke. Begitu ya
0: yep, baik siap makasih banyak ya
1: selamat hati ya sayangku
0: oke okay.
1: Eh satu pantun
0: oh iya boleh silakan nggak apa-apa boleh
1: hari kemerdekaan
0: boleh
1: jadi, sebelum lomba rajinlah berlatih latihan terus tanpa henti berkibarlah benderaku selamat ulang tahun 17 Agustus 2026 cintaku negeriku sekali merdeka tetap merdeka
0: ya. Oke siap makasih banyak udah gabung ya yuk sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pendengar kita ke lagu dulu ya udah 30-40 menitan kita terima telepon Anda kita break dulu kita dengar lagu yang sudah Anda request di kebersamaan kita untuk hari ini nanti saya akan kembali menemani Anda jadi tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program Prowarsa dan saya masih mengajak Anda untuk gembur sama Pro 1 di hari ini 943-0811-7179-111. Ada telepon. Iya, baik. Halo Prowarsa, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Halo. Iya. Oke, putus ya, boleh, baik. Ada Pak Irwan dari Kantung. Halo, Prowarsada, siang Pak Irwan.
1: Selamat siang, Prowarsada, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Baik, jangan ngomong panas ya.
0: Kenapa emang? Emang panas sekarang kan?
1: Iya, udah tahu.
0: Iya, nggak, siapa tahu ada keajaiban di sana di air kantung hujan hari ini atau sore ini.
1: Iya, siapa tahu di sana panas, di sini mendung gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya saya mau tanya gitu kan. Iya. Oke, baik. Di rumah saja ya berarti ya?
1: Iya Mbak, ini Mbak, kalau sudah pakai nomor WA nih di rumah.
0: Iya, yakin saya Mbak ya kalau itu di rumah. Oke, Pak Sultan lagi itu kan gara-gara lihat lagunya ini. Lagu Sultan Berpisah di Ujung Jalan, ingatnya Pak Sultan ya. Pak Irwan, gimana nih? Airnya udah berkurang belum? Atau masih aman-aman aja?
1: Kalau kita kan pakai pump nih, PDAM maksudnya.
0: Saya mau pasang pump deh kalau gitu.
1: Lempeng aja Mbak, kenceng justru.
0: Ya Allah, iya.
1: Putar dikit aja kenceng, jadi nggak diputar Mbak, sekarang ngirit gitu, tapi cukup gitu.
0: Oh iya, kayaknya saya mau pasang pump deh ya. Buat musim
1: iya, buruan tuh ada promo katanya.
0: Serius, beneran, saya mau tanya nih, ada, bener nggak ada promo?
1: Ya datang dulu ke sono ke PDAM. Pak, ada Pak Irwan, ada promo.
0: Pak Irwan yang mana? Dibilang kan.
1: Irwan wakil bupati dulu gitu. Dulu tuh kan.
0: Karyawannya ini ya PDAM ya? Bukan gitu ya. Pelanggan PDAM.
1: Pokoknya dipuji lah PDAM bagus sekarang gitu ya.
0: Oh, iya deh, kayaknya saya mau pasang PDAM lumayan kalau sampai Desember ini baru apa nih Agustus gitu ya.
1: Iya Mbak. Mm-mm. Jadi kalau PDAM ini bukan apa, mereka pasti mencari sumber air ya.
0: Iya.
1: Artinya memenuhi pelanggan, nggak mungkin lah mereka nak pelanggan.
0: Ya,
1: nah, pelanggan enggak. Kan bayar ya.
0: Iya, kalau mana kena mereka nggak dapat bayaran nanti ya. Pelanggannya nggak bayar, gitu.
1: Iya, lebih mudah loh Mbak. PDAM bukan nyanjung ya, tetapi emang kita udah lama berlangganan ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi musim panas, hujan tetap aja.
0: Iya, saya gitu. Kemarin kalau pas di sungai di depan ini ya pakai PDAM juga, soalnya memang nggak masalah air. Ini baru kerasa ketika tinggal di sana gitu.
1: Iya. Betul Mbak.
0: Baik.
1: Ya cepet
0: dong. Cepet. Nah ya. Saya mau WA langsung direkturnya. Saya mau WA langsung direkturnya.
1: Ya pura-pura aja katanya ada promo gitu, padahal enggak.
0: Modus gitu ya.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Iya.
1: Diangkat dikit tapi kita dapat manfaat gitu lah Mbak, kira-kira.
0: Oh iya benar. Ah, Anda pintar kali ya.
1: Oh, itu mah saya.
0: Oke, deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini Pak Irwan?
1: Saya mau slow banget, Demasif aja lah Mbak.
0: Demasif yang mana?
1: Yang Apa Salahku lah.
0: Oh, Apa Salah? Saya kira yang Setengah Mati gitu, enggak ya?
1: Enggak, itu ganti-ganti Mbak, enggak bisa gitu ya.
0: Enggak bisa.
1: Kata Mbak Eta kan jangan ini.
0: Iya. Benar.
1: Besok ini ya kan, dianya enggak bosan, pendengar bosan gitu.
0: Yang lainnya bosan, apalagi yang lagunya enggak tahu kan.
1: Iya,
0: Apa Salahku ya dari The Massive ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik, iya. Buat siapa lagunya?
1: Salamnya untuk semua aja nih Mbak, mungkin waktu ya, siapa tahu masih ada yang bisa telepon gitu ya, baca WA.
0: Baca ya. WA kayaknya
1: salam
0: ya.
1: Untuk semua ya.
0: Mm-mm.
1: Salam sehat untuk semua lah.
0: Baik.
1: Bersabar di musim panas ini.
0: Benar. Siap.
1: Sarannya Mbak Eta, persiapannya datang aja ke PDAM lah.
0: Iya. Enggak, saya mau telepon aja dulu.
1: Oh, wish mantap.
0: Enggak, karena kenal maksudnya. Jadi mau ya, telepon aja dulu. WA ya, deh, WA.
1: Manggilnya bos gitu kan.
0: Iya, bos, gimana bos? PDAM lancar bos ya.
1: Iya. Oke Mbak ya.
0: Yuk, makasih ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Oke, lanjut yang ingin gabung. Halo, Prof. Sada, selamat siang jelang sore. Iya, Embera. Iya. Oke, Embera gimana? Di sana hujan?
2: Panas.
0: Panas ya. Airnya masih aman ya?
2: Aman lah, Bang.
0: Oh iya, jadi belum ngangkut air ya? Enggak pernah ya ngangkut air ya?
2: Ya.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Oke, sumur bor atau sumur galian?
2: Perigi aja.
0: Oh perigi, ya galian berarti ya. Oke baik. Embera pengen denger lagu apa hari ini?
2: Lagu Wali.
0: Wali yang mana? Alibatasa, Abatasa ya. Oke, lagunya buat siapa Embera? Salamnya buat siapa Embera?
2: Jadi,
0: Wan
2: Radis.
0: Iya.
2: Wan
0: itu. Hmm.
2: Wan Eka.
0: Hmm. Wan. Wan
2: Aja.
0: Iya. Terus?
2: Wan.
0: Buat siapa lagi?
2: Laris.
0: Hmm.
2: Ku. Wan. Hayirin doang pui.
0: Iya.
2: Wah, si terwah. Wah, Ahmad Abdul. Wah,
0: Bidawan Pet. Buat semua. Buat semua ya. Oh. Oke, makasih ya Embera ya. Iya, waalaikumsalam. Makasih buat Embera yang sudah bersama kita juga di hari ini ya di Proper Sada Pendengar di edisi 8 Agustus 2026.

Iya, baik mendengar WA saya bacakan. Terima kasih buat Bang Juan Arifin yang udah WA juga. Yang katanya alhamdulillah Mbak masih aman, sumur bor, cuma sudah agak kecil dan termonya udah agak lama penuh. Siang buat semuanya, sehat selalu. Lagunya adalah Aku dari Cakrakan. Buat yang siaran terbaik, terima kasih. Oke, terbaik. Itu film apa ya? Oke, baik, terima kasih banyak buat yang udah gabung bersama saya di hari ini ya di Propersada kita. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah ada request dan sudah Anda dengarkan. Masih ada 3 lagu di akhir perjumpaan kita di Propersada untuk hari ini. Saya hadirkan untuk Anda. Selamat siang dan besok kita akan kembali menyapa Anda.

0: Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini masih bersama Pro 196,4 FM. Saya masih menemani Anda, pendengar, hingga jam pukul 18 nanti berakhir. Informasi sajian musik masih akan hadir menemani Anda hingga pukul 17.30 nanti. Dan yang pastinya berbagai informasi akan hadir menemani suasana sore Anda yang cenderung cukup panas ya untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya, tepatnya di seputaran Jalur 2. Ya, pendengar, kali ini informasi-informasi kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar ya, yang tentunya menghadirkan berbagai informasi-informasi terupdate-nya. Pendengar, Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi pendidikan yang dapat digunakan tanpa akses internet, dan program ini disiapkan untuk membantu mengatasi kesenjangan pembelajaran khususnya di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi, pendengar,

bagi Bapak Presiden yang khawatir dengan rendahnya program for international student assessment untuk Indonesia atau PISA. Dan mendengar menurut Handojo, akses pendidikan perlu diperluas agar kualitas pembelajaran tidak terkendala kondisi geografis maupun keterbatasan jaringan internet. Karena itu pemanfaatan teknologi dapat digunakan di wilayah tanpa internet dinilai dapat menjadi salah satu alternatif.

Demikian dengan informasi forma sosialisasikan aplikasi pendidikan tanpa internet terutama untuk daerah 3T ya. Di kebersamaan kita untuk hari ini kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Anda juga bisa pantau berbagai informasinya di rri.co.id pendengar, dan juga bisa mendengarkan streaming kita di rri.co.id.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Mendengar, kita masih menemani suasana sore Anda di kebersamaan untuk hari ini. Saya masih akan lanjutkan dengan informasinya. Saya masih kutip dari portal berita kami ya di rri.co.id. Ya, kali ini pendengar kami hadirkan untuk Anda Menteri Lingkungan Hidup percepat proyek sampah jadi energi di Makassar. Dan tentunya hal ini sebagai bagian dari upaya modernisasi pengolahan sampah nasional. Mendengar, Menteri Jumhur menegaskan bahwa fasilitas PCL atau pengolahan sampah menjadi energi listrik akan dibangun dengan konsep modern sehingga berbeda dengan tempat pemroseran akhir atau TPA konvensional. Dan menurutnya, pengolahan sampah berbasis teknologi akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tanpa bau, dan lebih ramah bagi masyarakat. Dan dikatakan juga bahwa selain mempercepat pembangunan PCL, KLH juga mendorong pemanfaatan teknologi refuse derived fuel atau untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif, dan ini sebagai pengganti batubara yang dapat dimanfaatkan sektor industri. Ya, mendengar, semoga nantinya setelah di Makassar akan dilanjutkan ke daerah-daerah lain ya untuk proyek sampah menjadi energi ya. Yang tentunya informasi ini kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan keluarga. Bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pendengar Pro 1, di kebersamaan kita untuk hari ini kami akan hadirkan untuk Anda dengan informasi-informasinya. Masih menemani suasana sore Anda bersama Pro 1 Kanal Informasi. Kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi ya dari BMKG terkait informasi tinggi gelombang di wilayah Bangka Belitung untuk edisi 9 hingga 12 Agustus, di mana untuk kondisi sinoptik pola angin di wilayah Kepulauan Bangka Belitung umumnya bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan angin antara 8, 6 hingga 19 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Pulau Belitung bagian selatan. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Pulau Belitung bagian selatan, perairan Pulau Belitung bagian timur, perairan Bangka bagian utara, dan perairan Pulau Belitung bagian utara. Dan ada saran keselamatan juga pendengar yang disampaikan, risiko terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Itu informasi dari BMKG terkait informasi tinggi gelombang yang kami update untuk Anda pendengar, berlaku pukul tanggal 9 hingga 12 Agustus 2026. Dan tentunya pilihan musik masih akan hadir menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1. Kita masih lanjut ya dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di sore hari ini. Selamat sore buat Anda yang saat ini masih memantau kita ya, atau mungkin saat ini sedang di perjalanan, sedang di belakang setir kemudinya. Hati-hati di perjalanan Anda. Semoga perjalanannya lancar ya. Dan tentunya selamat menikmati akhir pekannya bersama orang-orang yang Anda cintai. Pendengar, kali ini ada informasi saya masih kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Jadi pendengar, kembali pemerintah akan menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air, dan kebiasaan membaca ini harus menjadi kebiasaan di keluarga di Indonesia ya. Dan hal ini dikatakan oleh Mensesnek ya Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan pada hari Jumat kemarin, di mana Menteri Prasetyo mengatakan buku adalah sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting, dan ia terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca.

Itu dengan informasinya. Kemudian juga informasi lain masih kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id, di mana sebanyak 265 sekolah rakyat di seluruh Indonesia ini ditargetkan beroperasi secara permanen, dan seluruhnya diproyeksikan mampu menampung lebih dari

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat jugalah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saya lanjutkan kembali untuk menghadirkan informasinya di Pro 1 kali ini. Saya kutip ya dari masih dari portal berita kami di rri.co.id. Nah, mendengar kali ini ada informasi film ya, di mana pendengar Elevator Boys, kreator konten asal Jerman yang bentuk boy band, ini merilis trailer film debut berjudul Back to the 19, di mana film berbahasa Jerman tersebut dijadwalkan tayang perdana melalui Prime Video pada 21 Agustus 2026 dilansir dari Variety. Film ini mengangkat kisah 5 sahabat pendengar, yaitu Matteo, Jonas, Chris, Ben, dan Oliver. Masing-masing mereka diperankan oleh Chili Brown, Tim Shaker, Louis Freitag, Jacob Roth, dan Ben Scholes. Kelimanya memiliki impian untuk sukses sebagai sebuah boy band, tetapi rencana tersebut terancam ketika salah satu anggota ingin meninggalkan kelompok, dan situasi kemudian berubah ketika 5 sahabat itu tiba-tiba melakukan perjalanan waktu ke 1995 melalui sebuah lift. Pendengar, di trailer ini memperlihatkan mereka menikmati kehidupan di era tahun 90-an, beradaptasi dengan komputer Apple model lama, serta menemukan kisah romantis. Film ini juga dibintangi oleh Felicitas Wall, Anja Pickler, Louis Sidney Fehlis, Helena Van Heff, dan Diria Akyol. Lagu utama tahun 1995 ditulis oleh Gary Barlow, penulis lagu sekaligus vokalis utama grup Take That ya. Dan film ini merupakan produksi Prime Original asal Jerman, digarap WNB Television bersama Amazon MGM Studio Germany.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1 di sore hari ini. Masih dengan pilihan musiknya akan terus hadir menyapa Anda pendengar ya. Dan kita akan lanjut kembali dengan berbagai informasi-informasi lainnya ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan sebagai informasi untuk Anda pendengar ya, memang kita saat ini sudah musim kemarau. Dan tentunya pantau spot juga menjadi laporan juga ya dari BMKG. Kami terima dari perakiran BMKG. Untuk pantauan hotspot Kepulauan Bangka Belitung edisi 8 Agustus 2026 itu 124 titik pantauan hotspot. Wah, cukup banyak ya pendengarnya pantauan hotspot untuk di Kepulauan Bangka Belitung per hari ini hingga pukul 16 tadi. Dan pendengar tentunya harus waspada ya, apalagi di musim-musim saat ini. Tentunya jangan bermain api, dalam arti jangan membakar sembarangan, jangan buang puntung rokok sembarangan juga ya, karena itu bisa menjadi pemicu atau pematik ya terjadinya kebakaran.

Pendengar, kali ini ada informasi ya, Kemenkes perbarui aturan penempatan dan jam kerja peserta internship dokter. Jadi dari Jakarta, Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Jeffrey Ardianto mengatakan 95% penempatan peserta program internship dokter Indonesia kini diprioritaskan di wilayah domisili. Kebijakan ini diterapkan agar peserta lebih dekat dengan keluarga selama menjalani program internship. Dan Jeffrey menjelaskan proses penempatan peserta itu dilakukan ya dengan sistem yang telah mengatur alokasi penempatan lokal hingga 95%, dan menurutnya mekanisme ini diterapkan untuk memastikan penempatan peserta berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan tentunya ia mengatakan penempatan di wilayah domisili ini memungkinkan orang tua tetap mengawasi peserta selama mengikuti program internship dokter Indonesia, dan juga peserta tidak harus tinggal di rumah kos apabila masih dalam menetap bersama keluarga. Dan tentunya ketentuan terbaru membatasi jam kerja peserta maksimal 40 jam dalam sepekan tanpa tambahan jam kerja sebelumnya. Dan ia menambahkan peserta yang mengambil izin sakit tidak diwajibkan mengganti waktu yang ditinggalkan selama menjalani program. Nah, ini ya buat peserta internship dokter ya pendengar ya, jadi ada aturan penempatan dan jam kerjanya nih buat para peserta internship dokter yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di bersamaan kita untuk hari ini. Kami hadirkan untuk Anda masih dalam sajian musik dan juga informasinya pendengar hingga nanti berakhir di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kali ini ada informasi untuk Anda di mana pendengar Wamenkes Dante Saxono Harbuono mengatakan jumlah kasus katarak yang terdeteksi di Indonesia saat ini mencapai sekitar 600 ribu kasus, namun angka ini diyakini masih jauh di bawah jumlah penderita sebenarnya karena masih banyak kasus yang belum terdiagnosis. Dan tentunya Kemenkes menggandeng Nur Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia menggelar bakti sosial operasi katarak gratis tahap 2 dan targetnya 500 pasien ya ini di Jawa Tengah. Kegiatannya berlangsung di Rumah Sakit Khusus Mata RSKM Purwokerto. Dan menurut Dante, katarak ini adalah penyakit degeneratif yang umumnya muncul akibat proses penuaan, dan selain faktor usia, penyakit ini juga seperti diabetes maupun kelainan pada mata juga bisa menyebab terimbulnya katarak. Dan untuk mengatasi tingginya kasus ini, pemerintah terus memperkuat layanan operasi katarak melalui program pembiayaan jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1, masih menemani Anda. Satu informasi kembali hadir pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami kutip masih dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, kali ini ada informasi untuk Anda ya, terutama untuk Anda memiliki laptop. Jadi cara menggunakan laptop sehari-hari ternyata turut mempengaruhi usia pakainya. Jadi beberapa kebiasaan yang mungkin sering kita anggap sepele justru bisa mempercepat kerusakan perangkat kita. Jadi pendengar, kebiasaan yang sering kali dilakukan adalah menggunakan laptop saat di kasur, bantal, ataupun permukaan empuk lain. Nah, permukaan empuk dapat menutup ventilasi udara hingga panas terperangkap dan sistem pendingin bekerja lebih berat. Pengguna umumnya mengabaikan debu yang numpuk pada lubang udara dan juga kipas pendingin laptop. Membersihkan bagian ini juga secara rutin ya bisa membantu menjaga sirkulasi udara agar lancar sekaligus mengurangi potensi kerusakan perangkat karena overheat. Selain jaga kebersihan, kondisi baterai juga perlu Anda perhatikan ya, agar masa pakainya lebih panjang. Perhatikan agar baterai tidak terlalu lama kosong atau terhubung secara terus-menerus ke pengisi daya tanpa melihat rekomendasi produsen. Nah, jika Anda sering mengulur pembaruan sistem operasi dan aplikasi, hal ini juga bisa memiliki pengaruh buruk untuk laptop Anda. Pembaruan sistem umumnya menghadirkan perbaikan keamanan, perbaikan bug, dan peningkatan performa perangkat. Ruangan penyimpanan yang begitu penuh, yang terlalu penuh juga pendengar, akan sangat berdampak ya pada kecepatan laptop saat menggunakan beberapa aplikasi dalam satu waktu. Jadi hapus dokumen yang tidak akan digunakan atau bisa pindahkan ke tempat cadangan eksternal ya. Ini bisa membantu menjaga performa laptop maksimal. Jadi perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin bisa membantu menjaga performa dan memperanjang usia laptop Anda. Dan kebiasaan ini justru membuat perangkat tetap nyaman digunakan untuk bekerja maupun belajar. Demikian mendengar ya, hal-hal yang mungkin sepele tapi kebiasaan-kebiasaan ini ternyata bisa merusak laptop. Jadi lakukan perawatan agar laptop Anda lebih tahan lama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi, dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada. Selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, akan bacakan surah Al-Anbiya ayat 11 hingga 17 bersama Qori Yusuf Mujarobi, dan kita akan dengan beduk serta azan maghrib untuk hari ini. Waktu salat maghrib kota Sungaliat dan sekitarnya pendengar di pukul 18 lewat 6 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Minasyaitonir rajim.

96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, kembali menyapa Anda masih dalam Bangka Belitung sore ini. Kali ini bersama saya Mutiara Okta yang nanti akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan tentunya kami ucapkan selamat menikmati waktu berkumpul bersama dengan keluarga Anda tercinta, dan tentunya menikmati malam minggu di edisi kali ini. Dan melihat pantauan sih dari sore hingga ke menjelang maghrib ini tadi, kalau di wilayah Sungai Liat cukup ramai karena nanti akan ada keramaian di malam hari ini pendengar di wilayah Orom, Stadion Orom, yang nantinya akan ada konser dan juga bazar UMKM di sana. Jadi jalanan cukup ramai untuk Anda yang mungkin ada rencana akan keluar rumah di malam minggu ini, mungkin bisa memilih jalan lain agar tidak terjadi penumpukan juga nantinya di jalanan. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bepergian di malam hari ini, tetap jaga keselamatan diri, jaga keselamatan keluarga, dan tetap hati-hati di jalan pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat, 5 menit lagi kami akan hadirkan Warta Berita Pro 3 yang langsung akan kami relay dari Pro 3 RRI. Untuk itu tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI, Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya, kira-kira seperti itu.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2020

0: kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
1: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
0: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhaj melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
1: Iya.
0: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius. Dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
1: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
0: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita. Tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
1: menambah kuota,
0: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
1: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
0: Itu juga dilakukan.
1: Oh, itu juga dilakukan.
0: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat. Dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu. Dan itu sudah sampai jauh-jauh hari, bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat. Termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji, tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
1: Baik.
0: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
0: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh

0: istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
1: Okay, baik.
0: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
0: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu. Terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
0: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Luar biasa perkembangan ini, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
3: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
4: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang kondisi bersama AGI dan juga Ekraf.
3: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Cuman menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
1: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
6: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
7: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
8: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
6: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah Keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
1: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
9: Hai, terima kasih pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dari sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara FUGBK sementara Asimlan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan FUGBK, dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada kore khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa kami sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masuknya menit ke 25 menjelang menit ke 26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Lira Abdul Itu Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Ya pendengar, baru saja tadi Anda ikuti warta berita dari Pro 3 RRI dan berikutnya setelah ini kami akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Harmoni Kehidupan Trihita karena menuju kesehatan lahir dan batin. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Avignam Astu Namshida Om Siddharashtu Tat Astu Swaha Om Anubhadrah Kratau Yang Kusmata. Semoga pikiran mulia datang dari segala arah. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasi, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketuara nugahnya, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti siaran Dharma pada hari ini. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah konsep penting dalam ajaran Hindu yang menjadi pedoman hidup harmonis, yaitu Trihitakarana, harmoni kehidupan menuju kesejahteraan lahir dan batin. Trihitakarana berasal dari tiga kata. Tri berarti tiga, hita berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana berarti penyebab. Dengan demikian, Trihitakarana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pendengar yang kami hormati, dalam ajaran Hindu, kehidupan yang seimbang tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga pada keseimbangan spiritual dan sosial. Trihitakarana mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai apabila manusia mampu menjaga tiga hubungan utama, yaitu parhyangan atau hubungan harmonis antara manusia dengan Ide Sang Widiwasi, pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia, palemahan, hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan karena membentuk satu kesatuan kehidupan yang utuh. Yang pertama, parhyangan, hubungan dengan Tuhan. Pendengar yang berbahagia, parhyangan adalah hubungan spiritual manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, manusia diajak untuk selalu ingat kepada Ide Sang Hyang Widiwasi melalui sembahyang, bakti, dan doa. Di dalam Bhagavad Gita ayat 18 sloka 65 disebutkan, Man mana bawa mat bakto, mad yaji mam namaskuru, mam evaisyasi satyamte, pratijani priyusini. Artinya, berpikirlah tentangku senantiasa, menjadi penyembahku, bersembahyang kepadaku, dan bersujud kepadaku. Dengan demikian, pasti engkau akan datang kepadaku. Aku berjanji demikian kepadamu, karena engkau kawanku yang sangat kucintai. Inti ajaran Bhagavad Gita sloka ini yaitu, selalu ingat Tuhan, dengan senantiasa mengingat Tuhan, karma yang kita lakukan agar senantiasa diarahkan pada Dharma. Yang kedua, bakti murni, menjadikan seluruh tindakan hidup sebagai bentuk persembahan dan pengabdian kepada Tuhan. Yang ketiga, janji suci. Tuhan menjamin keselamatan yang berserah diri secara tulus kepada beliau. Yang kedua, pawongan, hubungan harmonis dengan sesama. Pendengar yang kami hormati, pawongan mengajarkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita hidup berdampingan dengan sesama manusia, sehingga diperlukan sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan kasih sayang. Ajaran yang mendukung pawongan keharmonisan hubungan antara sesama manusia seperti pertama itu ajaran Tatwam Asi, engkau adalah aku, atau aku adalah engkau. Tatwam Asi memandang orang lain sebagai bagian dari diri sendiri yang diwujudkan lewat sikap empati dan tidak menyebarkan kebencian. Tatwam Asi mengajarkan kita agar selalu memperlakukan orang lain seperti bagaimana kita berharap orang lain memperlakukan kita. Kalau kita ingin dihargai, maka kita menghargai orang lain. Kalau kita tidak ingin keyakinan kita atau agama kita direndahkan, maka kita jangan merendahkan ajaran atau keyakinan orang lain. Seperti itu.
Yang kedua ada namanya ajaran paras paros sarpanaya selunglung sebaintaka. Adalah semangat kebersamaan, seia sekata dan sepenanggungan dalam suka maupun duka. Yang ketiga, menjaga toleransi, menghargai perbedaan suku, agama dan pendapat di tengah masyarakat yang plural. Dan keempat, komunikasi bijak, yaitu menerapkan etika berbicara yang santun, jujur serta tidak kasar, baik secara langsung maupun lewat dunia digital. Yang ketiga, palemahan atau hubungan manusia dengan alam. Pendengar yang berbahagia, palemahan mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan dengan alam, lingkungan. Alam bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk dijaga dan dilestarikan. Gunung, sungai, hutan, dan laut adalah bagian dari kehidupan yang harus dihormati, karena di dalamnya terdapat unsur kesucian ciptaan Tuhan. Kerusakan alam pada dasarnya adalah akibat dari ketidakseimbangan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam ajaran suci Hindu disebutkan, Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya. Artinya, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua terbebas dari penderitaan. Loka ini mencerminkan semangat prihitakarana dalam membangun kehidupan yang damai dan harmonis. Pendengar yang kami hormati, dalam kehidupan modern saat ini, konsep trihitakarana menjadi semakin relevan. Di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, manusia seringkali melupakan keseimbangan hidup. Trihitakarana mengajarkan kita bahwa kemajuan tanpa spiritualitas akan kehilangan arah. Hubungan sosial tanpa kasih sayang akan rapuh. Pemandangan, pembangunan tanpa menjaga alam akan menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, keseimbangan tiga hubungan ini sangat penting untuk kehidupan yang berkelanjutan. Pendengar yang berbahagia, marilah kita merenungkan, apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah dilandasi bakti yang tulus? Apakah hubungan kita dengan sesama sudah penuh kasih sayang dan saling menghormati? Apakah kita sudah menjaga alam dengan baik sebagai bagian dari kehidupan kita? Trihitakarana bukan hanya konsep, tetapi pedoman hidup yang harus diterapkan dalam keseharian. Pendengar RRI yang kami hormati, marilah kita jadikan Trihitakarana sebagai dasar dalam membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kebijaksanaan untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, hubungan yang harmonis sesama manusia, dan hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Om Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityurma Amritam Gamaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam siaran Dharma berikutnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan sampai di sini Bangka Belitung sore ini, setelah ini masih bersama saya akan menemani Anda pendengar di Bangka Belitung malam dalam sajian musik dan informasi. Setelah nanti kami hadirkan terlebih dahulu mini drama untuk Anda di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat. Setelah ini kita akan beralih ke Bangka Belitung malam dan akan hadirkan beragam sajian musik informasi tentunya dengan program Ruangan Rindu di pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

0: sih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Devi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Ibu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya?

0: Ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta.

0: Jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira Ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Tapi SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

Ya, pendengar masih bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita beralih dalam Bangka Belitung malam, nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Mutiara Okta. Dan pendengar, kali ini kami hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar di malam hari ini. Kali ini informasi lokal dari wilayah Bangka Belitung. Mengutip informasi dari portal rri.co.id, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN 73%. Kebijakan tersebut menjadi respon atas aspirasi penambang yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di kantor unit PT Timah dan Gudang Timah di wilayah Kecamatan Gantong Jumat kemarin. Sebelumnya penambang juga mempersoalkan harga pembelian biji timah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi operasional di lapangan. Dalam aksi tersebut, massa juga meminta adanya penyesuaian harga sekaligus kepastian penyerapan hasil tambang masyarakat. Hidayat Arsani mengatakan tuntutan tersebut telah dibahas bersama pihak terkait dan kemudian disepakati adanya penyesuaian harga. Menurutnya harga Rp200.000 per kilogram mulai diberlakukan sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat penambang di Belitung Timur. Hidayat juga menjelaskan terdapat perbedaan harga pembelian biji timah antara wilayah Bangka dan Belitung. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut yakni belum adanya fasilitas smelter di Belitung Timur, sehingga terdapat komponen biaya pengangkutan dan distribusi yang berbeda. Direktur Operasional PT Timah TBK Mayjen TNI Purnawirawan Handi Giniardi menyatakan perusahaannya menyetujui harga pembelian biji timah sebesar Rp200.000 per kilogram sesuai dengan aspirasi masyarakat penambang Belitung Timur. Ketentuan tersebut juga sebelumnya telah disampaikan kepada para mitra agar menjadi pedoman dalam proses pembelian biji timah dari masyarakat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, mendengar kembali saya hadirkan informasi untuk Anda dalam rangkaian Bangka Belitung malam. Kali ini kita ke informasi dari kebakaran gedung Bapenda DKI yang diduga berawal dari lantai 11. Kebakaran hebat terjadi di gedung Bapenda DKI Jakarta di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Titik awal kebakaran juga diduga berasal dari lantai 11 gedung Bapenda yang sedang direnovasi. Tidak ada ada yang menyampaikan bahwa berawal dari lantai 11 yang memang sedang melakukan renovasi, ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Elisa. Dan dalam keterangan resmi ini juga memang memastikan penyebab kebakaran gedung DP Bapenda DKI, polisi nanti akan menerjunkan Puslapfor Bareskrim Polri. Tim Puslapfor ini juga dapat menelusuri sumber api yang menyebabkan kebakaran hebat ini. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengatakan terdapat laporan kebakaran sejak Jumat 7 Agustus pukul 21.30 semalam. Kemudian lokasi kebakaran juga sudah didinginkan pada Sabtu dini hari tadi. Lalu Kepala Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta Bayu Megantara juga mengatakan petugas damkar mengerahkan 30 unit mobil pemadam kebakaran dan 180 personel damkar. Tiga mobil pemadam yang diturunkan juga termasuk Bronto Skylift yang digunakan untuk upaya memadamkan api di gedung Bapenda DKI yang terbakar hebat.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Ya benar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini Polresta Pangkal Pinang ungkap peredaran ganja 4,86 kg dan kurir berhasil ditangkap. Dalam waktu 1 kali 24 jam, Polresta Pangkal Pinang membongkar jaringan peredaran ganja lintas daerah. Sebanyak 4,86 kg ganja kering berhasil disita dari seorang kurir di wilayah kota pada Kamis 6 Agustus lalu. Kurir berinisial IR, 29 tahun diamankan beserta sisa barang dari pengiriman terakhir. Dari hasil pengembangan, IR mengaku sudah 2 kali menerima pasokan. Totalnya mencapai 33 kg. Pengiriman pertama sebanyak 5 kg, beberapa waktu kemudian menyusul kiriman kedua sebanyak 28 kg. Dari kiriman besar itulah polisi menyita 4,86 kg yang belum sempat diedarkan. Sementara itu Kasat Res Narkoba Polresta Pangkal Pinang Kompol Yandri mengatakan barang haram itu diduga dikirim dari daerah Sleman, wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kompol Yandri menduga ganja tersebut diedarkan ke komunitas tertentu di kota Pangkal Pinang. Penyidik saat ini masih mendalami jaringan dan sindikat.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Ya, 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

Tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.

Ya, mendengar saat lagi kami akan hadirkan program Ruang Rindu untuk Anda, tapi sebelum itu kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan untuk Anda malam ini. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali menyapa Anda dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kali ini edisi 8 Agustus 2026 di malam minggu ini, pendengar, kami beri kesempatan untuk Anda bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di 0811 717 9111. Baik, kita sapa ke penelpon yang pertama di edisi malam ini, pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Merlel Lagu.
2: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Putra Banten, Musi Banyuasin.

0: keduanya nggak senang mendaki-mendaki masalahnya.
1: Oke, kalau ke pantai tempat favoritnya di waktu favoritnya di pagi atau di sore?
0: Ya tergantung dari waktu kita diajak kawan itu.
1: Oh, sering rame-rame ya berarti ya?
0: Iya.
1: Oke deh. Oke, berarti kalau Bung Putra Banten justru tim ke pantai ya? Saya ini sedang menjaring nih siapa yang hobi mendaki di malam hari ini. Oke, Bung Putra, malam ini lagi pengen request lagu apa sebelum salam sapa?
0: Lagunya dari Dewi Yul aja pilih, Mbak.
1: Dewi Yul. Oke, siap, nanti saya pilihkan salam sapanya boleh.
0: Untuk Mang Ahmad Irwan ya, Bang Evan juga, Bang Endera. Bude juga, Julia ya. Untuk semua aja deh, Mbak.
1: Oke.
0: Kenal semua, Mbak.
1: Oh ya, siap. Oke deh.
0: Mbak Nurica kan?
1: Dengan Mbak Muti malam ini.
0: Oh, Mbak Muti dua kali kita
1: berarti ya. Oke, ya betul Bung Putra Banten. Oke deh. Ya. Siap, oh. Nanti saya hadirkan ya requestan ya. Dari single Dewi Yul nanti saya pilih. Oh, terima kasih ya. Banyak.
0: Terima kasih.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya baik, kita ke telepon berikutnya, pendengar. Halo, Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu.
1: Malam.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Nah.
1: Ya?
2: Embera.
1: Oh, Embera. Embera apa kabar?
2: Nah,
1: sehat ya? Ya, Embera malam ini lagi pengen denger lagu apa?
2: Lagu burung. Malam minggu.
1: Burung?
2: Burung.
1: Di ini dari single siapa penyanyinya ini?
2: Burung nyanyi satu.
1: Oh, iya. Oke, baik. Salam sapanya boleh?
2: Salam buat kawan bener ya.
1: Oke.
2: Buat Kori Om. Kan buat Julia. Buat Gil Samit. Buat Nurdi. Bapakji Iko. Ramlan.
1: Oke.
2: Buat Barat, Barani, Mary, Pasitawas.
1: Iya.
2: Buat Desmi, Galok. Buat Ramlan.
1: Oke.
2: Buat Mangan. Buat.
1: Oke.
2: Buat Utam.
1: Oke, pokoknya buat semua yang malam ini ya. Ya, oke lah, siap. Terima kasih banyak, Bung Embera.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ya baik pendengar, kami masih beri kesempatan ya untuk Anda. Kali ini kita ke penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Deku, apa kabar?
1: Alhamdulillah, bodimu saya lahir batin sayangku, dirimu sehat sayangku.
0: Alhamdulillah sehat. Bu De mau dengar pantun dong malam ini.
1: Pantun apa?
0: Pantun yang biasa.
1: Tanam padi.
0: Uh-huh.
1: Oke, ku tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
0: Mm-hmm.
1: Bok Desumi dari parit lalang menyapa penyiarnya Mbak Mutia yang cantik dan santun, boleh gabung?
0: Boleh dong Bu Desumi, dengan senang hati. Bu De mau tanya dong, topik kita malam ini sebenarnya lebih ke dulu waktu masih muda. Ada nggak sih acara-acara sama teman-teman ikut mendaki entah bukit atau gunung gitu?
1: Enggak, aku nggak hobi mendaki gunung.
0: Oh, nggak hobi ya? Justru enggak, kalau
1: ke
0: tempat
1: pantai yang penting.
0: Oh, ke pantai.
1: Nah, makan bareng rame-rame sama teman.
0: Bakar-bakar orang, gitu ya? Nah,
1: bakar-bakar ikan.
0: Wih, mantap.
1: Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Iya, sama keluarga kan?
0: Iya, karena lebih kalau di wilayah kita.
1: Kalau sama keluarga.
0: Oh iya, lebih hangat ya?
1: Dipakai gunung-gunung nanti kan ada monyet, aku takut sama monyet.
0: Iya ya, benar-benar. Kalau di laut kita ketemunya ikan, bisa kita bakar ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bau kukat kita bisa nyaring kepiting.
0: Benar-benar kan? Benar. Iya. Mm-hmm.

0: Oke, Bude Sumi. Ya, Bude, malam ini pengen lagu pengen denger lagu apa? Aduh, jadi kebalik nih.
1: Aku kepengen lagunya, lagu spesial aku, Bang. Lagu Cinta di Mana Kini dari Sultan.
0: Cinta di Mana Kini. Oke, siap.
1: Cinta di mana-mana ya, Ndak?
0: Iya, di mana sih, Bude? Udah ketemu belum?
1: Enggak, belum ketemu.
0: Belum ketemu ya. Tetap harus dicari, Bude.
1: Tetap harus dicari dengan lagu kita ya, Kak.
0: Iya, benar. Boleh, Bude, salam sapanya ya.
1: Engkau masih sendiri.

0: aku kini.
1: Waduh.
0: Bukan yang dulu lah. Kan kita udah janda, jadi aku milih-milih atuh. Kalau bisa memilih enggak, semuanya Allah yang ngatur
1: ya. Iya, benar-benar nah, Bude. Iya, salam sapanya Bude malam ini.
0: Sapanya spesialnya buat yayangku lah di Bandung Timur ya.
1: Boleh.
0: Buat Kak Ahmad Irma di Bandung Timur, semoga sehat selalu ya. Buat Bang Ramadan di Papua, Ayu di Maluku, Bang Jais di Riau ya. Bang Zulfaiza di Sengir, ya Suami di Puput, atau Berti, Mbak Triono ya. Atau Dahlan, Bang Yokta, Pak Yokam ya. Buat Bu Kori dan Bang Alex, semoga sehat selalu. Bunda rindu diampuni ya. Buat Julia dan Putra Samba, semoga langgeng selalu deh nantinya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Buat siapa lagi ya? Bang Irwan ya di Kantu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Bang John Ari, Preza juga di Papinang, Bu Lin ya. Buat siapa lagi nih? Bang Panji ya di Pasger. Buat apa Aljadin ya? Buat siapa lagi ya? Buat Ambera tadi ya, Ambera. Buat Niko, buat Nur Hadi ya. Buat udah Sultan ya, udah lama gak kedenger suaranya. Buat di Belitung ada Bang Jente ya. Ada Ria di Belitung, Maria di Pangkal Pinang ya. Buat siapa lagi? Buat semua-semua lah pokoknya dari A deh sampai Z. Bang Romlan di Muntabak, dia kan tinggal bersama kita ya. Bang Romlan di Muntabak, buat penyiar kita yang ganteng mana ada di Belitung, ada Bang Topan.
1: Kayaknya udah rindu berat deh sama Bude.
0: Rindu berat sama Bang Topan kita. Kan udah pernah ketemu sama aku, sama keluarga di rumahku. Salam sehat selalu di sana.
1: Amin.
0: Semoga sehat lahir batinnya Bang Topan. Amin.
1: Bude kayaknya nanti abis balik dari Belitung, beliau mampir kayaknya menghilangkan pegal lino ya.
0: Iya. Pegal lino urut dulu. Cakep. Oke deh, Mbak Mutianya selamat bertugas. Selamat suap-suap ya sayangku.
1: Oke, Bude.
0: Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Siap, Bude.
0: Semoga sehat selalu. Amin. Semoga pulang dan perginya dilindung Allah Subhanahu wa taala sampai dengan selamat ke rumah.
1: Amin,
0: ya.
1: Ya Rabbal
0: Alamin. Salam sehat lahir batin berkeluargamu semua ya.
1: Siap.
0: Sayangku.
1: Salam kapan sehat.
0: Kapan mampir ke rumah Bude di
1: Siap.
0: Pinang.
1: Siap, Bude, insyaallah. Ya. Oke.
0: Oke, lalu begitu. Kutanam padi tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
0: Lalang kucabut tumbuh beruntun. Bude Sumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Mutianya yang cantik dan santun.
1: Sama-sama Bude Sumi.
0: Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Siap Bude. Okay. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bude. Terima kasih. Okay. Ditunggu requestannya.

0: Oke, baik, kita ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Rambe Kelana di Pangkal Pinang.
0: Wow, Bung Rambe Kelana, apa kabar?
1: Sehat aja nih, Mbak.
0: Alhamdulillah. Bung Rambe, malam ini topik kita soal mendaki. Apa udah pernah mendaki gunung atau bukit gitu?
1: Oh, itu soal mendaki gunung kurang ya.
0: Oh, kurang ya.
1: Itu hobinya olahraganya di bola gitu.
0: Oh, bola. Oh, olahraga lapangan sekali ya. Ah, oke. Okay. Baik, kalau gitu kita ke lagu yang pengen didengerin deh malam ini.
1: Lagu yang pengen didengerin, karena setiap manusia yang hidup ini belum tentu menjadi seorang ayah, tapi sudah pasti menjadi seorang anak. Jadi kerinduan seorang anak kepada ayah, kita petik dari Titip Rindu Buat Ayah.
0: Oke, siap.
1: Dari
0: Ebit GAD. Siap, siap. Boleh salam sapanya?
1: Oke, salam sapa dulu nih, Mbak. Buat Bang Ramadan, buat Bang Azadin, buat Bang Embera tadi, kalau sudah sehat, Alhamdulillah ya. Sama-sama di Pangkal Pinang. Buat Bang Zulpaijar, Bang Mail, buat Bude Sumi tadi, tapi kelupaan nih tadi ya, nggak nyalem deh.
0: Iya, kayaknya kelupaan saking banyaknya tadi.
1: Iya, oke, buat kru radio Pro Satunya, buat Bang Dudi, buat Mbak Reta, buat Bang Arif, buat Mbak Nopi. Mbak Nopi cuti katanya.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Buat Mbak Mutianya, sukses selalu di media siarnya ya.
0: Siap.
1: Di sini ada sedikit lagi, boleh kan?
0: Boleh.
1: Buat Mbak Tri, senior saya, mana suaranya? Udah masuk apa belum?
0: Belum ada sepertinya ini kayaknya.
1: Buat Bang Alek, Bang Rustam juga, Bang Niko. Bang Rustam ini kalau di acara opini publiknya agak vokal juga, ini suka. Oke, itu aja. Mudah-mudahan semuanya kompak selalu di udara.
0: Amin, siap-siap.
1: Buat Mbak Mutianya sukses selalu di meja siarnya.
0: Ya, siap. Terima kasih banyak, Bung Rambe Kelana.
1: Terima kasih kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bung Rambe.

0: Ya pendengar, kali ini kami buka kesempatan untuk Anda melalui layanan interaktif WhatsApp ya, bisa melalui telepon ataupun melalui pesan WhatsApp boleh juga. Langsung aja untuk Anda, kayaknya ini sudah ada beberapa miss call juga dari WhatsApp, boleh ya kita sapa terlebih dahulu penelpon yang ada di WhatsApp. Untuk Anda juga ingin bergabung, tentu kami masih buka kesempatan pendengar. Nanti kami juga akan hadirkan lagu-lagu requestan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama ya dalam Ruang Rindu malam ini. Ya baik, kali ini kita ke penelpon di WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mbak Juli, apa kabar?
1: Ruangku, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Mbak Juli ya?
1: Alhamdulillah cantik.
0: Alhamdulillah.
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, sayang ke siapa tuh?
1: Sayang ke semua pendengar RRI Sungaliar.
0: Oh, begitu. Keren, ada satu sayangnya yang spesial.
1: Ya kalau satu itu kan dari hati, rahasia dong.
0: Oke. Satu rahasia, yang lainnya buat semua aja gitu ya. Oke, Mbak Julia dulu ini tema kita malam ini, dulu tuh pernah gak sih ikut bareng teman-teman mendaki gunung, bukit gitu? Atau trekking gitu, pernah gak?
1: Pernah lah.
0: Kemana tuh
1: waktu
0: kalau boleh tahu?
1: Masih SMP.
0: Oh kemana? Pramuka
1: di
0: ya?
1: Bukit, enggak, paskip waktu itu.
0: Paskip.
1: SMP mendaki bukit kan waktu namanya Mbak Julia kan masih Bukit Betung itu, Bukit Berbunga.
0: Oh iya,
1: Bukit Betung tuh masih belum ini, belum ada jalan setapaknya itu. Bukan seramai kayak gini, sampai ada kafenya kan. Keren sekarang. Bukit itu.
0: Betul. Oh di situ ya dulu trekkingnya.
1: Waduh, dulu tuh luar biasa.
0: Gimana dulu, dulu Mbak? Apa jalurnya tuh? Karena kan kalau sekarang juga masih lumayan menanjak ya. Berarti kalau dulu masih semak hutan belantara tuh justru lebih susah juga ya rutenya.
1: Iya, masih ini banget, asli banget itu. Iya, bukitnya tuh mendakinya agak aja pakai tongkat.
0: Iya.
1: Iya, ditusuk kan gitu. Langsung naik gitu.
0: Iya.
1: Jadi bantulah sama Wowo.
0: Sama siapa?
1: Sama cowok.
0: Oh, sama cowok.
1: Iya, sama mantan.
0: Oh my god.
1: Iyalah, karena kan dulu kan Mbak Julia ini kan suka apa gitu ya. Suka enggak bisa yang namanya naik itu.
0: Iya. Nah, apalagi ya, kita perempuan agak, kan ya, agak, biasanya agak-agak iya, takut
1: agak
0: juga.
1: Lemah gitu takut jatuh gitu.
0: Tapi kalau jatuh cinta enggak takut ya?
1: Iya, kalau jatuh cinta ya enggak takut lah, malah senang.
0: Oke deh. Berarti apa kalau sekarang emang udah dibikin sih ya rutenya daerah Bukit Betung, Bukit Siam tuh udah ada rutenya. Iya, betul-betul.
1: Ya,
0: bisa lah lihat pemandangan gitu ya. Malam-malam gitu ya. Ya. Oke, Mbak Julia sih
1: keluarga.
0: Benar. Malam ini lagi pengen denger lagu apa?
1: Malam ini malam Minggu ya.
0: Betul.
1: Bisa enggak denger lagu siapa ya? Aduh, lupa lagi.
0: Yang
1: Jikustik
0: gimana?
1: Jikustik.
0: Oh, selamat ya, malam dunia itu.
1: Selamat
0: ya?
1: Malam.
0: Oh,
1: ya, selamat malam dunia.
0: Okay.
1: Selamat malam dunia gitu.
0: Siap. Boleh dong. Oke, boleh deh salam sapanya.
1: Salam sapanya untuk Bung Rambek Lana tadi ya.
0: Okay.
1: Untuk Bude Sumi yang selalu ceria. Selamat malam Minggu, Bude. Terus untuk ini juga Mbak Ria yang ada di Belitung. Selamat malam Minggu Mbak Ria. Terus untuk Bang Jante, untuk Pak Ramadan, untuk Pak Leman ya, untuk Kang Ahmad Irwan, Pak Irwan Air Kantung, terus untuk siapa lagi ya? Oh, ini untuk Pak Romlan ya. Untuk Bang Reza, untuk Yak Suhamid, untuk Pak Zulfaizar, untuk Maria juga, untuk Yulin, untuk siapa lagi ya? Suka pusing kalau mikirin siapa. karena banyak fans. Oh, ini untuk Pak Ikam ya, untuk Pak Zadin, untuk siapa tuh namanya tuh? Untuk Pak Yota. Untuk siapa lagi ya? Untuk siapa tuh? Pak Ikam.
0: Oke.
1: Putra Banten. Udah deh, itu okay aja lah.
0: Oke deh, biar dirangkum aja. Pusing
1: kepala mikirnya. Iya.
0: Mau oke deh.
1: Mau request lagu. Aduh, pusing pala berbi pala berbi. Oh oh. Oh. Tapi lagu dangdut itu.
0: Aduh. Berarti nanti di sebelah ya.
1: Bedai, itu sih.
0: Iya, Meninja Bedai itu. Ya, oke deh Mbak Julia, makasih ya.
1: Mbak. Untuk Mbak itunya, Mbak Mutianya. Salam cantik selalu ya.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ya. Terima kasih Mbak.
0: Makasih
1: Mbak. Mbak Mutia ya.
0: Iya,
1: yang baik hatinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Julia. Ya baik pendengar, sampai di sini dulu di kesempatan interaktif pertama. Saat ini saya akan hadirkan lagu-lagu requestan Anda yang sudah Anda sampaikan tadi. Setelah ini tentu masih akan kita lanjutkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi selamat menikmati lagu-lagu pilihan Anda malam ini. Kali ini kita awali dari requestan Bung Putra Banten dengan single dari Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu.

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapat jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
1: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
0: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
1: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
0: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
1: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
0: Waduh, jadi gimana dong?
1: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
0: Iya juga ya, jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
1: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya benar, pukul 22 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan juga pendidikan. Informasi tersebut beredar sejak 6 Agustus 2026. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung juga diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Sekian Cek Fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar di Ruang Rindu kali ini kami kembali hadirkan lagu pilihan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

Saudara pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan seringkali berawal dari hal sepele. Colokan menumpuk, kompor lupa dimatikan, atau puntung rokok yang masih menyala. Ingat, api kecil jika dibiarkan bisa berubah jadi bencana besar. Pastikan instalasi listrik aman, jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas. Dan selalu sediakan alat pemadam sederhana di rumah atau tempat kerja. Kalau melihat tanda-tanda kebakaran, jangan panik. Segera matikan sumber api jika aman dan hubungi petugas pemadam kebakaran. Waspada kebakaran bukan cuma soal menyelamatkan harta, tapi juga menjaga keselamatan jiwa. Karena tanggap bencana dimulai dari kepedulian kita bersama.

0: Zulfaizar Sengir.
1: Iya Bung Zulfaizar, apa kabar?
0: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat ya Bung ya malam ini ya.
0: Iya.
1: Ya, Bung Zulfaizar, malam ini tema kita soal ini sih, apakah ada pengalaman mendaki atau trekking lah ke bukit atau gunung waktu zaman masih muda dulu, adakah?
0: Kalau mendaki lewat ini apa tuh seperti olahraga ini susun ada juga anu Mbak Mutia. Cuman kalau naik bukit ya sering di belakang saya tuh ada Taman Kejora kan tuh, terus.
1: Iya.
0: Iya.
1: Di situ. Iya. Ramai juga enggak sih, Pak, di belakang di arah situ? Kejora?
0: Sekarang sepi, enggak ada tempat wisata lagi itu.
1: Sudah.
0: Itu ada ramai kalau dulu.
1: Okay.
0: Sekarang masih sekali.
1: Udah ini ya. Udah sepi peminat juga ya.
0: Iya.
1: Iya, iya. Oke, baik.
0: Kalau ke pantai ya biasalah juga anu Mbak ke pantai juga biasalah.
1: Iya. Karena wisata di Bangka nih banyak pantai ya. Jadi mungkin banyak yang memilih pantai dari gunung ya, Bung ya?
0: Iya.
1: Iya, benar-benar juga sih. Oke deh, Bung, malam ini lagi pengen denger lagu apa nih?
0: Lagu apa tuh, Emas Hantaran.
1: Emas Hantaran?
0: Iya, dari apa, Yolanda ya.
1: Emas Hantaran. Oke, siap. Kita siapkan dulu, boleh salam sapanya?
0: Salam sapanya buat Bung Rambi tadi, buat Lana ya, dia lengkapnya. Terus ini apa tuh Bung Yota, terus Putra Banten, buat Pak Leman, buat apa tuh Bung Jante juga, buat Mbak Ria, buat Pak Irwan, Kang Irwan juga di Bandung, buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu di Ambon, buat Mbak Rindu tadi, buat siapa lagi itu, Anu Julia, buat Johan Arif, buat Sergio Yohanes, buat Bung Mas Panji, buat Suhamid, buat Pak Azadin, buat Niko, Niko lama juga tak muncul nih, buat Bung Lara Hiroshima, buat Bah Tri juga atau Beltim, buat siapa lagi nih, buat ini Ibu Kori, buat Bung Aleknya. Buat Bole Sumi juga tadi lah. Ini buat semua buat Rindu juga. Mudah-mudahan cepat sehat Mbak Rindu ya.
1: Amin.
0: Aduh, sakitnya kok susah benar ya. Tapi ya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan nanti ya, yang nyaman biar nyaman badannya. Buat Mbak Mutianya bersama RRI-nya bersama keluarganya juga mudah-mudahan selalu sehat dan diberikan kebaikan oleh Allah ya.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Terima kasih Mbak Mutia ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam Bung Zulfaizar. Sehat selalu juga, doa yang sama untuk Bung Zulfaizar. Sehat selalu. Ya pendengar, tentu masih kami beri kesempatan untuk Anda bergabung ya melalui layanan interaktif telepon 94301 atau di WhatsApp 0811 717 9111.

0: Oke, baik, kali ini kita beralih ke penelpon WhatsApp. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rindu.
1: Iya.
0: Iya, baik-baik saja malam ini.
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, pokoknya tetap semangat selalu. Tadi juga ada salam dari Bung Zulfaizar barusan buat Bunda Rindu. Iya. Bunda, malam ini lagi pengen dengar lagu apa?
1: Pengen dengar lagu dari Hari Parintang, apa? Hari Parintang apa?
0: Judulnya?
1: Judulnya Sumpah Janji Setia. Ada enggak?
0: Sumpah Janji Setia. Ini lagu lama ya? Punya siapa ya?
1: Hari Parintang. Entah, pokoknya apa? Enggak tahu. Oh, ganti lain baik Mbak.
0: Hari Parintang, Sumpah Janji Setia.
1: Iya.
0: Oh, iya. Sumpah Janji.

0: Setia. Oke.
1: Yuk, yuk. Salam.
0: Oh ya, boleh Bunda salam sapanya.
1: Salam ke Bang Faizul tadi ya. Ya Jamila. Ya yeah. Nyai bergabung. Buat Ayu Tori juga. Bang Irwan. Bendera. Bang Sultan. Semua mau aja lah Mbak.
0: Ya, siap.
1: Anggap Mbaknya Mbak tugas. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih banyak. Bunda Rinda sehat selalu.

0: Ya baik, kita sekarang beralih ke penelpon kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Selamat malam Pak Ramadan, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Apa temanya, Mbak?
0: Temanya Mutia malam ini soal ini, waktu masih-masih muda dulu, ada enggak pengalaman sama teman-teman mendaki atau trekking lah bahasa anak-anak sekarang, ke bukit atau gunung gitu walaupun enggak gunung?
1: Oh, gitu.
0: Pernah enggak Pak Ramadan?
1: Iya, saya sebagai Kuto Lampung, Mbak Mutia. Saya bukan nomadon, saya leman, Mbak Mutia.
0: Oh ya ampun, kok suaranya jadi mirip ya malam ini?
1: Betul, bukan 1, 2, 3 yang mengatakan begitu, Mbak Mutia. Banyak gitu.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah, kalau memang intonasi saya dengan Pak Ramadan sama, saya mengucapkan alhamdulillah.
0: Bukan, saya Pak, jadi saya nih mikir apa sayanya yang sudah mulai mengantuk nih ya malam-malam, kok jadi tertukar.
1: Enggak juga, Mbak.
0: Oh memang ya.
1: Emang di mana-mana.
0: Oh.
1: Kalau pada di Sungai Liat, di Jogja, di Surabaya, di mana-mana lah pokoknya.
0: Oh iya begitu. Iya. Aduh ya, mohon maaf ya Pak ya.
1: Iya nggak apa-apa. Saya Indonesia itu gabung Mbak Mutia.
0: Oh rajin ya.
1: Banda Aceh sampai Papua itu baru bentikul. Saya banyak kan kalau dia tidak tahu intonasi saya, nampaknya itu Pak Ramadan begitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau Pak Ramadan nggak pernah leman gitu, nggak pernah gitu. Iya gitu Mbak
0: Mutia. Iya.
1: Ya gini Mbak Mutia, ya tema tadi. Ya waktu muda sih sama teman-teman. Ke puncak atau ke bukit atau ke hutan. Ini kan namanya Gunung Tanggamus itu kan. Tanggamus itu nama sebuah gunung itu. Dijadikan Kabupaten Tanggamus itu kan. Dulunya Lampung Selatan gitu. Jadi kita kalau di gunung itu, tengah hutan itu, kita mesti berdoa. Jangan sampai kita mengacak-acak atau membawa kapal-kapalan itu. Kata ada yang bilang itu bisa kesesat Mbak Mutia. Ya itu di situ-situ aja gitu Mbak Mutia gitu. Jadi nggak bisa pulang gitu Mbak Mutia.
0: Iya.
1: Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan sampai kesesat. Dan juga kita mesti menjaga lingkungan yang ada di tengah hutan Mbak Mutia.
0: Iya. Dan saling menghormati juga, apalagi soal kebersihan betul. Ya Pak Leman ya.
1: Iya betul. Di hutan itu kan ada penunggunya gitu, ada tanda-tandanya gitu.
0: Iya benar.
1: Tanda-tanda ada yang memanggil, ada yang tanda-tanda daun yang goyang-goyang dan sebagainya.
0: Iya. Setuju, saling menghormati sih kuncinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya. Dan juga ada binatang buas gitu.
0: Betul. Gitu. Oke. Kalau di Paleman, kalau di Tanggamus, justru di sana kalau wisata daerah pantai gitu gimana di sana?
1: Ya malah sini mah pantainya banyak. Sepanjang Lampung itu pantai sebamut ya.
0: Iya.
1: Sekarang panjang.
0: Bener. Ya, sekarang juga
1: sampai ke Bakahuni itu.
0: Sekarang kan sering ini Pak di apa namanya beranda sosmed nih kan sering wisata-wisata Lampung tuh muncul ini wisata lautnya yang indah.
1: Iya. Ya itu kan andalannya, salah satunya adalah pantai Mbak Mutia.
0: Iya, pariwisatanya pantai, berarti enggak beda jauh lah ya Bangka Belitung ya.
1: Gunung gitu benar.
0: Gunung iya.
1: Gunung Pesagi, Gunung Tanggamus, Gunung Setincau dan sebagainya.
0: Oh iya, banyak ya berarti di sana
1: banyak,
0: ya.
1: Banyak. Pulau juga banyak.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Objek wisata gitu Mbak Mutia.
0: Berarti banyak ininya, apa namanya? Sumber pariwisatanya tuh banyak yang bisa dikelola ya. Oke deh Pak Leman malam nih.
1: Di Lampung ini gini Mbak Mutia, Lampung ini salah satu provinsi yang terkenal segala aja Mbak Mutia.
0: Iya. Gitu. Super komplit ya.
1: Iya, jangan kaget kalau ke Lampung Mbak Mutia.
0: Iya, insya Allah.
1: Jadi ada yang positif dan juga ada yang negatif. Itu kan pelaku oknum Mbak Mutia.
0: Betul. Iya. Tergantung kita menyikapi ya Pak ya.
1: Iya, tergantung manusianya.
0: Oke deh, di malam ini mau lagu apa nih Pak dengarnya?
1: Ini Mbak Mutia, apa namanya, Pance.
0: Oke.
1: Pance judulnya itu Pertama Kau dan Aku Menyatu.
0: Pertama Kau dan Aku Menyatu.
1: Iya betul.
0: Oke, baik. Boleh salam sapanya dulu.
1: Salamnya tadi sudah masuk. Siapa tadi? Ajeng Rindu tadi ya?
0: Benar, Bunda Rindu.
1: Ya, Pak Ramadan udah masuk belum?
0: Pak Ramadan belum ya?
1: Iya, ditunggu untuk Kang Ahmad juga. Pak Iwan juga, untuk Bung Jul, Bang Panji, Bung Niko, untuk Mbak Julia, Bu Budi Sumi, Tentunya semua-semua sajalah tanpa kecuali, semoga dalam sehat, dalam keadaan sehat selalu memutih.
0: Oke, siap.
1: Itu saja. Oke, baik. Deh, kalau gitu. Makasih, selamat tugas. Selalu selamat tugas.
0: Iya, terima malam. Kasih. Wassalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, pendengar, kali ini kita beralih ke penelpon WhatsApp terlebih dahulu ya. Sebelum kita ke penelpon terestrial, kita ke WhatsApp dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang bagi rindu lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Agak berbeda suaranya malam ini.
2: Ini sama Siti Nur Aisyah.
0: Siti Nur Aisyah. Dari mana Mas, nih?
2: Pasangan baru Pak Ahmad Irwan.
0: Oh ya, ini kalau Budi Sumi mendengar kayaknya kecewa ini.
2: Iya, mohon maaf kepada Budi Sumi. Ini pasangan barunya.
0: Oh begitu. Kesian nih Budi Sumi udah salam spesial tadi sama Pak Irwan. Sehat ya Pak ya?
3: Ya. Ini lagi setahun, cuman ini lagi berduka semua bangsa Indonesia penggemar sepak bola karena tim nasional itu gagal maju ke semifinal.
0: Iya.
3: Kayaknya lebih terpuruk pada tahun-tahun sebelumnya. Kan? Begitulah. Itulah yang lo udah cinta ketika cukup kecewa, gitu kan?
0: Iya benar. Tapi ya kita masih itulah, tetap harus optimis lah. Namanya permainan
3: harus bisa ya menerima dengan kenyataan. Betul. Beda dengan ini Mbak Mutia. Kalau saya mencoba seorang siap diterima, tidak siap untuk ditolak.
0: Ya. Tapi ya kita harus tetap realistis juga ya Pak ya, melihat melihat permainan.
3: Barusan temanya tentang masalah ini apa?
0: Mendaki.
3: Memang itu kesukaan saya dari dulu juga. Oh, saya gitu. Memang begitu.
0: Pernah mendaki mana Pak?
3: Ya seneng saya paling juga rekreasi itu dari sampai sekarang juga kalau ke danau, ke pantai atau ke hutan kan itu kan hutan-hutan seperti ke gunung harus seneng juga itu kan pajak. Tapi nggak seperti dulu kan sekarang kan apalagi kalau lihat pas ke gunung kan kalau dekat saya ada gunung Haruman tuh kan ada gunung-gunung ini ya. Gunung Haruman terus Gunung Burangrang kalau daerah dekat saya kan di Bandung. Karena Bandung itu kan 4 kabupaten kota ya. Kota Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat dan Bandung Timur tidak punya pantai kan. Kalau mau ke pantai harus ke Garut ya.
0: Agak jauh
3: atau
0: ya.
3: Ke Cianjur, atau ke Cianjur gitu kan. Karena Bandung enggak punya pantai gitu kan. Itu aja.
0: Jadi memang nah,
3: terkenal kan iya kalau Jawa Barat kan bukan termasuk daerah maritim.
0: Betul,
3: dengan bakal Belitung nama juga kepulauan pasti banyak pelabuhan banyak daerah maritim gitu kan.
0: Kalau
3: Jawa Barat pelabuhan juga tidak punya, cuman ada pelabuhan Cirebon juga bukan pelabuhan komersial seperti pelabuhan Merak kan. Merak dulu punya Jawa Barat, sekarang Meraknya sudah pisah ke Banten jadi milik Banten gitu aja.
0: Bukan lagi punya Jawa Barat.
3: Ya bukan lagi Jawa Barat karena Banten sudah bercerai dengan Jawa Barat. Seperti Persib Bangkal Belitung bercerai dengan Sumatera Selatan kan asal ke Sumatera Selatan asalnya kan gitu.
0: Iya
3: aja.
0: betul.
3: Tahu ya juga tuh Mbak Mutia saya juga.
0: Iya, Pak. Kalau berarti zaman-zaman itu juga sudah ini ya Pak ya, apa namanya? Gunung lah menjadi tempat wisata pilihan ya kalau di daerah sana ya.
3: Apalagi kalau lihat Gantole atau Perterbang Layang gitu kan. Memang Gunung Haruman dekat saya sudah dijadikan sebagai tempat wisata di dibuat jalan untuk ke jalan masuk sepeda motor ke sana bisa juga cuman agak dibuat bikin jalan buat para Gantole kan sering terjadi sana Terbang Layang gitu. Itu satunya hiburan yang paling karena saya tadi dari dulu sampai sekarang juga paling kalau ke pantai kalau kata Pak Leman tadi kan berdoa. Saya begini kalau tengah malam duduk di pinggir pantai sampai melihat ombak laut terus berkedip-kedip laku nelayan, sampai bertafakur, ya Allah, Allah SWT menciptakan lautan begitu indah untuk keserahan manusia, kok kenapa oleh manusia dirusak? Nah itu seperti itu, ya, makanya kalau kata Pak Leman tadi mendoa sampai bertafakur, betul. Kalau jadi saya juga sama, kalau di laut tengah malam atau bangun tiap berkedip-kedip, wah sampai apa pun juga lupa tuh kan, sampai bertapakur tuh kan, asmara juga lupa kalau
0: gitu. Iya, oke deh. Pak Irman malam ini lagi pengen denger lagu apa requestannya?
3: Gunya saya pengen lagu Nusantara 3 Gus Plus.
0: Gus Plus?
3: Di sana tempatnya tanah idaman Nusantara. Nah sesuai dengan tema kan ini, gitu. Gitu kan.
0: Siap, boleh deh.
3: Hutan belantara, cenang kan tuh hutan belantara, banyak sebar di mana-mana itu.
0: Oh, oke deh, boleh.
3: Nusantara 3 kan. Jadi juga ada hutan belantara itu kan. Salam-salamnya barusan buat sahabatku Pak Leman di Tangabus Lampung. Saya pingin nomor Pak Leman, Pak ping. Kalau bisa minta nomor, Pak lah nanti sore. Saya sering punya kakak di Lampung, tapi di Lampung itu di sana di kali di Tulang Bawang. Kakak sama Tulang Bawang, Pak. Itu kan dari Tulang Bawang mungkin ke tempat Bapak kayaknya jauh ya. Itu mungkin buat Pak Leman, buat Pak Ramadan yang dari Sorong, mungkin udah dini hari kalau daerah Pak Ramadan ya. Betul. Ada Bang Jul Paejar yang sudah masuk, Bunda Rindu. Buat Bu Dek Sumi tadi sempat ngelepon ngebangunin karena masih ngantuk sanya cek. Buat Ibu Kori, Mbak Yulia, Bang Alek, Bang Niko sudah lama kedengeran suaranya ya. Bang Panji, Bang Irwan, ada juga buat Pak Jadin, juga Pak Pak Rambek Lana itu kan. Okay. Dan buat semua-semuanya aja yeah. Kasihan di belakang udah mau masuk.
0: Betul, ya. Udah di penghujung waktu juga.
3: Terima kasih Mbak Mutia ya.
0: Okay.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Manderon, sehat selalu. Ya baik pendengar, kembali ya kami beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Kali ini mungkin akan menjadi penelpon terakhir di malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, sekali ini dari WhatsApp kami sapa terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Mbak.
0: Malam Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak malam ini?
4: Alhamdulillah.
0: Ini urutan nih abis Pak Ahmad Irwan dari Bandung Barat, sekarang ke Pak Irwan di Air Kanteng. Pak, malam ini topik kita soal mendaki. Dulu pernah ada pengalaman mendaki atau trekking lah bahasa anak sekarang tuh Pak?
4: Trekking ya. Kalau masih SMA dulu ya, SLA kan pramuka tuh sering banget gitu ya. Terutama trekking ya. Kalau dulu bahasa Prabu itu hiking.
0: Iya benar-benar hiking ya. Iya
4: ya, terus waktu di Bandung kita mulai sekolah di sana juga sering Mbak. Tapi kita nyusuri sungai-sungai gitu ya. Misalnya kita dari Dagu ke Maribaya jalan kaki. Sering dulu ya, tapi sekolah itu enggak lagi.
0: Kalau sekarang di Bangka Pak, pilihan liburannya berarti pantai ya?
4: Iya, biasanya tergantung inilah teman atau keluarga mintanya kemana gitu. Itu aja sih.
0: Oke deh, ya. Pengen request lagu apa Pak malam ini?
4: Iya, saya lagu mancanegara lama.
0: Boleh.
4: I wanna see you.
0: I wanna see you dari?
4: Dari Leon.
0: I wanna see you.
4: Leon. Ines. Lion. Ines.
0: Lion. Okay. Siap.
4: I wanna see you ya.
0: Yeah, I wanna see you now dari Leon Ines. Okay. Siap. Salam sapanya boleh.
4: Salamnya tadi Kang Irwan di Bandung ya, juga
3: Julia, Bude Sumi, Bunda apa tadi?
0: Bunda Rindu di Ampuy.
3: Ya. Juga Mbak Rindu di IB, juga Niko ya.
0: Iya.
3: Siapa tadi? Bang Rambi, Kelana juga. Bang Alex, Ibu Kori, Kang Ramadan, Zulfaizar juga.
0: Iya.
3: Pak Yota juga, Pak Puji juga ya. Bang Leman juga tadi ya.
0: Yeah.
3: Bang Romlan juga. Ya mungkin semua aja nih kayaknya itu teleponnya ada yang nelpon ring-ring ya.
0: Iya,
3: salam untuk semua, makasih ya Mbak Muti ya.
0: Sama-sama Pak Irwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, karena masih ada beberapa juga pesan dari WhatsApp, sampai di sini dulu untuk interaktif telepon kita ya pendengar. Saya akan bacakan juga pesan-pesan dari Anda kali ini di WhatsApp. Kita ke Bung Juan Arif terlebih dahulu nih, sudah menyampaikan pesan. Malam Mbak Mutia mau nelpon tapi kalah gesit, jadi WA aja. Lebih memilih ke pantai sunsetan, tapi enaknya sunrise karena udaranya masih sejuk dan adem. Kalau gunung sih boleh dikatakan gak ada ya di Bangka, kecuali Gunung Muda di Belinyo ya. Cuma bukit kecil di Menumbing, Bukit Semut dan Bukit Betung, betul. Menuju Taman ke Hati. Salam buat semuanya dari A sampai Z, lagunya Sampai Mati dari Putih. Oke deh, sehat selalu juga Bung Juan Arif ya. Kali ini kita ke WhatsApp berikutnya dari Pak Yota. Pak Yota request dari Jane, You Make Me Cry lagunya ya. Oke deh, salam buat semuanya, rehat malam. Oke Pak Yota dari Bangka Barat, terima kasih. Dan pendengar, langsung saja ya saya hadirkan sebagai lagu di pembuka dalam interaktif sesi kedua kita di malam hari ini untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, karena sudah ada beberapa lagu yang akan mengantri. Sampai di sini dulu interaktif kita, dan kami hadirkan kali ini Mas Hantaran dari Yolanda.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar. Sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu. Udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

Saudara pendengar, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan status bencana nasional? Status ini ditetapkan pemerintah ketika suatu bencana memiliki dampak yang sangat luas, melampaui kemampuan daerah dalam penanganannya. Penetapan dilakukan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan ditetapkannya status bencana nasional, pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan secara menyeluruh. Artinya, seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan, mulai dari personil TNI dan Polri, tenaga kesehatan, relawan, hingga distribusi bantuan logistik. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat pencairan anggaran darurat, mempermudah prosedur bantuan, serta memperkuat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Namun, peran masyarakat juga sangat penting. Tetap tenang, ikuti arahan resmi dari pemerintah dan BNPB, serta hindari menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Bencana memang tidak diharapkan, tetapi kesiapsiagaan, solidaritas, dan kepedulian bersama dapat membantu kita bangkit lebih cepat. Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi dari sumber terpercaya.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu, berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

Ya benar Rosi, bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih dalam Bangka Belitung Malam, dalam sajian musik dan informasi. Kali ini kami hadirkan single Di Sini Aku Rindu Di Sana Kau Berjumpa dari Nia dan Niat.

Ya, benar masih bersama dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dalam sajian musik dan informasi di Bangka Belitung malam. Kementerian Kehutanan tutup seluruh pintu masuk wisata Bromo akibat kebakaran hutan. Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mengumumkan penutupan secara total untuk seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur menyusul kejadian kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Kepala Balai Besar TNBTS Rudian H menuturkan dalam surat keterangan resmi yang diterima mengatakan bahwa langkah penutupan kawasan tersebut diambil demi efektivitas upaya pemadaman api di lapangan serta menjamin keamanan dan juga keselamatan para pengunjung. Penutupan diberlakukan di seluruh pintu masuk kawasan TNBTS yang meliputi pintu masuk Cemoro Lawak di Kabupaten Probolinggo, di Wonokitri juga di Kabupaten Pasuruan, di Jamplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Sanduro di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kebijakan penutupan seluruh pintu masuk wisata Gunung Bromo ini resmi berlaku mulai Sabtu 8 Agustus pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Bagi masyarakat atau pengunjung yang telah melakukan pembelian tiket secara resmi dalam jaringan atau daring dalam periode penutupan, pihak pengelola akan memberikan opsi penyesuaian jadwal ulang atau reschedule maupun pengembalian dana atau refund. Proses pengajuan jadwal ulang atau pengembalian dana juga dapat dilakukan dengan cara melengkapi formulir khusus yang telah disediakan oleh pengelola melalui administrator aplikasi pemesanan daring TNBTS. Pengelola Balai Besar TNBTS mengimbau seluruh lapisan masyarakat wisatawan serta pelaku jasa wisata untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas wisata di dalam kawasan Bromo Tengger Semeru. Selain itu, masyarakat dan pengunjung juga diminta aktif menjaga kawasan TNBTS dari potensi bencana kebakaran lanjutan dengan lebih memperhatikan penggunaan api demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama. Dan mendengar setelah ini, kami kembali hadirkan lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini menemani waktu istirahat malam Anda.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hey, pendengar informasi penutup di malam hari ini untuk Anda. Kali ini dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Grand Prix Inggris 2026 dari posisi ke-16 setelah menyelesaikan sesi kualifikasi di sirkuit Silverstone Inggris pada Sabtu. Pembalap Honda Tim Asia ini membukukan waktu terbaik 2 menit 10,910 detik dalam sesi quarter 2 dalam dan terpaut 1,784 detik dari pembalap tuan rumah Scott Ogden yang merebut pole position. Veda sebenarnya datang ke sesi kualifikasi dengan modal cukup positif setelah menempati urutan ketiga pada sesi latihan Jumat dengan catatan 2 menit 9,639 detik sehingga berhak langsung mengikuti quarter 2 tanpa melalui quarter 1. Namun pembalap 17 tahun ini kesulitan mempertahankan kecepatannya pada Sabtu. Dalam latihan bebas kedua, Veda hanya menempatkan posisi ke-16 setelah mencatat 2 menit 11,0 54 detik dan tertinggal 1,207 detik dari Brian Urie yang menjadi pembalap tercepat. Hasil ini membuat pembalap asal Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta tersebut akan mengawali balapan dari baris ke-6.

Pernah dengar suara tok tok tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok tok tok tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah lekang oleh waktu.

Tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.

0: Ya, benar semuanya di sini. Saya Mutiara Okta menemani Anda di Bangka Belitung Malam edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda dan kebersamaan Anda tentunya dalam program-program di RRI Pro 1 Sungai Liat edisi hari ini. Kita bertemu lagi dalam besok hari, pendengar. Dan setelah ini kami hadirkan renungan untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka, barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita. Bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat, terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi Serumpun semulai Bangka Belitung, mendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Lahat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari jalan Jalan Mandiani Jalur 2 Sungai Lahat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nur Raisa menemani anda di kesempatan hari ini. Senang sekali saya menemani anda di hari Minggu 9 Agustus 2026. Seperti biasa pendengar Bangka Belitung Pagi di edisi Minggu, kali ini juga kita akan menemani anda dalam Mutiara Pagi. Lalu juga setelah itu juga nanti kita akan hadirkan di pagi hari ini dalam Bubble Sepekan ya pendengar di pukul 6. Dan setelah itu juga nanti kita akan hadirkan warta berita bersama Pro 3, baik informasi regional, nasional, dan internasional kami hadirkan untuk anda. Setelah itu juga ibadah minggu kami hadirkan di hari minggu ini pendengar. Dan setelah itu juga kembali lagi dengan ragam informasi dalam Bubble pagi ini di pukul 9. Baik pendengar, tadi info program kita di hari ini. Semoga program yang kita hadirkan bisa menemani anda, dan tentunya juga musik hiburan yang kami hadirkan bisa menghibur anda di hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa awali segala aktivitas anda, tentunya diawali dengan doa. Kali ini pendengar, sebelum kita ke Mutiara Pagi, kami hadirkan dulu rangkaian murotal menemani anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada. Jadi pagi hari ini Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Alhamdulillah pendengar, kali ini juga narasumber kami sudah hadir di studio kami, yaitu Dr. Egi. Assalamualaikum Dr. Ega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dan berjumpa lagi kita ini langsung dari studio ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Dan alhamdulillah di hari Minggu ini pendengar ya, kami bersama Dr. Ega juga akan membawakan topik dengan mengenang nikmat yang dilupakan. Untuk Anda pendengar nanti yang mau berinteraksi langsung juga bisa ya setelah pemaparan dari Dr. Ega. Dan untuk Anda juga nanti yang mau bertanya langsung melalui pesan singkat juga dipersilakan dari sekarang di 0811 717 9111. Dan untuk layanan interaktifnya di 94301 dengan kode area 0717. Silakan Dr. Ega.
2: Baik, terima kasih. Menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Wa qala aidan, Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pagi seharusnya kita juga memposisikan diri kita tidak lupa kepada Allah. Ruh kita itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Maka ketika kemudian dikembalikan, karena semalam diambil sementara ya, dalam tidur kita, maka posisi pagi ini dikembalikan, tentu kita

yang tidak tepat. Sebaliknya, jangan pula kemudian ya memang kondisinya begitu ya sudah pasti salah dan sebagainya. Karena dalam telaah agama kita, kita sudah tahu bahwa ada tujuan-tujuan penciptaan kita. Salah satu yang paling kentara dan utama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kalimatnya sudah sangat kuat loh dalam Adz-Dzariyat itu. Dua blokade muncul di situ. Wa ma dan tidak, wa ma khalaqtul jinna, penciptaan itu al jin al insan illa. Jadi ada wa ma dan illa. Jadi dan tidak kecuali, maka itu sudah seperti pengikat kuat atau pemastian. Ibaratnya kalau dalam ruangan itu dan tidak ada dalam ruangan itu, berarti kan kosong ruangan itu. Kecuali ega. Nah, berarti hanya ada saya di ruangan tersebut. Maka ibadah itu menjadi sebuah tujuan dengan posisi kita tempat lupa dan salah. Maka di pagi hari ini saya mohon izin untuk mengingatkan diri saya pribadi dan semoga berkenan pendengar RRI sekalian tentang nikmat-nikmat, terlebih nikmat yang sering dilupakan. Klausul dasarnya, nikmat dari Allah itu sungguh berlimpah. Karena kalau kita bandingkan, kita renungkan, posisi kita lahir itu kan bawa sesuatu pun tidak, berbekal apapun itu tidak. Apakah ada kemudian kita lahir dengan membawa bekal emas di genggaman? Tidak ada. Apakah kemudian rambut sebagian kita berasal dari timah misalnya? Bisa dikilokan? Tidak bisa. Apakah kita memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang begitu lahir langsung dijual? Enggak juga. Bagian-bagian tubuh manusia itu ya begitu-begitu saja, bahkan nyaris tidak kemudian berharga. Sementara untuk membuat suatu bagian itu berharga, itu mudah bagi Allah. Sebagai contoh, kita bisa melihat tumbuhan yang terluka, tumbuhan tertentu terluka, getahnya menutupi dan sebagainya, jadilah dia gaharu, yang itu mahal sekali. Atau bagian tertentu di dekat alat kelamin rusa, yang itu menjadi mist, yang menjadi penguat untuk parfum. Atau bahkan, mohon maaf nih, muntahannya ikan paus, itu memiliki kekuatan yang khas. Padahal itu muntahan loh ya. Itu kalau kita bayangkan gitu ya, paus, wah muntahanku kemarin diambil manusia. Itu bisa sedemikian uniknya kan, bahwa sesuatu itu bisa sangat berharga dengan izin Allah. Dan kita tidak memiliki itu semua. Tapi faktanya, dalam posisi kita tidak memiliki sesuatu yang berharga itu, sampai sekarang kita itu dibuat posisinya masih hidup, masih bisa melakukan banyak hal, dan masih banyak sekali menikmati kebahagiaan. Datangnya tidak membawa apa-apa, kok kemudian dalam perjalanannya banyak menuntut apa-apa. Nah, ini kan sesuatu. Problemnya adalah kaidahnya terkadang kita lupakan. Ya lumrahnya, secara wajarnya, kalau tidak punya apa-apa, diberi sesuatu itu ya banyak terima kasih. Kalau tidak punya apa-apa, kok tiba-tiba menuntut, harusnya aku punya ini, harusnya aku punya ini. Yang mengharuskan itu siapa? Yang mewajibkan itu siapa? Nah, di bagian ini saja, itu yang kemudian kita perlu merenung. Posisi tawar kita itu yang nyaris nol, membuat kita perlu sadar bahwa di hadapan Allah kita ini memang punya kewajiban untuk beribadah, dan kita pun juga perlu melihat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ayat yang pertama kali kami baca sebagai pembuka tadi, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu enggak akan dapat menghitung jumlahnya. Jadi artinya ketika kita terpaku pada suatu masalah, misal pada hari ini, jangan hari inilah, hari kemarin misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita, atau beberapa waktu yang lalu, maka kemudian kita merasakan kehilangan itu. Tapi yakinlah, ketika kita kehilangan sesuatu, bahkan itu nominal ataupun kondisi yang besar, kita kehilangan orang yang dicintai, kita kehilangan kesempatan yang kita miliki dan sebagainya, kita kehilangan harta dan seterusnya, kita kehilangan beberapa hal, atau ada ujian-ujian tertentu. Tapi tetap saja, kalau ditimbang di hari itu, pasti nikmat Allah jauh mendominasi. Pasti. Bagaimana tidak? Masih ada nafas yang muncul. Masih ada penglihatan yang bisa dipakai, masih ada telinga yang bisa dipakai untuk mendengar pula. Pun bahkan kalau kemudian ujian-ujian itu muncul, ada kemudian nikmat-nikmat tak kasat mata lainnya, tak kasat rasa

0: lainnya yang kemudian muncul. Karena Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan kalau seseorang itu kena musibah, kena ujian, kena hal yang berat, itu balikannya pasti mendapatkan keistimewaan dalam bentuk pengguguran dosa dan penambahan pahala. Itu suatu keniscayaan. Maka ketika seseorang misalnya sakit, Allah uji dengan hilangnya indera pengecap dia, hilangnya kemudian indera penghidu dia, hilangnya kemudian beberapa hal-hal yang dia miliki. Itu tidak kemudian for free, bebas begitu saja. Tapi kemudian ada yang kembali. Apa yang kembali? Ya minimal ada dosa yang diambil oleh Allah Azza wa Jalla, dihapus. Ada pahala yang diberikan. Nah tentu dalam posisi seperti ini kita sudah bisa melihat, iya, melunjak sekali kita sebagai manusia. Dalam posisi nikmat ini pun juga jarang untuk kemudian kita ingat. Maka tidak berlebihan ketika seseorang itu sudah bisa mencapai maqam syukur, maka dia dalam posisi yang istimewa. Nabi SAW itu memberikan contoh istimewa ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak. Nah itu kan Ibunda Aisyah kan menyatakan keheranannya. Karena lumrahnya orang-orang itu kalau sholat malam itu ya ada hajatnya, ada inginnya. Misal orang seperti saya dosanya banyak, ya sholat malam pengen dihapuskan dong dosanya. Orang seperti saya hajatnya banyak, ya tentu saya juga ingin dong hajatnya dikabulkan dengan sholat malam tersebut. Tapi Nabi SAW, Nabi itu dalam posisi beliau itu didatangi malaikat Jibril atas perintah Allah, mau diberikan pilihan. Nah ini kan pilihannya itu banyak, jadi ada beberapa pilihan. Pilihan yang di awal-awal ini sudah cukup mencengangkan bagi saya pribadi. Beliau diminta, diberi pilihan, diberi harta yang membuat beliau akan sangat kaya raya tanpa mengganggu jatah beliau di akhirat. Ini sekali lagi loh ya, tidak mengganggu jatah beliau di akhirat sallallahu alaihi wasallam. Atau tambahkan di akhirat saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih apa? Memilih tambahkan di akhirat saja. Beliau memang memilih hidup sederhana itu, pilihan. Padahal peluangnya sudah sangat tinggi. Pun bahkan ketika menjelang berpulang, ketika sakit beliau makin berat, dan kita tahu ya sakitnya para nabi dan rasul itu 2 kali lipat dari sakitnya manusia awam. Sehingga kalau saya itu mengasumsikan ya, meskipun ini belum terbukti, kalau kita demam itu suhunya bisa tertinggi 40-an gitu ya, maka bisa jadi lipatan angka suhu itu di atas itu. Organ-organ para nabi dan rasul pun mungkin juga terdesain sedemikian rupa, sehingga Allah alam. Karena kan beberapa sahabat itu ketika Nabi SAW dalam keadaan demam menjelang akhir beliau berpulang, beliau meninggal, itu kalau megang itu kan tangan sampai ditarik. Nah kita membayangkan megang sesuatu tangan sampai ditarik, itu kan berarti panasnya yang sangat mengagetkan. Itu panas yang kalau misalnya kita masak air gitu, kesentuh apa gitu, nah itu angka itu sudah di kisaran 60 biasanya. Karena kalau masih di kisaran 50 itu suam-suam kuku, artinya setelah dipegang itu kita masih agak toleran meskipun agak narik. Tapi kalau ini sampai kaget berarti ya 60 ke atas. Bayangkan suhu seperti itu. Ya tentu tidak ada literatur ataupun bukti yang memberikan angka pasti, karena penemuan derajat juga belum ada ketika itu. Nah, tapi kembali, ketika kemudian dalam posisi-posisi seperti itu, beliau sallallahu alaihi wasallam itu diberi pilihan hidup selamanya, hingga otomatis menjadi pimpinan kita semua sampai hari kiamat, atau berpulang menghadap Allah Azza wa Jalla saat itu juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas memilih yang kedua. Maka dalam posisi seperti itu, keistimewaan seperti itu, di ujung pun seperti itu, maksumnya seperti itu, ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sampai bengkak kakinya saking lamanya, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kemudian menarik bagi beliau melebihi apapun. Apa itu yang terjadi? Syukur. Beliau ada orang yang sangat tinggi makom syukurnya dan menjadi, seharusnya menjadi contoh untuk kita semua. Maka ketika Ibunda Aisyah menyampaikan keheranannya, Nabi SAW kan menukas sederhana, tidak layakkah aku menjadi seorang yang bersyukur. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita bisa melihat bahwa makom syukur itu makom istimewa. Dan di pagi hari ini, sebuah pengingat untuk kita itu adalah dua nikmat yang sering terlupakan. Nah, nanti kemudian akan kita perbanyak untuk bahas. Dan selayaknya kita memang bisa membahasnya itu dalam posisi yang paling enak, itu kalau kita sudah selesai dengan posisi makom syukur. Lah, memang nikmatnya apa? Ni'matani maghbunan fihima kathirom minan nas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya. Artinya lupanya tinggi banget, lalainya tinggi banget. As-sihatu wal faraghu, yaitu sehat dan waktu luang. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Dari sini kita bisa melihat bahwa posisi sehat dan waktu luang itu adalah sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang kalau sampai disia-siakan itu benar-benar membuat banyak ulama dan salafus soleh itu yang sangat risau, sangat gusar. Sebagai contoh, misalnya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang beliau menyampaikan, aku tidak suka melihat seseorang yang berjalan seenaknya tanpa mengindahkan ini dan itu, yaitu tidak peduli penghidupan dunianya dan tidak pula sibuk dengan urusan akhiratnya. Ibnu Mas'ud berkata, aku sangat membenci orang yang menganggur, yang tidak punya amalan untuk penghidupan dunianya ataupun akhiratnya. Artinya dari sini generasi sahabat itu jelas melihat kalau seseorang itu sibuk untuk perkara dunia, it's baik, itu baik, it's okay. Sementara kalau dia sibuk untuk urusan akhirat, itu lebih baik lagi. Tapi dua-duanya tidak kemudian saling meniadakan. Artinya tidak kemudian saling tercela atau apa. Ya kadang proporsinya, kalau kemudian dunia terlalu tinggi, proporsinya. Kalau sebaliknya, akhirat sampai melupakan dunia, itu juga sesuatu yang kurang pas. Nah, terkadang masalahnya, dua nikmat ini, sehat dan waktu luang, itu berkumpulnya itu tidak sama. Jadi misalnya Ibnu Jauzi memberikan sebuah nasihat. Terkadang manusia dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Dan terkadang pula seseorang itu memiliki waktu luang, namun ia dalam kondisi tidak sehat. Nah, kelihatan kan ya? Yang pertama sehat tapi gak punya waktu. Duh, saya sibuk ya, gak ke masjid, aduh nggak ada waktu. Itu pas ada pengajian, wah repot banget. Ini dengerin Mutiara Pagi, aduh dalam perjalanan. Lah dalam perjalanan malah bisa jalan. Duh mau tidur lah, subhanallah, pilihannya berarti. Dan terkadang pula ada waktu luangnya, tapi kondisinya tidak sehat. Ini waktunya luang nih, lah udah nggak kerja dan sebagainya, atau sudah aktivitas sudah terkontrol dan sebagainya. Sehat badannya yang kurang sehat. Kenapa nggak ikut, gak ke masjid kemarin, lagi sakit Ustaz, dan seterusnya. Nah maka kalau kemudian duanya dikumpulkan, apabila dikumpulkan pada manusia waktu luang dan nikmat sehat, sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan amal ketaatan. Nah itulah yang membuat manusia sering tertipu. Kadang begitu terkumpul, sehatnya ada, ininya ada, tuh kacau, yang dipilih malah scroll, muncul sana, muncul sini, hahaha dan sebagainya. Malah kalau kita boleh jujur, nanti juga akan membuat brain rot, keganggu juga kan otak kita ketika kita merasa itu bisa membantu padahal tidak. Nah maka di pagi hari ini mari kita berdiskusi tentang dua hal ini, waktu luang yang seperti apa dan bagaimana cara memanfaatkannya, dan sehat seperti apa dan bagaimana cara memanfaatkannya. Indikator-indikator yang bisa digunakan untuk mendeteksi sehat itu, yang ujung-ujungnya kita perlu bersiap agar tidak terperdaya. Mungkin demikian sebagai sebuah pengantar di pagi hari ini. Semoga Allah selalu mengkaruniakan dua nikmat ini pada kita dan kita tidak lalai untuk memaksimalkannya. Demikian saya kembalikan dulu kepada Mbak Ija.
1: Ya baik, terima kasih Dokter Enga ya di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya juga sudah membawakan pengantar yaitu mengenai nikmat yang dilupakan. Untuk Anda pendengar juga dipersilakan ya bergabung bersama kami di kesempatan hari ini di 94301 ya, ataupun di 0811-717-9111. Ya, dan tentunya juga kebersamaan kami pendengar ya masih kami hadirkan hingga pukul 5 lewat 5 55 menit.

Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi yang namanya dikenal oleh semua umat Muslim. Oleh Rasulullah, beliau diberi gelar Babul Ilmu atau pintunya ilmu, sehingga setiap perkataan Ali selalu direnungkan oleh para sahabat lainnya, termasuk semua nasihat yang pernah dikatakan Ali dulu. Berikut adalah nasihat Ali bin Abi Thalib. Jangan bicara kekuatanmu di hadapan orang lemah. Membicarakan keunggulan fisikmu, kecerdasanmu, kemampuanmu di depan orang yang kamu anggap lebih lemah dari kita juga termasuk perbuatan sombong. Kamu secara tidak sadar ingin disanjung dan disegani oleh

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kita persilakan untuk Anda yang mau bertanya langsung ya ataupun berdiskusi bersama Dokter Ega di pagi hari ini dengan mengenang nikmat yang dilupakan 94301 ataupun di 0811779111. Kali ini Dokter Ega sudah ada di pesan singkat ya Dokter Ega ya di 0811779111. Kali ini dari Vicky di 0813171179. Assalamualaikum Pak, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak, terkadang pagi. Kita lalai ini kalau misalnya menggunakan handphone. Kadang ada saya mencoba membagi waktu, namun tetap kembali lagi ini memainkan handphone dan scroll. Terkadang jadi lupa untuk berzikir. Nah ini bagaimana ya Pak? Mungkin ada tipsnya dari Vicky.
2: Baik. Ya, terima kasih. Ini bukan perkara yang mudah, karena begitu kita terpleset, memang ujungnya untuk balik itu perlu usaha. Jadi saran saya itu penuhi dulu yang pokok. Dalam konteks kita itu butuh berzikir, dan itu suatu pertanyaan yang menarik. Kebutuhan berzikir itu sekurang-kurangnya di dua titik. Maka kita sebut sebagai bukrotawu asila. Berzikir pagi dan zikir petang. Nah, dua waktu itu yang kemudian setidaknya kita punya amalan-amalan untuk mengingat Allah. Itu standarnya. Jadi standarnya kalau pagi itu ya jam-jam sekarang ya, ba'da subuh sampai matahari terbit. Kemudian kalau sore itu petangnya itu ba'da asar sampai sebelum maghrib. Nah itu bacaan zikir ada banyak ya. Ada maksurat, kemudian hisnul muslim dan sebagainya. Yang penting zikir-zikir itu memiliki dasar yang bisa kita ambil dan bisa kita pilih dulu mana yang mudah dan sebagainya. Setidaknya kalau itu sudah kita sering hidupkan, nah kita tidak dalam posisi lalai dulu. Lalu kemudian selepas dari itu kita juga punya hak untuk berzikir di selepas waktu sholat. Nah itu 5 waktu. Artinya kalau di asar dan subuh itu kan disambung dengan zikir pagi dan petang. Jadi mungkin biasanya memang akan lebih lama. Jadi misalnya subuh seperti tadi, seperti ini, kemudian disambung mendengarkan mutiara pagi sambil berzikir, itu baik loh, ahsan juga, dan seterusnya. Dan itu bisa jadi kebiasaan yang pas, karena dibandingkan apa ya, tidur, lebih baik didengerin. Lebih baik didengerin. Wah, tapi saya kok ngantuk dan sebagainya. Saya pribadi lebih menyarankan ya, kalau memang kurang tidur atau ada masalah tidur di semalam itu, tidurnya setelah matahari terbit sekalian gitu. Jadi jangan di pergantian waktu. Kalau jam segini pagi tidur tanggung, mending selepasnya. Nanti kan terbit jam 6 lewat, nah udah. Itu juga bagian dari pemanfaatan waktu. Nah, ketika kemudian pos-pos ini sudah terisi dan kemudian kita disiplin, biasanya akan ada perubahan untuk kita. Tetapi kalau kemudian kita tidak memiliki waktu-waktu yang disiplin, nah kita kecenderungannya akan sering mengambil. Kan kalau perbandingan kita dengan HP dibandingkan apa ya, salafus soleh, para orang-orang soleh terdahulu, 3 generasi terbaik terutama itu, dengan Al-Quran itu mirip. Miripnya gimana? Ya miripnya seperti kita megang HP. Kita tuh kan ketika nganggur, kosong, bawaannya pokoknya pengen megang HP. Dan kadang kalau megang HP itu ya tanda kalau kadang kita sudah punya brand, na'udzubillah min dzalik, ada kendala menuju brand rot ya. Itu yang dibuka itu gak konsen. Contoh misalnya kita mau buka HP, mau Google atau mencari referensi tertentu atau membaca sesuatu, biasanya yang dituju bukan itu. Entah WhatsApp dulu yang dibuka, entah ya aplikasi-aplikasi yang lain lah yang dibuka dulu, baru kemudian begitu tutup lagi, wah iyo saya mau mencari itu ya, nanti begitu buka lagi lupa lagi. Itu tanda berarti ada sesuatu yang dosisnya memang berarti harus dikurangi. Artinya screen time, brain rot dengan semua permasalahan terkait HP itu merupakan sebuah tantangan teknologi. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan tinggalkan saja, ya sulit bagi kita. Sangat sulit bagi kita, terutama dalam posisi-posisi tertentu, misalnya posisi memang bawahan, posisi memang harus bekerja yang menggunakan media sosial, untuk kemudian tidak memakai itu ya bisa dikatakan mustahil, malah kemudian seperti mempersulit diri sendiri. Tapi tantangannya itu tadi, Ya makanya seperti pedang bermata dua ya, kita memang harus pandai manfaatkannya. Jadi kalau boleh disimpulkan tadi itu, satu, kita sebaiknya penuhi waktu-waktu dasar. Nanti waktu-waktu dasar itu akan kemudian memberikan semacam barrier ya, semacam penghalang untuk kita tidak berlebihan dalam menggunakan beberapa waktu-waktu luang yang lain. Sehingga ketika misalnya kita akan scroll, akan ini ya, akan tertakar sampai kemudian kita sudah punya waktunya. Lalu kemudian tanamkan pula kedisiplinan dalam diri bahwa segala sesuatu itu baru bisa dinikmati setelah apa ya, tugas atau penderitaannya tuntas. Itu kalau prinsip saya. Jadi misalnya ada pekerjaan sesuatu gitu, ya itu harus tuntas dulu. PR tuntas dulu kalau bagi yang punya PR. Pekerjaan-pekerjaan yang dibawa dari kantor atau target-target bisnis dan sebagainya, target-target harian itu tuntas dulu, baru kemudian bisa menikmati. Sehingga kita akan memiliki waktu yang cenderung lebih sedikit untuk hal-hal tersebut. Dan yakinlah, biasanya hal-hal yang lebih sedikit itu justru malah lebih kita nikmati dibandingkan yang lebih banyak. Sebagai contoh misalnya, waktu untuk berhibur lebih sedikit, itu waktunya itu akan terasa berharga sekali dan enak dibandingkan kita nganggur terus kemudian scroll seharian, itu bangun malah gak karuan dan sebagainya. Masuk kalau misalnya dulu saya gamers ya, saya penghobi game sampai kemudian ada seorang ustadz yang menyadarkan kami. Ini bukan berarti game salah ya, enggak. Cuma dulu saya berlebihan. Saya berlebihan. Saya selepas itu juga masih, tapi kalau sekarang mungkin sudah umur ya. Jadi kalau megang konsol, megang HP, buka aplikasi game tuh udah bingung. Udah berapa ya? Udah berapa tahun saya enggak nge-game itu. Udah lama banget
1: udah. Dulunya gamers
2: ya. Iya, dulu saya gamers berat. Sampai menjelang pendidikan spesialis tuh kalau ngerjain tesis biasanya saya nge-game dulu baru ngerjain. Waktu itu begitu. Sehingga memang ada beberapa yang saya rutin, saya kuatkan gitu siklusnya. Habis selepas dari itu akhirnya saya mulai merasakan sendiri. Nah, dengan pemahaman akan waktu luang dan sehat ini, terutama waktu luang ya di pembahasan ini, kita tidak perlu menunggu usia untuk bisa lebih bijak menggunakan itu kalau kita sudah bisa memenuhi garis-garis target-target tadi. Mungkin demikian, Mbak.
1: Iya. Dan tentunya juga memang kalau untuk di zaman sekarang emang agak susah ya, Dokter Ega ya. Apalagi juga katakan bekerjanya gitu ya,
2: betul,
1: menggunakan
2: betul
1: media sosial tadi. Ya baik, kita ke line telepon dulu, Dokter Ega ya. Kita ke telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Ini halo.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana, silakan Pak.
3: Pak Azadin dulu katanya.
1: Oke, silakan Pak Azadin langsung saja bersama Dokter Ega.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azadin silakan.
3: Gini, memang waktu ini kadang-kadang banyak terbang percuma oleh manusia ini kadang-kadang. Kadang-kadang karena pengaruh dalam pekerjaan bisa jadi itu agak mendingan istilahnya. Tapi ada yang kadang-kadang dia nggak lagi ngekerja, cuma itu limbah membazir. Apalagi kata sekarang ini kan teman yang teologi ini kan, manusia man itu tuh kerja sehari. Kadang orang tua nimpan anak-anak, jadi waktu itu juga percuma. Ini menurut pemaham saya, kita ini begini Pak Ustadz. Kebanyakan kita nggak tanggung agama ini pertama karena kita ini bukan keturunan langsung Rasulullah kan, ataupun para sahabatnya, para tabiin ataupun orang-orang yang mengerti agama, misalnya para apa namanya ulama-ulama yang dulu kan. Jadi karena kita ini Islam keturunan kan, jadi Islam itu nggak melekat di jiwa kita kan, kita hanya taunya kebiasaan orang tua gini-gini kita nggak, apalagi karena kita ini nggak mau belajar kan. Kadang-kadang manusia ini kebanyakan menolak belajar Islam. Contoh kadang-kadang ada pengumuman di masjid, kita kan acara pengajian gini-gini, ustaznya gini, yang datang itu segelintir, malah yang hadir karena pulang. Nah, jadi beginilah problema kita orang Muslim dengan ustaznya, nggak tahu, nggak mau belajar. Jadi waktu itu banyak dibampet di maka itu zikir, itu banyak lupa orang kan, karena kegiatan orang intinya ustaz. Jadi mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zaid. Baik, bismillah. Saya mungkin akan menyampaikan sebuah hadis yang mungkin enak kita cerna bersama ya. Maka nanti dunia hamahu faraqallahu alaihi amruhu wa ja'ala faqadrahu baina 'ainaihi. walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Sementara sambungan juga, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya ra'imah. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Sahih. Jadi barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan yang hina. Dunianya datang dalam keadaan hina. Maka kembali ke dalam konteks tadi itu, kelalaian kita dan sebagainya memang menjadi sebuah ujian. Tetapi kalau kemudian kita faham nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka semoga itu bisa memperbaiki. Jadi konteksnya, kadang kita itu waktunya sama, pekerjaannya sama. Jadi misalnya ada orang gitu kan, bisnisnya itu sama, tapi kok dia bisa ya waktunya itu lebih produktif, lebih berharga dan sebagainya. Sementara yang sini sampai banting tulang dan seterusnya gitu. Lah, mungkin saja dalam hal ini adalah pendekatan. Pendekatan paling awal yang perlu kita lihat itu adalah mindsetnya terlebih dahulu. Kalau tujuan kita, jadi begitu pagi itu kita sudah khawatir, duh dunia kita gitu. Wah, masalah-masalah semua dunia. Itu satu yang menjadi keyakinan adalah yang sudah ditakdirkan sampai ke kita itu pasti sampai ke kita. Memang kita harus melihat kembali pilihannya itu sampai dengan bantuan orang, yang artinya itu menjadi pahala bagi orang yang membantu kita, atau sampainya itu dengan tangan kita yang otomatis menjadi pahala untuk kita. Itu kan yang belum tetap. Jadi kalau jatah rezeki itu pasti sampai ke kita, itu pasti. Cuma problemnya itu tangan siapa yang lewat. Nah, kita ikhtiar supaya tangannya dari kita. Ya, biar kita dapat pahala, biar kita punya kemuliaan, marwah dan sebagainya. Kan tangan memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Maka kita berusaha supaya nafkah itu kita maksimalkan dari tangan kita. Lah, membayangkan kalau kita punya tanggung jawab nafkah tapi masih dibantu, ya rezeki-rezeki kita tapi dibantu orang lain. Nah, itu contoh bagaimana ketika kita salah memindsetkan dunia, tetap akan datang, tapi urusannya itu tercerai-berai, kacau. Kita pun kayak sibuk, ya namanya barang tercerai-berai itu kan berarti kita sibuk ngumpulin satu-satu. Kaca pecah, itu kita sibuk ngumpulin. Bahkan kalau misalnya, oh ini masih bisa dilem nih, proses mengelemnya itu akan kemudian membutuhkan waktu yang, ya subhanallah lah, perlu. Nah, sebaliknya, kalau tujuannya itu akhirat, sehingga ke dalam konteks ini tujuannya akhirat, ada beberapa kerisauan. Misalnya kita sebagai staff dan sebagainya, ya Allah, kadang kalau tugas-tugas itu waktu sholat, iya. Waktu sholat itu kalau kemudian tidak dijadikan sebuah tolok ukur kehidupan, standar, itu memang kita biasanya akan kacau, siklusnya akan kacau. Saya pernah menyampaikan orang yang sholat di awal waktu itu justru adalah orang yang merasa dirinya lemah. Saya termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena kalau sholat di awal waktu itu bantuan dari Allah tuh gede banget. Mudah sholat di awal waktu itu. Sementara sholat-sholat di akhir waktu, misalnya zuhur, nanti sholatnya mendekati asar, itu penderitaannya gede loh. Saya pernah beberapa waktu itu misalnya terhambat rapat, terhambat tugas ini, tugas itu dan sebagainya, sehingga sholatnya itu di jam-jam yang tidak reguler kami kerjakan. Misalnya jam 1 ke atas, itu sudah rasanya sudah agak aneh dan seterusnya. Karena memang kadar bantuan itu akan menurun meski kita memiliki uzurnya. Sehingga dalam konteks itu kita berharap dalam, ya Allah, semoga sholat kita terjaga, semoga harta ini selalu berkah dan sebagainya. Sehingga kalau kita bicara harta berkah, itu kita tidak tergoda dengan sesuatu yang tidak berkah. Begitu muncul, wah hartanya banyak, iya, tapi kalau gak berkah ya untuk apa? Ini bicaranya gak berkah loh ya, bukan bicara lagi halal haram. Karena kalau bicara gak berkah, otomatis sudah melampaui halal haram dan sebagainya. Nah, dengan pola-pola ini, inilah yang diharapkan supaya kita sebagaimana disampaikan Pak Azrin tadi tentang keresahan beliau melihat fenomena yang ada ini, ya mindset ini yang perlu kita kuatkan. Jadi begitu pagi kita selalu berpikir akhirat kita. Berarti akhirat kita itu hari ini berarti ada 5 waktu yang wajib saya tunaikan. 5-5-nya haknya harus dipenuhi. Awal waktu hari ini, pagi ini, subuh ini ada infak yang perlu saya keluarkan. Infak itu macam-macam loh. Bahkan kalau misalnya ada peliharaan, ngasih makan kucing dan sebagainya, itu juga bagian. Nah, selesaikan dulu dan seterusnya. Nah, dengan semua itu semoga Allah memudahkan kita. Ya.
1: Baik, Dokter Ega, sudah ada yang bergabung lagi nih di line telepon kembali ya, telepon WhatsApp sudah ada Pak Ahmad Irwan. Silakan Pak Ahmad Irwan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz Ega atau Pak Dokter Ega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Irwan. Silakan.
4: Silaturahmi Pak.
2: Ya, siap.
4: Buat semuanya aja ya. Begini. Sekarang begini Pak ya. Kan dunia kesehatan sedikit tercoreng ya. Gara-gara kemarin waktu 8 jam itu ditangani.
2: Ya, betul.
4: Nah, di sini Pak, kan dalam dalam hal Islam kan tidak seperti itu. Seperti begini Pak, di kemerdekaan yang ke-8 yang sudah tua ini adalah kemerdekaan itu masih belum diserahkan oleh rakyat, yang terutama masalah kesehatan atau masalah ekonomi. Nah sekarang bagaimana Pak, rumah sakit swasta Pak Dosa tidak mudah-mudahan ajiwa sosial kan, janganlah di tengah-tengah orang yang berduit, sedangkan orang yang katakan kendaraan umum, aduh kurang berber, canggih Pak. Nah, makanya bagaimana Islam mengatur dalam hal dalam segi kesehatan seperti itu diantaranya. Makanya di sini Pak Deddy Mulyadi, kalau toh ada yang rumah sakit tidak menerima saya yang kurang, bikin status saya tindak. Nah, bagaimana dalam Islam Pak? Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, Bapak selaku di bidang medis ya, seperti di antara. Jadi dunia kesehatan itu belum bisa disahkan oleh masyarakat yang di bawah, tetap diskriminasi terutama rumah sakit swasta. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ja. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ini pas sekali. Memang kritik untuk saya juga. Loh, saya elemen dalam kesehatan, maka siapapun yang kena di kami ya, saya tentu termasuk pihak yang perlu bertanggung jawab. Di tengah internal kami itu memang ada keresahan bahwa ya, problem etik ini merupakan problem yang harus selalu kami kuatkan. Dan problem etik ini kan pemahaman yang bukan kognitif ya. Kalau kognitif itu kan mudah, kita beritahu, oh ini matematika, ini, dan sebagainya. Seseorang bisa mengerjakan, beres. Tetapi kalau ini, itu seperti pendidikan kewarganegaraan. Dan hal budi pekerti dan semacamnya. Kenapa? Karena itu sebetulnya bukan pelajaran yang fokusnya ke kognitif, tapi ke afektif dan psikomotor. Bagaimana kemudian sikap terbentuk dan bagaimana kemudian dalam aplikasi sehari-hari ada. Tantangannya itu ada dua. Yang pertama, memang secara pemahaman etik itu mulai lama-lama itu berkurang. Sehingga orang itu bisa lebih dulu berbuat salah baru kemudian meminta maaf. Dan ini memang berlaku dalam banyak kehidupan, nampaknya karena terkait dengan disrupsi ya, perubahan teknologi. Orang banyak sekali yang, maaf nih, kalau ngetik sesuatu tuh tidak difikir dulu. Nanti baru kemudian dia repot minta maaf sana-sini, ganti sana, ganti sini. Di jalan juga mulai kita temui kan, orang yang ngamuk-ngamuk, ngerusak Mini Cooper, dan sebagainya, sampai ternyata pemiliknya tidak mau ganti rugi, lah proses hukum akan repot semua. Nah itu juga dialami. Dalam konteks ini, satu, tidak ada pembenaran ya. Salah tetaplah salah, dalam arti kalau dalam agama Islam itu sudah jelas ya, antara jempol atau ketikan, tulisan itu setara dengan lisan. Ini tulisan dengan lisan itu setara. Ini telaahnya sudah ada dulu ketika ada yang bertanya bagaimana hukumnya waktu itu secara fikihnya itu menjatuhkan talak tapi melalui surat. Nah maka ini kalau sekarang sudah masuk di kita. Jadi kalau semua yang terketik itu sama, setara dengan apa yang diucapkan dengan lisan, konsekuensi hukumnya juga sama. Maka itu yang perlu kita kuatkan dan kita hati-hatikan lagi. Dan kemudian yang berikutnya, memang secara skema kesehatan ini perlu dikembangkan lebih luas lagi. Tantangannya tinggi karena dalam banyak hal ya, banyak sekali. Saya pribadi masih merasa sistemnya yang kurang pas. Ada banyaklah kenapa saya berani mengatakan begitu. Yang pertama, secara skema saja. Secara skema itu terlalu banyak orang yang kemudian sebetulnya bisa diupayakan menjaga kesehatan sendiri tapi tidak di-courage untuk itu. Artinya sisi promotif preventif kurang dikembangkan. Lalu kemudian kalau kita mengambil contoh beberapa asuransi, itu ada istilah own risk ya, risiko sendiri, tapi di dalam dunia kesehatan itu tidak ada. Nah, ini yang kemudian pas tidak pas. Polanya itu saya lebih suka sebetulnya ada risiko sendiri yang membuat seseorang itu memiliki. Artinya ada iur biaya meskipun kecil, yang artinya dia itu berkontribusi. Kadang kalau seseorang itu sudah ditanggung, dia mau iur itu kalau dia sayang, dia akan mengupayakan jalan lain. Tapi kalau tidak ada jalur ini, ya dia akan terus-terusan begitu. Kemudian yang berikutnya, dalam sistem yang ada perlu dilihat juga perhitungan aktuariannya, apakah sudah sesuai, terutama untuk rumah sakit swasta yang memang perlu berkembang tanpa bantuan dari pemerintah. Apakah kemudian beberapa tarif-tarif itu sudah sesuai? Nah, kalau belum, maka akan terus kucing-kucingan. Artinya akan mencari cara supaya ini tidak menggunakan skema asuransi. Asuransi yang JKN tentunya. Yang ini tentu akan membebani masyarakat seolah-olah tidak mau. Bahkan ada beberapa yang memilih, enggak, kami enggak butuh lagi. Nah, kadang ada tantangan bisnisnya yang mengatakan lapang saya sekarang sudah hampir mayoritas peserta JKN. Nah, itu bagaimana? Nah, itu tantangan besarnya. Sehingga di konteks ini, dua hal ini yang masih menjadi telaah bersama. Dan sebagai dasar semua itu adalah di era disrupsi ini, kita perlu lihat bahwa manusia itu terkadang punya dua karakter. Yang ini mungkin suatu saat perlu kita bahas ya. Karena sedikit banyak, ini mohon maaf nih, ini ada kecenderungan untuk na'udzubillah min dzalik menjadi nifak online. Nah, itu gimana? Istilah baru bagi dari saya ya. Munafik secara online. Gini, di dunia nyata dia bisa bersikap begitu. Nah, di dunia maya dia ngetik seenak-enak. Padahal hukumnya sama nih. Nah, bagaimana mungkin seseorang itu punya dua kepribadian? Kan seharusnya kalau di dunia nyata dia santun, ngetiknya juga dia santun. Mikirnya juga begitu. Nah, ini tidak. Nah, ini suatu saat nanti semoga bisa menjadi pembahasan khusus bagi guru-guru kami, asatidz yang lain untuk terbahas. Nah, tapi sementara mungkin tiga titik itulah yang semoga menjadi perenungan bersama. Ada lagi mungkin, Mbak? Dari udah, WhatsApp?
1: Nggak ada di WhatsApp, pesan singkat yeah. Dan teleponnya juga.
2: Baik.
1: Iya, dan Dr. Rega juga sudah di menit-menit terakhir. Mungkin baik, ada pesan yang akan disampaikan, silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillah. Maka di pagi hari ini saya mengajak diri saya sendiri dan semoga berkenan pendengar RRI yang dirahmati Allah sekalian untuk merenung tentang dua nikmat yang sering dilupakan, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sesuatu yang kemudian ketika sudah hilang kitanya akan blingsatan. Bagaimana kemudian ketika dikasih waktu satu minggu baru kemudian kita ngeh mau mengerjakannya dalam tempo satu hari, tentu berat sekali, tidak enak. Bagaimana dulu ketika sholat bisa sangat lincah, enak, tidak ada keluhan, tapi terlalu cepat mungkin. Nah, sekarang ketika sholat mungkin ada masalah di lutut, di perut, di beberapa anggota gerak dan sebagainya, tentu akan berubah dan berbeda. Maka semua itu memang memerlukan sebuah kebijaksanaan untuk mengingat kembali semuanya. Dan semoga Allah selalu mengilhamkan kita untuk bisa memaksimalkan dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tak tergolong orang-orang yang lalai. Demikian kurang lebihnya kami dalam bersamai, mohon maaf kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kali ini juga kita akan sampaikan berbagai peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir edisi minggu kedua di bulan Agustus. Rangkaian peristiwa tersebut kami hadirkan untuk Anda di Bubble Sepekan bersama rekan Tommy. Selamat mengikuti.
5: Radio Republik Indonesia Sungaliat dengan Bangka Belitung Sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa Babel Sepekan pada edisi minggu pertama bulan Agustus 2026. Kita awali dari hari Senin 3 Agustus 2026. Penjual musiman bendera merah putih mulai ramai memenuhi jalan protokol Sungai Liat Kabupaten Bangka menjelang peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026.
1: Karena mulai berjual baru...
0: Penjual musiman bendera merah putih mulai ramai memenuhi jalan protokol Sungai Liat Kabupaten Bangka menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026. Salah satu penjual bendera di hutan kota Sungai Liat, Saiful, mengatakan sudah mulai berjualan sejak Sabtu 26 Juli kemarin di lokasi ini hingga nanti selesai acara Agustusan.
1: Oh, mulai kalau jualannya hari Sabtu kemarin tuh.
2: Sabtu ya?
1: Cuman minggu libur, hari ini baru berjual lagi.
2: Hari jualan lagi, banyak ini stoknya?
1: Alhamdulillah ada lah. Oh, dari Garut langsung. Selama Agustus nih, oh. Oh, kalau persiapan barang udah dari 2 bulan kemarin.
0: Dia menjelaskan karena baru mulai berjualan, belum ada yang membeli, namun sudah banyak yang bertanya dan menawar terkait harga bendera ini. Mulai dari harga Rp90.000 hingga Rp180.000 per bendera, termasuk ada layur, umbul-umbul, bandir, mulai dari harga Rp25.000, Rp35.000 sampai Rp50.000 per bendera. Harga ini, kata dia, masih sama dan belum ada kenaikan dari tahun kemarin, tergantung antusias dari pembelinya nanti. Masih pada hari yang sama, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan bangun rumah sakit jantung dan stroke sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan rencana pembangunan rumah sakit jantung dan stroke merupakan sebuah kebutuhan mendesak sekaligus investasi kesehatan jangka panjang bagi masyarakat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Bangka Belitung Joko Triadi mengatakan, proyek ini tidak muncul secara tiba-tiba melainkan telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD serta menjadi salah satu 21 program strategis daerah. Joko menjelaskan perumusan program ini didasarkan pada data konkret terkait tren peningkatan jumlah penderita hingga angka kematian akibat jantung dan stroke di Bangka Belitung dari tahun ke tahun. Selain itu, tingginya angka penderita penyakit tidak menular atau PTM di wilayah tersebut turut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menambahkan pembangunan RS khusus ini merupakan investasi sumber daya manusia atau SDM yang dirancang untuk pembangunan jangka panjang yakni 50 tahun atau lebih.
4: Kemudian juga menjadi salah satu dari 21 program strategis daerah. Untuk merumuskan program strategis daerah itu kan prosesnya panjang. Berangkat dari permasalahan, dari isu, kemudian kita rumuskan penyelesaiannya seperti apa. Nah, kalau kita merumuskan masalah, isu, pasti kita melihat data. Data jumlah pasien yang selama ini mengidap penyakit jantung, kemudian kena stroke, kemudian yang meninggal juga ternyata memiliki tren yang meningkat setiap tahun. Itu kita bicara yang langsung dampak ya jantung dan stroke. Tapi kemudian kita juga harus ingat bahwa penyakit tidak menular yang tertinggi di Bangka Belitung itu adalah hipertensi dan diabetes yang ujungnya nanti itu kemungkinan akan larinya ke jantung dan stroke.
3: Diberitakan sebelumnya Pemprov Bangka Belitung berencana akan meminjamkan dana sebesar 300 miliar untuk pembangunan gedung rumah sakit jantung dan stroke yang rencananya akan dibangun pada 2027 mendatang. Gubernur Bangka Belitung Hedi Arsani mengatakan RS ini harus ada di Bangka Belitung meski saat ini tidak ada dananya karena anggaran Pemprov tidak cukup untuk membangun gedung tersebut, sehingga solusinya mengajukan pinjaman ke Bank Sumsel Babel melalui persetujuan DPRD Bangka Belitung.
5: Ya, itu kita pinjam, karena kita kalau nggak pinjam tidak bisa bangun. Dan rumah sakit jantung stroke harus ada di Babel.
6: Ya. Apakah itu harus semua dari APBD? Tidak ada anggaran dari APBD?
5: Tidak ada, ya. Karena kita harus bangun rumah sakit jantung stroke. Tidak ada duitnya.
6: Sudah berdiri sih, kira-kira apa?
3: Lebih lanjut, Hidayat menambahkan, Pemprov Babel mengusulkan pinjaman sebesar 300 miliar untuk pembangunan rumah sakit tersebut, di mana usulan pinjaman tersebut sudah diusulkan ke DPRD Bangka Belitung agar bisa disetujui.
0: Dari hari Senin kita beralih ke Selasa 4 Agustus 2026. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Bangka memperkuat silaturahmi dan persatuan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Laporan Ratna Agusari.
7: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka memperkuat silaturahmi dan semangat persatuan antar umat beragama menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upaya dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat guna menjaga situasi yang tetap aman dan kondusif. Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais mengatakan, FKUB memiliki visi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat melalui penguatan kerukunan antar umat beragama.
8: Sebenarnya itu tanda-tandanya ada itu, ada hati-hati melalui sosial media kan ada yang menyatakan ada hujatan kebencian, ya kan? Itu ya kita hati-hati itu, terutama generasi muda kan minta itu dapat menyikapi ini, apalagi dalam suasana 17 Agustus ini. Generasi muda kita itu harus betul-betul mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
7: Husin menegaskan setiap potensi, persoalan sekecil apapun yang muncul di tengah masyarakat harus segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sementara Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan keberadaan FKUB menjadi wadah penting dalam mempererat hubungan antar tokoh agama maupun dengan unsur pemerintah dan aparat keamanan.
9: Kalau saya melihat situasi saat ini aman baik-baik saja, dan itu kenapa kami juga mengajak seluruh warga Kabupaten Bangka untuk merayakan kemerdekaan dengan memasang bendera dan umbul-umbul merah putih.
7: Indra menambahkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bangka hingga saat ini dalam keadaan baik dan kondusif. Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat memeriahkan perayaan dengan memasang bendera merah putih serta umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Kapolres menilai masyarakat Bangka masih memegang teguh nilai-nilai silaturahmi dan saling menghormati tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang lainnya. Kondisi ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
0: Masih pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Belitung menyambut kedatangan dua asesor dari tim evaluator UNESCO Global Geopark. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Belitung menyambut kedatangan dua evaluator UNESCO Global Geopark di Rumah Adat Belitung Tanjung Pandan pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Kedatangan Han Jinfang dan Kena Furusawa menjadi tahapan penting dalam proses revalidasi status UNESCO Global Geopark Belitung untuk mempertahankan Green Card. Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat mengatakan tim evaluator mulai melakukan rangkaian penilaian terhadap tindak lanjut rekomendasi dan temuan pada evaluasi sebelumnya. Selama sekitar 5 hari ke depan, kedua evaluator dijadwalkan mengunjungi sejumlah geosite yang menjadi lokasi utama penilaian di lapangan.
11: Mungkin hari ini mereka sudah mulai bergerak melihat bagaimana rekomendasi-rekomendasi dan temuan kemarin. Ya, mohon doa lah, karena semua sudah kami persiapkan, ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya, hari ini mungkin mereka mulai berjalan, besok mulai ke Belitim juga beberapa destinasi yang menjadi tujuan utama mereka.
12: Pak, kalau untuk hasilnya nanti kita optimis supaya lebih baik?
11: Saya memang tidak berani mendahului, ya. Akan tetapi dari bayangan beberapa temuan-temuan yang juga destinasi geopark, kita sebetulnya jauh lebih baik dan kita jauh lebih siap sebetulnya.
10: Bupati menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belitung bersama seluruh pemangku kepentingan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan UNESCO. Bahkan, beberapa lokasi yang sebelumnya hanya diperlihatkan melalui dokumentasi kini akan dicek langsung oleh tim evaluator termasuk Pulau 5. Menurut Joni, hasil evaluasi lapangan nantinya akan dibawa ke sidang UNESCO untuk menentukan apakah Belitung berhasil mempertahankan status Green Card. Penilaian akan difokuskan pada pemenuhan 5 temuan dan 4 rekomendasi yang sebelumnya diberikan kepada Geopark Belitung. Mengatakan seluruh poin tersebut telah dipenuhi, bahkan beberapa lokasi seperti Pulau 5 turut ditinjau secara langsung untuk memastikan seluruh perbaikan yang sebelumnya hanya disampaikan melalui dokumentasi kini dapat dibuktikan di lapangan.
0: Dari hari Selasa kita beralih ke Rabu 5 Agustus 2026. Polda Bangka Belitung menahan 3 orang tersangka kasus tipikor RSUP Insinyur Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
13: Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi atau Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung menahan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan belanja modal alat kedokteran umum atau Modular Operating Theater MOT tahun anggaran 2021 di RSUD Insinyur Soekarno Bangka Belitung. Pada kasus ini diperkirakan mengakibatkan kerugian negara mencapai total loss sebesar 5 miliar lebih. Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung Kompol Patah Mailana mengatakan ketiga tersangka telah ditahan di rutan Ditati Polda Bangka Belitung sejak 3 Agustus 2026 untuk 20 hari ke depan. Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni AH selaku pejabat pembuat komitmen, AY selaku direktur PT BWH atau perusahaan penyedia, dan H selaku direktur PT RDP atau perusahaan pendukung. Penyidikan kasus ini bermula dari tender pengadaan alat MOT pada RSUD Insinyur Soekarno tahun anggaran 2021 melalui LPSA Provinsi Babel. Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan berbagai bentuk penyimpangan dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan.
14: Dasar penyidikan adalah, pertama adalah laporan polisi tanggal 8 Mei 2024 dengan tersangka yang telah ditetapkan adalah saudara H selaku PPK, kemudian LP tanggal 10 September 2024 dengan tersangka yang telah ditetapkan yaitu saudara AY selaku direktur PT BWH selaku penyedia, kemudian LP tanggal 10 September 2024 dengan tersangka yang telah ditetapkan saudara H selaku direktur PT RDP selaku perusahaan pendukung.
13: Sementara itu atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atau pasal 603 dan pasal 604 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.
0: Masih pada hari yang sama, Badan Pusat Statistik BPS Kota Pangkal Pinang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di wilayahnya telah mencapai 85%. Kepala BPS Kota Pangkal Pinang Dewi Sapitri mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh petugas sensus di lapangan, serta dukungan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam memberikan data. Dewi menegaskan, meskipun capaian pendataan telah melampaui target, hasil akhir sensus ekonomi 2026 belum dapat diumumkan kepada publik. Selanjutnya, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan menolak pinjaman untuk pembangunan rumah sakit jantung dan stroke. Debi Nirwandi melaporkan.
13: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan keputusan legislatif untuk tidak menyetujui peminjaman anggaran 300 miliar untuk pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Babel adalah final. Demikian hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Edi Iskandar, kepada RRI di Pangkal Pinang. Edi mengatakan terkait rencana pembangunan fasilitas kesehatan tersebut nantinya akan dicari pola lain.
15: Kalau pembiayaan dari segi apa nama pinjaman itu sudah final?
16: Sudah final.
15: Ya, tidak meminjam, kita tidak meminjam. Untuk dicari apakah dengan uang sendiri ataukah dengan pola kerjasama, nanti bisa dilihat.
13: Diberitakan sebelumnya DPRD Provinsi Babel mendukung pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Babel. Kendati demikian, DPRD menolak skema pembiayaan yang bersumber dari pinjaman maupun pengalokasian langsung dari APBD. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya untuk usai memimpin rapat bersama Badan Anggaran DPRD Babel pada Senin kemarin. Didit menjelaskan meskipun secara fungsi dan manfaat pembangunan RS khusus tersebut tergolong penting serta sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, namun kondisi fiskal daerah saat ini menjadi pertimbangan utama penolakan opsi peminjaman tersebut.
17: Hari ini dibahas dan alhamdulillah sudah diputuskan. Intinya DPRD setuju pembangunan rumah sakit jantung dan stroke. Akan tetapi kita tidak setuju jika menggunakan pinjaman atau menggunakan APBD karena kondisi daripada APBD kita saat ini belum begitu baik. Ya.
13: Sementara itu penjabat sekretaris daerah Bangka Belitung Ferry Aprianto menyatakan pihak pemerintah provinsi menghormati proses pembahasan yang berlangsung di DPRD Babel tersebut. Ferry menyebutkan Pemprov terus berupaya memberikan penjelasan komprehensif terkait rencana pembiayaan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dalam rapat lanjutan perencanaan APBD.
0: Dari hari Rabu kita beralih ke Kamis 6 Agustus 2026. Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Selengkapnya, Setrianingsih melaporkan.
7: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter per hari selama beberapa hari terakhir. Sales Brand Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
16: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah supply di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% terrealisasi. Namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying, tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
7: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
18: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%. Itulah harga. Dan dia wajib punya HO.
7: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying maupun pembelian BBM secara berlebihan.
19: Masih pada hari yang sama, Menteri Duk Bangga atau Kepala BKKBN RI tinjau SPPG MBG 3B di Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan.
20: Sesuai dengan kewenangan kami, Perpres 115 pasal 47 yang berkenaan dengan MPG khusus 3B.
21: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN RI Wi Haji meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kamis kemarin. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan Perpres nomor 115 pasal 47 mengenai pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG, khususnya bagi kategori 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menteri Wi Haji mengatakan secara nasional penerima manfaat program MBG 3B telah

0: 3.852 ini kita lihat salah satu titik yang ada di kecamatan
1: Pangkal Balam.
0: Saya cek bahwa di SPBG ini juga sudah memberikan MPG khusus 3B. Saya tanya jumlahnya 498.
2: Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hede Arsani menyambut positif dan menyampaikan apresiasinya atas kehadiran langsung Menteri BKKBN serta dukungan nyata dari pemerintah pusat.
3: Luar biasa Pak Menteri kita ya. Ada pemasukan, ada di pusat semua kita bangun. Kita diselesaikan ke Menteri di sini ya.
4: Kolaborasi lah Pak untuk stunting Pak.
2: Hidayat berharap kolaborasi terus digencarkan untuk menangani stunting di wilayah Bumi Serumpun Sebalai ini.
5: Dari hari Kamis kita beralih ke Jumat 7 Agustus 2026. Satpol PP Kabupaten Bangka menemukan mayoritas pita cukai tak sesuai dalam razia pemberantasan rokok ilegal. Berikut laporan Ratna Agusari.
6: Satpol PP Kabupaten Bangka akan secara rutin menggelar razia pemberantasan rokok ilegal di sejumlah toko di wilayah Kabupaten Bangka. Pasalnya dalam kegiatan razia yang digelar rutin ini, petugas menemukan mayoritas rokok yang dijual menemukan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah PPUD Satpol PP Kabupaten Bangka Indrata Yusaka mengatakan, salah satu bentuk pelanggaran ditemukan yakni rokok dengan pita cukai untuk 12 batang namun isi kemasan mencapai 20 batang.
7: Penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Bangka itu sudah turun lebih dari 50%. Ada beberapa toko yang di dalam kota Sungaliat sendiri yang sudah tidak jualan lagi rokok-rokok ilegal. Nah, ini beberapa yang masih kita temukan, kita bawa kemari untuk kita proses. Selanjutnya nanti dari cukai.
6: Dijelaskan Indrata, sebelum dilakukan penindakan, Satpol PP Kabupaten Bangka bersama instansi terkait telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat selama 4 bulan. Kegiatan menyasar 8 kecamatan di Kabupaten Bangka sebagai upaya memberikan pemahaman kepada para pedagang mengenai larangan menjual rokok ilegal. Razia difokuskan pada peredaran rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, serta rokok yang menggunakan pita cukai tidak sesuai dengan jumlah isi dalam kemasan. Dari sejumlah toko yang diperiksa, sebagian besar temuan merupakan rokok dengan pita cukai yang tidak tepat. Sementara pendengar RRI Slasito menyebutkan perlu ada ketegasan maupun kebijakan dari pemerintah memberantas penjualan rokok ilegal karena dikhawatirkan merusak generasi muda.
8: Jadi ada permainan di sini dan tidak ada kemauan kebijakan yang ingin menghilangkan rokok ini. Padahal rokok ilegal inilah sebenarnya racun menjadi generasi muda. Mereka itu sangat murah, 15.000 satu bungkus. Bandingkan dengan yang legal ya, sampai 30-40.
6: Menurut Salasito, penjualan rokok ilegal tidak hanya di Kabupaten Bangka tetapi di sejumlah daerah Bangka Belitung.
5: Informasi lain, sumber air baku di Kabupaten Bangka mengalami penyusutan hingga 50% dampak musim kemarau 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
9: Agak normal lah, walaupun kita lain.
5: Sumber air baku yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perumdam Tirta Bangka, mengalami penyusutan hingga 50%. Penyusutan terjadi akibat musim kemarau yang terjadi dalam satu bulan terakhir. Direktur Perumdam Tirta Bangka, Abdi Nursahri mengakui, terjadi penyusutan yang cukup signifikan, namun pihaknya meyakini masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk 15.000 pelanggan.
9: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita layani mudah-mudahan lah, Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong itu. Orang, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pelanggan masih bisa, air itu masih masuk besok.
5: Selain untuk pelanggan, pihaknya juga membantu menyalurkan air bersih ke rumah ibadah, sekolah, pesantren dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di sejumlah kecamatan guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Dari hari Jumat kita beralih ke Sabtu 8 Agustus 2026. Sekaligus berita terakhir dalam edisi Bubble Sepekan kali ini. Kejuaraan Renang Lokatirta 2026 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai. Berikut laporan Ratna Agusari.
10: Revive this aquatic.
1: Lintasan 2, Tirta

0: Sebanyak 456 atlet renang ambil bagian dalam kejuaraan Lokatirta 24 Swimming Championship 2026 yang berlangsung selama 2 hari, 8 dan 9 Agustus 2026. Kejuaraan diikuti 22 klub renang dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk peserta dari Kabupaten Belitung. Ketua Panitia Pelaksana Lokatirta Swimming Championship 2026 Arya Kastari mengatakan, jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan kejuaraan sebelumnya.
1: Untuk kabupaten kota seluruh mengirimkan. Untuk peserta untuk tahun ini lebih meningkat drastis karena ketika tahun bulan Februari kemarin Gubernur Cup itu 405 peserta. Babak akuatik tahun kemarin 375 peserta dan tahun ini lebih melonjak lagi 456 peserta. Kejuaraan ini padahal kami hanya membuka atap perkumpulan, yang membuka swasta dan kami juga ternyata antusias anak-anak perenang kita semakin tahun semakin meningkat.
0: Menurut Arya, dari total 29 klub renang yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, sebanyak 22 klub mendaftarkan atletnya untuk mengikuti kejuaraan yang berasal dari kabupaten kota di Bangka Belitung. Dirinya menambahkan penyelenggaraan kejuaraan juga menjadi bagian dari persiapan dan pembinaan atlet renang di Bangka Belitung. Sesatu peserta Razik siswa kelas 6 SD di Sungai Liat turut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Razik mengaku telah mengikuti latihan renang selama lebih dari 1 tahun di klub renang. Dirinya menjalani latihan rutin 3 kali dalam seminggu meski terkadang latihan terasa sulit, Razik kini telah mampu menguasai 4 gaya renang yakni gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu.
2: Dua tahun kurang lah, 1 tahun lebih. Dua, nilai yang kedua. Menang-menang dah? Dah. Susah dah? Kadang susah, kadang mudah. Latihan gaya yang diperlukan pas lomba.
3: Rutin dah latihan?
2: Rutin.
3: Berapa hari sekali biasa asal latihan?
2: Dua minggu tiga kali.
0: Dalam kejuaraan ini, Razik menargetkan hasil terbaik namun selain mengejar kemenangan, ia juga ingin mendapatkan pengalaman bertanding. Dengan jumlah peserta yang mencapai 456 atlet, Lokatirta Swimming Championship 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan evaluasi kemampuan atlet renang di Kepulauan Bangka Belitung.
4: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPPRRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengelet. Dan pukul 7 nanti warta berita sentral akan kami hadirkan untuk Anda bersama Pro 3. Namun sebelumnya rangkaian informasi kami kembali hadirkan untuk Anda yang masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, wisata Gunung Bromo ini ditutup total dikarenakan kebakaran yang meluas pendengar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ataupun TNBTS ini menutup seluruh akses wisata ke Gunung Bromo. Dan penutupan ini dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Hingga hari Sabtu malam, kobaran terus menyala, api tiupan angin semakin kencang. Seiring meluasnya kebakaran, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup seluruh akses kunjungan ke wisata Bromo. Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Janta juga mengatakan bahwa penutupan dilakukan untuk mendukung efektivitas proses pemadaman kebakaran. Pintu masuk lainnya juga ditutup melalui seperti Jemplang dan Coban Trisula, Kabupaten Malang. Dan tentunya juga dengan penutupan tersebut, seluruh aktivitas kunjungan wisata ke Gunung Bromo dihentikan sementara. Bagi masyarakat yang ingin mengunjungi melakukan pembelian tiket secara daring, selama proses penutupan pihak pengelola akan memberikan opsi penyesuaian jadwal ulang kembali atau bahkan pengembalian dana. Baik pendengar, itu dia informasinya. Dan untuk Anda juga mungkin yang baru saja bergabung, selamat bergabung di kesempatan pagi hari ini, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bagaimana ngerti mana-mana Anda berada masih bersama kami di Pro 1.9. Kembali lagi informasi untuk Anda, kali ini informasi internasional pendengar, di mana juga Jepang memerintahkan ratusan ribuan warganya di wilayah barat daya ini untuk mengungsi akibat pendekatan topan dolphin. Dan sementara ada 500 penerbangan yang dibatalkan pada hari Jumat 7 Agustus. Ya, mengutip dari Reuters The Japan Times ya, bahwa ternyata topan tersebut membawa ancaman angin kencang, hujan lembat, bahkan gelombang tinggi. BMKG di Jepang ini menyebutkan dolphin sebagai salah satu topan kategori 1 dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan dengan mencapai 144 km per jamnya. Bahkan lembusan anginnya ini bisa mencapai 198 km per jam saat badai mendekati gugusan pulau di antara wilayah Kyushu dan prefektur Okinawa. Badai tersebut juga menyelimuti sebagian besar wilayah selatan pulau Kyushu, dan angin kencang juga termasuk ke prefektur Kumamoto. Wilayah tersebut juga masih berupaya pulih dari gempa berkekuatan 7,1 magnitudo yang terjadi pada pekan lalu dan menyebabkan banyak rumah rusak ataupun runtuh. Ada 6.700 warga Kumamoto yang masih berada di pusat-pusat evakuasi pendengar.
1: Report on the situation, Agent Jinta.
2: I've cleared the situation, M.
1: Good. It's time for you to rendezvous with Agent Raman. Have you established contact?
2: Copy. I have a visual.
1: You go, girls.

0: 101.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan